0: Ketua TPP KKK Kabupaten Sragen ugi ngaturaken bilih salebetun rangkaian muhibah budaya wiwit sawetawis dinten kepengker kathah kaweruh saha pengalaman enggal ingkang sampun kapanggihaken wiwit sinau babakan seni tari, busana tradisional, manuskrip kuno dumugi warni-warni kebudayaan sanesipun. Sedaya dipun raosaken migunani minangka sarana nguri-nguri saha nglestantunaken budaya. Panjenipun ugi ngaturaken pengajeng-ajeng supados saged malih nderek wonten ing agenda-agenda muhibah budaya salajengipun. Sanesipun menika cara Daerah Istimewa Yogyakarta anggenipun ngreksa saha ngelola museum dipun anggap saged dados tulodo ing Kabupaten Sragen. Salajengipun ing acara puncak Kemis Dalu 9 Juli 2016, muhibah budaya dipun rawi langsung dening Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa saengga dados kalodhangan ingkang merugani kangge langkung mangertos saha nglestantunaken kabudayan adiluhung Nusantara.
1: Minangka upaya kegiatan sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken muhibah budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Minangka upaya ngiyataken sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken muhibah budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan anggenipun nampi rawuhipun ngarsa dalem Sri Sultan wonten ing Kabupaten Sragen sampun kelampahan wiwit dinten Selasa tanggal 7 Juli dumugi dinten Kamis 9 Juli 2016 minangka puncaking adicara dipun gelar Festival Mangkubumen saha Pasar Rakyat ing dinten Kamis tanggal 9 Juli 2016 wiwit tabuh gangsal welas dumugi tabuh setengah sedasa dalu wonten ing pelataran komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken dawuh saha ngajak dumateng sedaya warga masyarakat Kabupaten Sragen supados kersa rawuh lan bebarengan ngramekaken adicara punika. Panjenenganipun ugi ngendikaken bilih Kabupaten Sragen gadah sesambetan sejarah ingkang raket kalian Daerah Istimewa Yogyakarta amargi gadah gegayutan sejarah kalian perjuangan Pangeran Mangkubumi saderengipun madegipun Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
1: Mengeti dinten keluarga nasional Harganas kaping 33 wonten ing Kabupaten Sragen dipun gelar senam sesarengan ing alun-alun Sasono Langan Putra Sragen jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Wontenipun Bapak ing satengahing keluarga kanthi utuh kaanggep dados dasar ingkang wigati tumrap dumadosipun keluarga ingkang rukun produktif saha bahagia. Awit saking punika, jejibahan Bapak mboten namung wonten kanthi fisik kemawon, nanging ugi kedah nderek paring kawigatosan saha sesambetan emosional dhateng garwa lan putra-putrinipun. Bab punika dipunaturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika nderek senam sesarengan wonten epengetan Hari Keluarga Nasional utawi Harganas kaping 33 ing alun-alun Sasono Langen Putra Sragen Minggu, gangsal Juli, kalihan melikur. Kanthi ngusung tema, Ayah Wajib Hadir. Pengketan Harganas tahun menika ngajak para bapak supados langkung aktif damping garwo saha putra-putrinipun. Bupati Sragen ngendika, bilih anane bapak saged dipunwujudaken lumantar perkawis-perkawis prasaja kadosta nyawisaken wekdal kangge putra-putri, nindakaken kegiatan sesarengan keluarga, dumugi mbangun komunikasi ingkang harmonis wonten ing griya. Miturut bupati, anane bapak kanthi saestu badhe nuwuhaken keluarga ingkang langkung tentrem, bahagia, so produktif. Dene ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas nerangaken, bilih keluarga menika dados pondasi utami kangge nglairaken masyarakat ingkang sejahtera. Miturut panjenenganipun, mutu keluarga badhe nemtokaken mutu generasi ing tembe. Awit saking punika, bapak lan ibu kedah sami-sami wonten kanthi utuh wonten ing tengahipun keluarga. Kanthi kawigatosan panyukuyung moral saha katresnan ingkang cekap, putra-putri dipun kajengaken saged tuwuh dados sumber daya manusia ingkang unggul. Pengketan Harganas kaping 33 ingkang dipun adani dening Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sragen menika dipun rawuhi atusan warga. Sanesipun wonten kegiatan senam sareng-sareng, kegiatan ugi dipun rakapi donorah menika wujud kepedulian sosial saha ngajak masyarakat supados tansah ginakaken pola gesang sehat lan giyataken semangat guyub rukun.
1: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukowati sesi kalih sampun kasil kaleksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen rikala tanggal 2 dumugi gangsal Juli 2026. Lebet taun kaping kalih anggenipun dipun adani kegiatan menika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukowati sesi kalih sampun kasil kalaksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen tanggal 2 dumugi gangsal Juli 2026. Mlebet taun kaping kalih anggenipun dipun adani kegiatan punika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Ketua Panitia Sinergi Sukowati sesi kalih Joko Sunarto ingkang langkung misuwur kanthi sesebutan Om Li ngendika bilih kegiatan punika nggadahi ancas nguripaken para pelaku UMKM mliginipun ing kawasan Taman Tiara Sakari Sukowati saha nyawisaken papan seserawungan tumrap komunitas seni lan budaya wonten Kabupaten Sragen. Sanesipun kegiatan punika ugi dados setunggaling upaya kangge ngiyataken lan ngrembakaken sektor UMKM. Ing salebeting kegiatan punika ugi dipun suguhaken maneka warna pagelaran seni, komunitas kreatif saha kegiatan keluarga ing nglibataken masyarakat saking maneka daerah kadosta Jakarta, Semarang, Brebes, Wonosobo lan Sragen. Dene kangge kompetisi mural, panitia ngangkat tema kearifan lokal minangka wujud nglestantunaken seni lan budaya daerah. Lumantar Sinergi Sukowati, para seniman ngajeng-ajeng supados pamarentah tansah maringi papan kreatif ingkang trep lan nyengkuyung tumrap komunitas seni saingga saged tansah ngasilaken karya lan ngrembakaken sesarengan. Setunggaling nerangaken kegiatan ingkang narik kawigatosan inggih punika Family Coloring Day utawi lomba mewarnai ingkang dipun adani dening Sanggar Corat-Coret Sragen. Pangarsanipun ingkang kagungan Sanggar Corat-Coret Sragen, Arum Ardianti nerangaken, bilih kegiatan punika boten namung dados ajang perlombaan ananging ugi dados sarana kangge gali kreativitas lare wiwit alit saha ngasah kaprigelanipun wonten ing babagan seni mliginipun seni mewarnai. Pasarta ingkang nderek family coloring day cacahipun wonten 57 pasarta kepareng dados kalih kategori inggih punika kategori A kangge siswa TK dumugi kelas tunggal SD saha kategori B kangge siswa kelas kalih dumugi kelas 3 SD. Miturut panjenenganipun kegiatan seni kados mekaten wigati sanget kangge ndukung tuwuhing kreativitas anak saha nuwuhaken raos tresna dhateng seni wiwit alit. Wonten ing proses penilaian, lomba mewarnai dipunilai dening kalih dewan juri inggih punika Mikaela Alina Sukma Saputra juara setunggal Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional utawi FLS 3N tingkat nasional 2021 jenjang sekolah dasar saha Langit Jalu Pinandoro lulusan program studi seni rupa murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret UNS Surakarta.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen. Sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget bilih pinangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau. Alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset lan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI ngendikaaken bilih minangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau, alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Manawi dipun tingali saking struktur anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen gadah anggaran kirang langkung 2,2 triliun rupiah. Saking cacah punika kirang langkung 27% asalipun saking pendapatan asli daerah utawi PAD dene sisanipun asal saking dana transfer pemerintah pusat salah setunggalipun inggih punika DBHCHT. Salajengipun panjenenganipun ugi nerangaken bilih tansaya ageng alokasi DBHCHT ingkang dipuntampi mila tansaya ageng ugi kontribusinipun tumrap gayuh maneka warna indikator pembangunan. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah komitmen tansah ngoptimalaken penganggenipun DBHCHT miturut peranatan ingkang sampun katetepaken supados manfaatipun saged dipun rasaken masyarakat saha dukung percepatan pembangunan daerah kanthi lestantun.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun 2021 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Sesampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki raperda kasebat. Persetujuan menika katandani kanthi penandatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kalih selangkung dados peraturan daerah utawi perda Kabupaten Sragen. Sasampunipun sefraksi DPRD Kota Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki raperda kasebat. Persetujuan punika katandani kanthi penandatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Penandatanganan kalampahan ing dinten Rebu tanggal 8 Juli 2016 wonten ing rerangkenipun rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 3 tahun 2016 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kalih selangkung dan dilanjutkan penyelesaiannya manggen ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pandegani Wakil Ketua Setunggal DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST dipun ampingi Wakil Ketua kalih Muslim SAG soho Wakil Ketua Tigo Wahyu Dwistianirum SCMH. Wonten ing kaludhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, soho fraksi Partai Amanat Nasional ingkang sampun ngaturaken pamanggih pungkasanipun tumrap raperda babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kalih selangkung. Rapat paripurna punika ugi dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, para asisten sekretaris daerah saha para kepala organisasi perangkat daerah ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen.
1: Para miyarsa, mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasegatanipun toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Mendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Sesampunipun toya sumur warga saya suda amargi cuaca garing. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasagetan toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Bendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi, sasampunipun toya sumur warga saya suda amargi cuaca garing. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen, R. Triyono Putra nerangaken, bilih pitulungan toya resik kapisan cacahipun gangsal ewu liter sampun kasaluraken dhateng dukuh Krengseng ing dinten Jumat 3 Juli 2016. Salajengipun ing dinten Selasa 7 Juli 2016 BPBD malih ngentun pitulungan toya resik saben sebatanipun 12.000 liter dhateng dukuh Krengseng saha dukuh Bendorejo kangge nyekapi kebutuhan warga. Sakedhikipun wonten swidak gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 218 jiwa ing dukuh Krengseng ingkang wiwit kaprabawan dening kekirangan toya. Dene ing dukuh Bendorejo cacahipun 30 gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 150 jiwa ugi ngraosaken kangelan anggenipun pikantuk toya resik amargi sumur-sumur warga wiwit asat. Miturut panjenenganipun, Desa Poleng dados wewengkon kapisan ing Kabupaten Sragen ingkang ngaturaken panyuwunan resmi pitulungan toya resik. Sasampunipun nampi laporan punika, tim reaksi cepat BPBD langsung nindakaken asesmen wonten ing lapangan kangge mesthekaken kawontenan saha ngetang kebutuhan toya resik warga saderengipun pitulungan kasaluraken. Salajengipun ugi dipun ngendikaaken bilih ing dinten Rebo 8 Juli 2016 BPBD wangsul malih nyaluraken toya resik cacahipun 12.000 liter dhateng Desa Galeh RT Setunggal saha RT Kalih Kecamatan Tangen. Pungkasan BPBD ngaturaken panyuwunan dhateng sedaya warga supados migunakaken toya kanthi irit wicaksana saha miturut kebutuhan.
1: Setunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 3 Gangsal Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Wonten ing dinten Rebo, kirang langkung tabuh 7 wonten musibah kabesmen utawi kebakaran. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik saha maneka warni piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerisaan kabesmen. Menika dipun duga kadadosi amargi wonten hubungan arus cekak utawi konsleting listrik. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
0: Satunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 3 Gangsal Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dinten Rebo 8 Juli 2016 kirang langkung tabuh 7 wonten musibah kebasmen. Laporan babakan kedadosan menika katampi dening petugas pemadam kebakaran damkar Kabupaten Sragen kirang langkung tabuh 7 langkung lan langsung dipun tindak lanjuti kanthi ngentun personel dateng papan kedadosan. Kepala Seksi Pemadam lan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen Anton Sujarwo dateng reporter Buana Sri Sragen lumantar sambungan telepon nerangaken bilih ingkang gadah bengkel menika asmanipun Darwito, warga setempat ingkang ugi makarya dados montir wonten ing bengkel menika. Nalika proses penanggulangan kabesmen kalampahan, petugas ngirim kalih unit mobil pemadam kebakaran kanthi cacah 9 personil. Upaya pemadaman ugi dipun biantu dening TNI, Polri, para relawan saha warga ingkang sami gotong royong wonten ing papan kedadosan. Awit saking kerja bareng sedaya pihak, kabesmen saged dipun padhamaken kirang langkung wonten 20 menit saengga geni boten kremboko dhateng bangunan sanes ing sakiwa tengenipun. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik, ugi maneka warna piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerusakan. Kabusmen menika dipun kinten kedadosan amargi wonten sambungan arus cekak utawi konsleting listrik. Masyarakat kajab tansah ningkataken kawaspadanan tumrap ancaman kabusmen. Mliginipun kanthi mesthekaken instalasi listrik saha panggenaning geni tansah wonten ing kawontenan ingkang aman.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Berada dan Surat Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir menemani pagi Anda dalam program Info Pagi, tentunya dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: 21 Sragen bisa Anda nikmati melalui gelombang 94,7 MHz, kemudian juga di aplikasi Radio Buana Asri dan di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com. Percobaan kita pagi hari ini sudah dibuka oleh Judika dengan Cinta Satukan Kita yang dirilis pada tahun 2013. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan ke kabar pertama, tapi sebelumnya akan ada pariwara yang menyapa Anda dari Surya Motor.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar pertama hari ini, saya akan mengajak Anda ke Sangiran. Dilansir dari solopos.espos.id. Tapi sebelumnya saya akan menyapa teman saya, Mas Tri Rahayu dari Solo Pos. Selamat pagi Mas, semoga senantiasa sehat, penuh semangat dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitas di hari ini. Mitra Buana, semangat spot turisme kembali menggema di Kabupaten Sragen. Sebanyak lebih dari 2.500 pelari dari 35 komunitas se-Pulau Jawa ambil bagian dalam ajang Sangiran Berlari 2026 yang digelar di kawasan Sangiran, Kecamatan Kalijambe, Minggu pagi. Peserta menempuh rute sejauh 5 dan 10 km dengan lintasan unik. Mereka menyusuri 4 desa yakni Kerikilan, Bukuran, Ngebung di Kecamatan Kalijambe, serta Desa Manyarjo di Kecamatan Pluboh. Seluruh peserta memulai perjalanan dari Terminal Kerikilan dan mengakhiri lomba di Museum Sangiran Kerikilan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas bersama Wakil Bupati Suroto turut hadir dan melepas langsung para pelari. Dalam sambutannya, Bupati mengajak peserta menikmati pengalaman berlari di kawasan warisan dunia yang menyimpan jejak panjang peradaban manusia. Menurut Bupati, Sangiran merupakan salah satu situs penting dunia karena menyimpan selebih dari setengah temuan fosil manusia purba yang ditempuh para pelari, bukan sekedar olahraga tetapi juga menjadi perjalanan menyusuri jarak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, I. Yosef Wahyudi, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Semarang Raya hingga Solo Raya. Event yang digelar secara gratis ini diharapkan mampu memperkuat promosi wisata Sangiran, meningkatkan spot turisme sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Sangiran.

Mitra Buana, mari kita dukung berbagai kegiatan positif yang mengangkat potensi daerah. Tetap jaga kebersihan kawasan wisata, patuhi aturan selama beraktivitas, dan jadilah wisatawan yang bertanggung jawab agar warisan dunia Sangiran tetap lestari untuk generasi mendatang.

Mitra Buana dan saudara pendengar, sekarang kita ke kabar kedua tentang pendidikan. Nah, kali ini kabar dari Sekolah Rakyat Sragen resmi berganti nama, MBLS digelar 3 pekan. Dilansir dari solopos.sbos.id. Mitra Buana, Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 78 Sragen resmi berganti nama menjadi SRT 1 Sragen. Kepala Dinas Sosial Densos Kabupaten Sragen, Juniarti, mengatakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SRT 1 Sragen akan berlangsung selama 3 pekan, mulai 14 Juli hingga 31 Juli 2026.

Setelah itu kegiatan pembelajaran akan dilanjutkan dengan masa matrikulasi pada 1 Agustus hingga 30 September 2026. Masa matrikulasi dilakukan karena penambahan guru dari pemerintah pusat belum ditetapkan. Selama masa tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen, Pemkab Sragen bersama pemerintah provinsi Pemprov Jawa Tengah akan memfasilitasi kehadiran guru tamu. Para siswa sekolah rakyat Terintisan akan mulai menempati gedung permanen SRT di Kecamatan Mondoan untuk kegiatan belajar mengajar mulai 31 Juli 2026. Sementara pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari Selasa, 14 Juli 2026. Sementara itu, MPLS untuk sekolah umum dimulai sehari lebih awal, yakni Senin, 13 Juli 2026.

0: Dikutip dari solopos.espos.id, Kepala SRT 1 Sragen Giatno mengatakan, para siswa baru dijadwalkan melakukan registrasi dan persiapan masuk asrama pada Senin 13 Juli 2026 sebelum mengikuti MPLS keesokan harinya. Berdasarkan data terbaru, jumlah siswa baru jenjang SMP mencapai 120 orang yang terbagi dalam 4 rombongan belajar atau rombel. Jumlah siswa SMA juga 120 orang dengan 4 rombel. Adapun jenjang SD baru memiliki 10 siswa dalam 1 rombel. Berbagai persiapan penyambutan siswa baru telah dilakukan sejak Jumat 10 Juli 2026. Menurut rencana, rangkaian kegiatan MPLSS akan diawali dengan pembukaan, kemudian penampilan siswa, sambutan dan pengarahan Bupati Sragen, serta dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh peserta didik baru. Mitra Buana dan saudara pendengar, itu tadi kabar dari Mondoan tentang Sekolah Rakyat Terintegrasi 1. Dilansir dari solopos.espos.id. Bagi mitra Buana yang akan berangkat bekerja, mengantarkan putra-putri sekolah maupun beraktivitas di jalan raya, selalu patuhi peraturan lalu lintas. Gunakan helm standar SNI, kenakan sabuk pengaman, lengkapi surat-surat kendaraan, serta hindari menggunakan telepon genggam saat berkendara. Ingat, keselamatan adalah kebutuhan bersama. Mitra Buana dan saudara pendengar, saya akan menyampaikan berita terakhir tentang berita olahraga, tapi setelah pariwara berikut ini dari Kurbang Jateng.
1: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan ke kabar tentang olahraga, yaitu tentang Grand Slam Wimbledon 2026. Di mana turnamen ini berakhir pada Minggu 12 Juli 2026. Kompetisi yang berlangsung di lapangan rumput All England Lawn Tennis dan Crowngood Club di London. Pada turnamen ini melahirkan juara-juara baru serta catatan rekor yang epic. Dari Wikipedia, untuk tunggal putra, kembali Jannik Sinner mempertahankan gelarnya setelah mengalahkan Alexander Zverev yang kemarin menang di Grand Slam French Open. Sementara tunggal putri oleh Linda Noskova telah menaklukkan Karolina Mukova. Dan ganda putra oleh Henry Patten dan Hari Helovera. Kemudian ganda putri Gua Hanyu dan Kristina Maldinova. Sementara ganda campuran juara diraih oleh Jelena Ostapenko dan Marcelo Arevalo. Ada beberapa pemain bersejarah di Grand Slam kali ini, seperti Jannik Sinner mempertahankan gelar petenis nomor 1 dunia ini. Jannik Sinner sukses mempertahankan mahkotanya setelah bangkit dari ketinggalan set pertama melawan Alexander Zverev. Kemenangan maraton selama 3 jam 45 menit ini menandai gelar Grand Slam kelimanya, sekaligus mencatat kemenangan ke-100 miliknya di turnamen major. Sementara Linda Noskova keluar sebagai juara Grand Slam setelah menaklukkan rekan senegaranya Karolina Mukova. Noskova ini menjadi juara tunggal putri Wimbledon termuda sejak 2011. Sementara rekor tuan rumah pasangan Henry Patten dan Hari Helovera berhasil mengunci gelar ganda putra. Hasil ini membuat Patten menjadi petenis Inggris pertama di era terbuka atau open era yang mampu memenangkan lebih dari satu gelar ganda putra di Wimbledon.

Widodo dan saudara pendengar. Sementara kabar dari Piala Dunia atau Piala Dunia FIFA 2026 saat ini berlangsung di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan sekarang masuki fase krusial di babak perempat final. Dua tim raksasa Eropa sudah resmi mengamankan tiket ke babak semifinal, yaitu Prancis setelah mengalahkan Maroko dan Spanyol mengalahkan Belgia. Sementara jadwal pertandingan hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia bagian barat dini hari. Kemudian hari Minggu hari Kamis 16 Juli 2026 maksud kami di pukul 2 waktu Indonesia barat, dan nanti grand finalnya di Senin 20 Juli 2026. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi rangkaian berita di Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi aktivitas Anda sepanjang hari. Sebelum saya pamit, izinkan saya menyampaikan kata-kata mutiara untuk Anda. Kemajuan sebuah daerah bukan hanya dibangun oleh gedung-gedung yang megah, tetapi juga oleh masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya, bangga kepada kebudayaannya, dan mau bergotong royong untuk kemajuan bersama. Saya Diana Arjono, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan yuk, kreng.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Nah, malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
0: Lah, ben malaine ki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abritani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijayatani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakitulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mot Jopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
4: Lily was a little girl afraid of the big white world. She grew up with an

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Buana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Islam dari Buana Asri FM, Lembaga Publik Kabupaten Sragen. Semoga dimanapun Anda berada senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan, kelapangan rezeki serta kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama menambah ilmu dan perkuat keimanan dengan menyimak tausiah dari Dewi Anissa FMSAG dari organisasi PC Muslimat NU Kabupaten Sragen, kali ini dengan tema pesan Rasulullah tentang kejujuran. Mitra Buana dan saudara pendengar, semoga setiap nasihat yang disampaikan menjadi pengingat, menambah ketakwaan, serta dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama rekaman ceramah agama Islam berikut ini. Selamat menikmati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Mitra Buana rahimakumullah, marilah kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan syukur bil qauli alhamdulillahi rabbil alamin, karena dengan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kita hari ini masih bisa melihat, masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas dengan baik. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah. Mitra Buana rahimakumullah, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kemudahan, kita diberikan kekuatan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Mitra Buana rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak kita semua untuk bertakwa kepada Allah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mitra Buana rahimakumullah, saya juga ingin mengajak kita semua merenungkan salah satu pesan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pesan tentang kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu akhlak utama yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran tidak hanya dibutuhkan dalam ucapan, tetapi juga dalam pekerjaan, perdagangan, kekeluargaan, pendidikan, kepemimpinan, karir hingga bermedia sosial. Orang yang membiasakan diri berkata dan bersikap jujur akan dituntun oleh Allah menuju kebaikan, keberkahan, dan keselamatan. Mitra Buana rahimakumullah, kejujuran mungkin terdengar sederhana. Anak kecil pun tahu bahwa jujur itu baik dan bohong itu buruk. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat bahwa kejujuran tidak selalu mudah dilakukan. Kadang seseorang ingin jujur tetapi takut kehilangan keuntungan. Ingin jujur tetapi takut dimarahi. Ingin jujur tetapi malu mengakui kesalahan. Ingin jujur tetapi khawatir jabatan, nama baik atau kepentingannya terganggu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyebut kejujuran sebagai akhlak biasa. Rasulullah menjadikannya sebagai jalan menuju kebaikan, bahkan jalan menuju surga. Mitra Buana rahimakumullah, ada beberapa faktor penyebab ketidakjujuran. Yang pertama adalah ketakutan dan pertahanan diri. Rasa takut akan hukuman, penolakan, atau rasa malu seringkali membuat seseorang memilih berbohong, tidak jujur untuk lari dari tanggung jawab. Kemudian yang kedua, keuntungan pribadi. Dorongan untuk mendapat keuntungan finansial, kekuasaan, atau perhatian lebih menjadikan seseorang tidak jujur, bahkan identik berbohong untuk kepentingan keuntungan dirinya sendiri. Bahkan mungkin bisa jadi mengambil hak-hak yang bukan haknya, bahkan itu adalah hak orang lain. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab ketidakjujuran adalah menjaga citra. Keinginan seseorang untuk terlihat sempurna, ini loh saya sebenarnya enggak seperti itu. Saya itu orangnya sempurna, sukses. Atau diterima di lingkungan sosial sehingga menutupi kekurangan diri dengan kebohongan, dengan ketidakjujuran. Kemudian yang keempat adalah empati atau altruistik. Ketidakjujurannya, kebohongannya untuk melindungi perasaan orang lain dari kebenaran yang menyakitkan. Ini adalah sesuatu yang tidak benar juga. Kemudian yang terakhir adalah faktor psikologis. Pada tingkat yang lebih ekstrim, ketidakjujuran bisa menjadi gejala dari gangguan kepribadian tertentu, seperti narsisme atau gangguan kepribadian antisosial. Mitra Buana rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ngan Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Alaikum bisidqi, fa innas sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalul rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yutaba indallahi siddiqan, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalul rajulu yakdibu wa yataharra kadhiba hatta yutaba indallahi kadzaban." Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu menuntun kepada kebaikan. Dan kebaikan itu menuntun kepada surga. Seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha menjaga kejujuran sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah dusta, karena dusta menuntun kepada keburukan dan keburukan menuntun kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan membiasakan diri berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mitra Buana rahimakumullah, hadis ini sangat-sangat dalam maknanya. Rasulullah tidak hanya mengatakan jujurlah, tetapi Rasulullah menjelaskan dalam hidup manusia. Jika seseorang terbiasa jujur, maka kejujuran itu akan menariknya kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Satu kejujurannya akan menarik banyak kebaikan. Dan kita akan melihat orang yang jujur biasanya lebih mudah amanah. Dia dapat dipercaya, diberi tanggung jawab besar pun, maka dia tetap akan menjadi orang yang amanah karena kebiasaan kejujurannya. Kemudian orang yang jujur biasanya akan lebih berhati-hati dalam bekerja. Orang yang jujur biasanya lebih takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Karena apa? Karena dia memiliki pedoman bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Ilayyal masir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan kedatangan mati. Maka semuanya akan kembali kepada Allah. Mitra Buana rahimakumullah, dari satu kejujuran muncul kebaikan-kebaikan berikutnya. Sebaliknya, Apabila seseorang sudah terbiasa dengan dusta, maka satu ketidakjujurannya, satu dustanya, satu kebohongannya hari ini, besok harus dia harus menutupinya dengan kebohongan yang lain, dengan ketidakjujuran yang lain, dengan manipulasi yang lain. Jika hal ini dibiarkan, maka lama-lama hatinya akan terbiasa menjadi orang yang tidak jujur, terbiasa menjadi orang yang suka berbohong, terbiasa menjadi orang yang manipulatif. Sebenarnya awalnya malu berbohong, dia malu berbohong, malu tidak jujur. Lama-lama satu kali dilakukan, kemudian ditutupi dengan kebohongan yang lainnya, akan menjadi satu kebiasaan. Lalu akhirnya tidak merasa bersalah lagi. Yalah, enggak apa-apa, nyatanya hidup saya juga fine-fine saja. Nah ini, maka hatinya sudah mati nih. Khotamallahu ala qulubihim, yang sudah seperti ini. Mitra Buana rahimakumullah, inilah yang dijelaskan oleh Syekh Rasid Ahmad Al-Kankuhi dalam kitab Al-Kaukabud Duri ala Jami' At-Tirmidzi ketika menerangkan hadis ini. Beliau menjelaskan bahwa kebiasaan melakukan satu sifat baik akan menarik seseorang pada sifat baik yang lain. Sebaliknya, kebiasaan melakukan sedikit keburukan bisa menarik seseorang kepada keburukan yang lebih banyak. Demikian halnya, satu sifat kejujuran seseorang akan menarik kejujuran-kejujuran yang berikutnya, akan menarik kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Dan satu ketidakjujuran, satu kebohongan akan menarik ketidakjujuran berikutnya, kebohongan berikutnya, dan menghasilkan keburukan-keburukan yang lebih banyak. Mitra Buana rahimakumullah, maka janganlah pernah meremehkan satu kejujuran kecil. Jangan pula meremehkan satu ketidakjujuran kecil atau kebohongan kecil. Sebab apa? Sebab akhlak manusia sering dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang diulang secara kontinu, secara terus-menerus. Mitra Buana rahimakumullah, Imam Abdul Abbas Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim 5 Ashkala min Talhis, kitab Muslim, menjelaskan bahwa sabda Nabi, hendaklah kalian berpegang pada kejujuran, merupakan ungkapan yang menunjukkan dorongan kuat, bahkan mengandung makna kewajiban. Artinya apa? Setiap orang yang memahami perintah Allah seharusnya menjaga kejujuran dalam ucapan, keikhlasan dalam perbuatan, kebersihan dalam keadaan batinnya. Beliau juga menjelaskan bahwa orang yang menjaga kejujuran dalam ucapan, ikhlas dalam perbuatan, dalam amal, dan bersih dalam keadaan hatinya akan termasuk golongan orang-orang yang baik dan akan sampai kepada ridha Allah yang Maha Pengampun, ridha Allah yang Maha Kuasa, ridha Allah yang Maha segalanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 119, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Al-Ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Mitra Buana rahimakumullah, ayat ini mengajarkan bahwa kejujuran bukan hanya sifat pribadi, tetapi juga lingkungan hidup. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk jujur, tetapi juga memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Sebab lingkungan sangat berpengaruh, mempengaruhi hati kita. Jika kita berkumpul dengan orang-orang yang jujur, kita akan malu untuk berbohong, berdusta. Tetapi jika kita terbiasa berada di tengah lingkungan yang menganggap dusta, bohong sebagai hal biasa, lama-lama hati kita bisa ikut rusak. Mitra Buana rahimakumullah, kejujuran itu luas. Jujur bukan hanya tidak berbohong ketika berbicara. Jujur juga berarti amanah dalam pekerjaan. Jujur berarti tidak memanipulasi laporan. Jujur berarti tidak mengurangi timbangan. Jujur juga berarti tidak membuat janji palsu. Jujur berarti berani mengakui kesalahan. Jujur berarti tidak menipu pasangan, keluarga, murid, jamaah, atasan, bawahan, bahkan masyarakat. Seorang pedagang disebut jujur bukan hanya ketika mulutnya berkata benar, tetapi juga ketika ia menjelaskan kekurangan barang dagangnya. Seorang pegawai disebut jujur bukan hanya ketika ia tidak mencuri uang, tetapi juga ketika ia bekerja sesuai tanggung jawabnya dan tidak memanipulasi. Tidak asal Bapak senang, asal saya bisa meraih jabatan. Seorang pemimpin disebut jujur bukan hanya ketika pidatonya indah, tetapi ketika bijaksananya tidak menipu rakyat. Seorang guru disebut jujur ketika ilmunya disampaikan apa adanya, benar. Seorang dai disebut jujur ketika agama tidak dipakai untuk kepentingan pribadi. Mitra Buana rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk selalu jujur. Dalam keterangan Syekh Rasid Ahmad Al-Kaukuni, kejujuran diperintahkan selama tidak menyebabkan hilangnya hak orang lain, tertumpahnya darah, atau bahaya yang lebih besar. Jujur bukan berarti membuka aib orang di depan umum. Jujur bukan berarti berbicara tanpa adab. Jujur bukan berarti menyampaikan semua hal dengan cara yang menyakiti. Kejujuran harus berjalan bersama hikmah, amanah, dan kasih sayang. Kalau ada orang yang berkata tidak jujur, bagaimana sikap kita? Jangan kita ikuti orang-orang yang dusta. Kemudian kalau ada orang bertanya tentang aib orang lain yang tidak perlu duka, maka diam bisa lebih baik. Kalau ada konflik, lalu ucapan yang terlalu terbuka justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka diperlukan kebijaksanaan. Islam tidak memisahkan kejujuran dari akhlak. Karena itu, kejujuran yang diajarkan Rasulullah adalah kejujuran yang membawa kebaikan, bukan kejujuran yang dipakai untuk menghina, merendahkan, atau merusak. Mitra Buana rahimakumullah, orang yang jujur mungkin tidak terlalu menang cepat, tetapi orang yang jujur sedang berjalan dalam titian ridha Allah SWT. Dan apa artinya kita menang di mata manusia, tetapi jatuh terpuruk di hadapan Allah? Apa artinya kita terlihat hebat di dunia, tetapi dicatat sebagai pendusta di sisi Allah? Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang jujur dalam ucapan, ikhlas dalam amal, bersih dalam hati, dan istiqomah dalam kebaikan. Demikian materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi kami pribadi dan umumnya kepada Mitra Buana rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi mimbar agama Islam yang disampaikan oleh Ibu Dewi Anisa FMSHG dari Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Sragen dengan tema pesan Rasulullah tentang kejujuran. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita akan mengikuti acara selanjutnya.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: yo,
0: Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda di Buana Putri. Cantik hari ini dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Pada pagi hari ini edisi Senin 12 Juli 2026, saya Diana Harjono akan menemani Mitra Buana nanti sampai pukul 10 pagi di Buana Putri. Cantik hari ini, dan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang tip tampil cantik dan terlihat modis dengan cara yang sederhana. Mitra Buana dan saudara pendengar, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Bisa Anda menikmati melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz. Kemudian di layanan aplikasi Radio Buana Asri, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com.

Mitra Buana, setiap wanita bisa tampil cantik dan modis tanpa perlu menghabiskan banyak uang untuk perawatan di salon dan di klinik kecantikan. Cara berpenampilan menarik dan modis ternyata sangat mudah dan bisa dilakukan oleh semua wanita. Penasaran? Yuk cari tahu tip cantik dan modis dengan cara-cara sederhana ini. Semua wanita pasti ingin terlihat cantik dan menarik. Sayangnya, masih banyak wanita yang tidak mengetahui cara agar berpenampilan menarik di mata orang lain. Mulailah mengikuti sejumlah tip berikut agar Anda memiliki penampilan yang lebih menarik. Sebelum kita bahas selengkapnya, saya sudah mengenai tip tampil cantik dan terlihat modis dengan cara yang sederhana di Buana Putri Cantik hari ini. Kita simak dulu lagu berikut ini sebagai salam pembuka di pagi yang cerah ini. Ada Smash, Inikah Cinta untuk Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini kita membahas tentang tip tampil cantik dan terlihat modis dengan cara yang sederhana. Mitra Buana, kita langsung aja beberapa tip yang bisa Anda pakai untuk merombak penampilan Anda agar lebih menarik tentunya. Merombak kayak apa ya? Mengupdate. Aduh. Nah, tip pertama yang Mitra Buana harus perhatikan yaitu mulai peduli dengan gaya berpakaian. Tak dapat dipungkiri bahwa salah satu cara tampil menarik adalah dengan menyesuaikan pakaian. Jika saat ini Anda cenderung cuek dengan gaya berpakaian Anda, nah, kini mulailah dengan mempedulikan gaya berpakaian. Pakaian yang Anda kenakan tidak harus up to date, mengikuti tren busana terkini, cukup kenakan pakaian yang cocok dengan model rambut dan bentuk tubuh Anda. Yang pasti, jangan sampai menjadi korban mode. Jika pakaian yang sedang lagi tren saat ini tidak cocok dengan penampilan Anda. Yang paling penting selain mengikuti tren ini, pakaian yang dikenakan bisa membuat tampilan Anda lebih rapi dan sedap dipandang, serta memberikan kenyamanan untuk Anda.

Tip yang kedua yang bisa Anda praktekkan untuk mengupdate dari tampilan Anda adalah tambahkan aksesoris untuk mempercantik penampilan. Mitra Buana dan saudara pendengar, aksesoris kecil memberikan pengaruh yang besar pada penampilan Anda. Kalau Anda tidak percaya, cobalah Anda memakai anting-anting dengan model yang berbeda dari saat yang Anda kenakan saat ini. Penampilan Anda pasti berubah menjadi lebih modis dan manis. Aksesoris yang dipakai tidak harus selalu berupa perhiasan mahal. Anda bisa mengenakan aksesoris yang senada dengan pakaian Anda. Dan percayalah, penampilan Anda bakal menjadi lebih menarik.

Aksesoris tidak hanya berupa anting, kalung ataupun gelang, tapi juga Anda bisa menambahkan aksesoris berupa boros, kemudian juga bisa bandana atau sal. Yang pasti sesuaikan aksesoris yang Anda pakai terlihat serasi dengan pakaian Anda. Nah, Mitra Buana, ada dua tip yang Diana sampaikan. Yang pertama, mulailah dengan peduli dengan gaya berpakaian. Yang kedua adalah tambahkan aksesoris untuk mempercantik penampilan. Nah, sekarang Anda bisa flashback ya ke diri sendiri, koreksi lah gitu. Gimana aku, apakah sudah pakaiannya sesuai dengan gaya sekarang, atau juga aksesoris-aksesoris apa. Dan tentunya Anda juga bisa mulai menambahkan koleksi-koleksi pakaian yang lagi ngetren saat ini, ataupun aksesoris-aksesoris yang sekiranya bisa menunjang dari penampilan Anda. Nah, untuk anggaran Anda juga perlu menghitung dalam rangka mengupdate penampilan ini. Jangan sampai mengupdate penampilan menguras isi kantong Anda. Karena tidak dipungkiri, saat-saat ini kayaknya saat-saat kritis deh, apalagi kalau masih punya anak sekolah atau anak sekolah yang baru masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Aduh, ini benar-benar pusing gitu. Baik, Mitra Buana, kita akan melanjutkan menghadirkan sesi selanjutnya tentang tip tampil cantik dan terlihat modis dengan cara yang sederhana, yang saat lagi kita akan bahas. Tetap bersama di Buana Putri Cantik hari ini, dan saya sudah mempersiapkan sebuah lagu yang cantik pula. Ada Iga Mawarni dengan lagunya Kasmaran, yang dirilis cukup-cukup lama di tahun 1991. Di saat itu saya masih imut-imut sekali. Bagaimana dengan Mitra Buana dan pendengar di tahun 1991? Apakah Anda belum lahir? Ataukah sudah melalang buana di dunia persilatan pendidikan, dan sekarang Anda tinggal memetik hasil kesuksesan dari perjuangan Anda? Yang pasti Iga Mawarni untuk Anda, ciptaan dari Judi Kristianto dan Riku Manangsang.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya mengenai tip tampil cantik dan terlihat modis dengan cara yang sederhana adalah memberikan perhatian lebih pada kulitmu. Mitra Buana dan saudara pendengar, cantik adalah milik semua wanita. Kita harus sepakat itu. Tidak peduli apapun warna kulit Anda, baik itu kulit sawo matang, kuning, bahkan ada yang cenderung gelap. Nah, Anda bisa terlihat menarik dan eksotik di mata orang lain dengan warna kulit yang tentunya tidak standar ya. Kalau standarnya di kedua di masyarakat selama ini adalah harus putih lah, harus gimana, tapi dengan Anda tampil apa adanya dengan kulit yang Anda miliki, Anda bisa tampil menarik dan eksotik di mata orang lain. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara cukup merawat kulit Anda agar terlihat bersih dan mulus tentunya. Mitra Buana dan sudah mendengar, mulus pun perlu didefinisikan. Artinya tidak banyak jadi ketawa. Tidak banyak sekrup katanya. Aduh, ini kenapa ikut bergabung juga. Nah, tidak banyak luka-luka yang ada di kulit kita, kemudian kesehatannya juga terjaga begitu. Nah, dengan apapun warna kulit kita ketika terlihat bersih dan terawat, tentunya akan terlihat cantik. Nah, sementara perawatan kulit bisa dimulai dari produk skincare yang dipakai sehari-hari. Tidak hanya perawatan kulit wajah, tapi juga perhatikan untuk kulit tubuh Anda. Selain dengan memakai skincare, Anda juga bisa memanfaatkan bahan-bahan alami untuk merawat dan menutrisi kulit. Misalnya bisa menggunakan masker tomat, kemudian Mitra Buana juga bisa menggunakan aloe vera, dan bisa juga menggunakan jeruk nipis yang sudah biasa dipakai oleh leluhur kita. Nah, agar kulit tetap segar dan terhidrasi dengan baik, kita bisa menggunakan masker dari bahan alami di sekitar kita.

Selanjutnya adalah gunakan kosmetik sesuai kebutuhan dan pada tempatnya. Nah, tampil cantik dengan make up adalah hal yang wajar yang dilakukan oleh kaum hawa. Namun, menggunakan kosmetik sesuai kebutuhan dan pada tempatnya, memakai kosmetik berlebih tidak akan membuat Anda terlihat menarik dan justru menambah kesan minor. Menggunakan kosmetik yang disesuaikan pada tempatnya juga membantu kulit Anda bisa bernapas ini. Lah, sesekali biarkan kulit bernapas lega tanpa menggunakan make up. Dijamin, kulit Anda pasti bakalan lebih sehat. Mitra Buana dan saudara pendengar, tips selanjutnya itu ubah gaya hidup Anda. Untuk mendapatkan penampilan menarik, Anda harus mengubah gaya hidup yang menjadi lebih sehat. Tinggalkan kebiasaan yang tidak sehat seperti begadang di halaman di malam hari, kemudian mengkonsumsi minuman beralkohol dan malas berolahraga, yang pasti Anda tidak boleh rebahan. Trennya anak sekarang adalah rebahan. Mulailah berolahraga secara rutin, kemudian pilih olahraga yang Anda sukai, karena olahraga ini bisa membantu tubuh menjadi lebih bugar sekaligus mengurangi risiko obesitas. Nah, Mitra Buana, sudah 3 tips tampil cantik kembali Diana sampaikan di sesi kali ini. Tip tampil selanjutnya kita bahas saat lagi. Penasaran? Jangan sampai bergeser dari Buana Asri, karena Diana akan kembali setelah berikut ini. Tetap di Buana Asri, cantik hari ini.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

kasih Mitra dan sudah mendengar yang masih setia bersama kami di Buana Putri Cantik hari ini. Dan tip tampil cantik terakhir untuk Anda mengenai tip tampil cantik dan terlihat modis dengan cara yang sederhana, yaitu hiasi wajah dengan senyum. Tidak sulit menemukan cara berpenampilan menarik sebenarnya. Cukup dengan memberikan senyum yang ramah kepada orang lain. Dan senyum adalah make up alami yang dapat membuat penampilan lebih menarik. Kemudian juga memberikan kesan yang hangat bagi orang yang baru bertemu dengan kita. Asalkan tentunya tidak over dan dilakukan pada tempatnya. Anda tidak boleh senyum-senyum di sembarang tempat yang pasti. Senyum yang pasti bisa membuat orang lain yang berinteraksi dengan Anda akan senang dan merasa dihargai. Tip berikutnya yaitu seimbangkan inner beauty dan outer beauty. Cantik dan menarik bukan hanya soal penampilan saja. Inner beauty alias kecantikan yang terpancar dari dalam diri juga sangat penting. Percuma saja jika penampilan Anda sudah cantik dan modis, tapi attitude Anda kurang baik. Agar inner beauty ini terpancar, cobalah Anda bersikap tulus dan menghargai orang lain. Di samping itu, luangkan waktu untuk introspeksi diri dan cermati sifat buruk dalam diri yang mungkin tidak Anda sadari sebelumnya. Pendapat orang di sekeliling, tapi memang harus orang-orang terpercaya di sekeliling kita, sangat membantu untuk kita introspeksi menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya Anda tidak perlu minder dan merasa kurang menarik karena semua bisa dirubah, bisa kita upgrade. Nah, saat ini bagi Anda yang merasa tidak puas dengan penampilan diri sendiri, Mitra Buana bisa melakukan tip-tip di atas untuk berpenampilan lebih menarik. Ingat, setiap wanita berhak untuk tampil modis, cantik, dan menarik. Jadi, Anda tidak perlu merasa minder atau merasa kurang menarik, kurang percaya diri, karena sesuatu bisa dibenahi. Demikian informasi mengenai tip tampil cantik dan terlihat modis dengan cara yang sederhana. Tampil cantik dan modis ternyata tidak harus selalu mahal dan berlebihan. Cukup dengan menjaga kebersihan diri, memilih pakaian yang nyaman dan rapi, dan memadukan warna yang pas serta percaya diri dengan gaya sendiri. Penampilan sederhana pun bisa akan tetap menarik dan berkesan bila Anda memperhatikan yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian Mitra Buana, Buana Putri Cantik hari ini dengan tema tip cantik, tampil cantik dan terlihat modis dengan cara yang sederhana. Dilansir dari www.aludokter.com. Semoga bermanfaat.

Berhiaslah secukupnya, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Itulah kecantikan yang paling bernilai. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bertemu di Buana Putri Cantik hari ini edisi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yuk, greng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
0: Bisa sekali Bu, kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
0: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
0: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Kalian
1: pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh di Sragen. Ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: The Land of Java Men.
3: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak, saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Jo,
5: kamu Bil,
4: mukanya serius amat.
5: Iya nih, kepikiran petua bapak, masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
4: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro, program pensiunan dari Bank Jateng.
5: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
4: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
5: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
4: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
5: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
4: Bisa kok, DPLK Setia.
6: Program pensiun DPLK Setia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Ada saya Dwi yang siap hadir untuk menemani suasana siang Anda dengan hadirkan tembang kenangan, tembang nostalgia, baik tembang dari negeri sendiri, tembang dari manca yang nanti bisa Anda request. Yang pasti yang kita sajikan tembang-tembang yang tersyahdu, termerdu, termanis, terromantis yang kami hadirkan, yang kita kemas di Simfoni Kenangan.

Baiklah Mitra Buana, untuk mengawali jumpa kita, nah kita siapkan untuk lagu yang bakal kita hadirkan. Dan jangan lupa nanti yang mau bergabung, jangan lupa ya, bisa nanti langsung SMS atau WA di sini 082-133-95-0947, juga telepon 0271-8907-99. Sekali lagi, di gelaran Simfoni Kenangan yang kita sajikan, yang kita hadirkan untuk Anda, yang nanti kelar pukul 15. Nah pasti tembangnya banyak banget nih yang nanti kita bakal hadirkan, yang kita sajikan untuk Anda. Oke, untuk membuka jumpa kita di kali ini, ada tembang yang bakal dihadirkan untuk Anda dari Andi Liani, Sanggupkah.

0: Mitra Buana, tebang pembuka yang baru saja berlalu dari Andi Liani, Sanggupah ya, untuk lagunya yang udah kita nikmati dan kita simak ya. Dan baiklah, untuk yang berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu nanti yang bakal tersaji untuk Mitra Buana. Ya, Mitra Buana, ada tip yang mungkin bermanfaat ya di kesempatan kali ini kita sampaikan untuk Mitra Buana. Beberapa tip yang bermanfaat untuk siang hari dirangkum dari berbagai sumber kesehatan dan juga produktivitas guna menjaga energi dan juga memaksimalkan potensi hari Anda. Salah satunya adalah menjaga kesehatan mental dan fisik, yaitu dengan cara yang pertama beribadah atau juga meditasi. Mengambil waktu sejenak untuk beribadah atau meditasi membantu mengurangi stres dan juga memberikan ketenangan. Kemudian juga ada yang kedua, berbincang santai ya, berbagi cerita dengan rekan kerja ataupun juga keluarga. Ini dapat menyegarkan suasana hati ya. Kemudian cara kita duduk ya, perhatikan postur duduk. Nah, pastikan posisi duduk ini ergonomis agar tidak mudah lelah ataupun sakit pinggang. Nah, ini bisa dicoba ya untuk Mitra Buana. Oke, langsung saya buka dulu kali ini yang udah gabung diantaranya RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man ya. Dari Pak Mul yang ada di Mojosongo ya, selamat siang buat Pak Mul. Nah, gimana kabar, sehat selalu nih ya. Oke, dari Pak Mul yang ada di MJ9 ya, yang ada di Mojosongo ya. Kali ini request lagu dari tembang koleksinya The Late yang berjudul Apa Salah dan Dosaku ya. Teruntuk Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Oke, makasih juga nih, sukses juga untuk Pak Mul. Dan tentunya juga selalu bahagia untuk panjenengan ya. Oke, berikut saya terima dulu untuk penelpon yang udah masuk nih. Ada siapa, silakan. Selamat siang, semua dikenangan Bu Ana Sri Sragen.
1: Halo, selamat siang Mas Dwi.
0: Iya. Selamat siang juga. Ini dari Kligo Belali.
1: Leres Mas.
0: Buat Bunda Harus gimana kabar?
1: Kabarnya baik saya.
0: Oke, baik. Betul sekali. Oh sudah.
1: Ini nembe tapi berhenti dulu telepon Mas Dwi.
0: Oh gitu.
1: Sing nyuwun lagu Mas.
0: Apa lagunya nanti?
1: Ada Rindu Untukmu Mas yang versi cewek, Fanny Fabiola.
0: Dari cewek?
1: Iya, Fanny Fabiola.
0: Oh, yang Fanny Fabiola. Ya, oke. Okay.
1: Ada Mas.
0: Ada, siap.
1: Apa sih yang enggak ada di Bu Ana?
0: Oh, komplit semua pokoknya ada nih ya.
1: Mas Dwi sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah sehat ya. Untuk majunkan juga ini ya.
1: Amin, terima kasih doanya. Cuaca panas tetap
0: pola. Oh sama dong dengan sini berarti ya.
1: Padahal sore ini kok Mas mendung-mendung kirain hujan.
0: Oh gitu, tapi memang ini saat ini musimnya baru kemarau jadinya panasnya.
1: Mas Dwi dari pagi ini.
0: Dari tadi, bukan dari pagi tadi, dari tadi jam 12 ini.
1: Lah pagi ini
0: enggak
1: ada siaran nih Mas.
0: Oh gitu. Tapi kan yang disajikan lagu-lagu ya.
1: Heeh, campur sari.
0: Iya,
1: Iya, kan nyariin Mas, kenapa ada apa gitu.
0: Oh gitu.
1: Penasaran kok tanya-tanya apa kenapa ada acara makan-makan bersama.
0: Oh gitu.
1: Kok enggak ada yang siaran, enggak ngedut.
0: Oh gitu. Tapi yang pasti lagunya tersaji semuanya ya. Oke.
1: Okay. Semua kesukaannya Bunda semua. Tadi ada gendeng Tresno juga.
0: Oh gitu.
1: Salam-salam sebentar ya Mas.
0: Silakan.
1: Salamnya ada Pak Mul tadi ya.
0: Pak Mul tadi ya, betul.
1: Selamat siang, selamat beristirahat. Ada Bunda Gun di Bonggo, Bunda Gun Tanggel, Pak Jasmino di Grobogan. Ada Mas Dia di Jaten.
0: Iya.
1: Ada lagi Pak Roto di Mojosongo, ada Pak RT. Ada Pak Eko di Gondang, yang Pono di Sambirejo, Mas Andri yang di Mantingan Ngawi. Ada Pak Yon Klasik di Temolong. Ada Pak Joko Suprianto, ada Mas Yulian Jasmara. Ada Mas Roto. Roni di Tangerang, ada Bunda Kini. Ninuk nih lama nggak Mio, semoga sehat selalu ya Mas ya.
0: Siapa?
1: Bunda Ninuk.
0: Oh iya, mudah-mudahan selalu Masa sehat aja.
1: Boten.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Ada lagi Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Nana, adik Nona Adelia bersama bundanya. Terus ada lagi Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Basmiati, Bapak Rohman, Bunda Bunda Lis, Bunda Miko, Bunda Fatima, Bunda Ngatmi, Bunda Ismi, ada Bapak Emisa. Terus ada lagi Mbak Ani tiga-tiganya, ada Mbak Putri. Terus ada lagi Mbak Sartini, Mbak Lastri. Dan semuanya tanpa kecuali. Selamat siang, selamat istirahat. Selamat tugas, tetap semangat dan selalu dimudahkan segala urusan.
0: Amin.
1: Sampai jam
0: berapa? Sampai jam 5.
1: Oh, jam
0: 5.
1: Terima kasih waktunya, Mas.
0: Oke, okay, makasih juga.
1: Minta maaf, Guys.
0: Iya,
1: Lagunya ditunggu sambil maem.
0: Oke, siap. Biar tambah nikmat sambil dengerin lagu yang tersaji. Waalaikumsalam. Yo, gereng. Ya, makasih buat Bunda Ros yang udah bergabung juga ya di sini. Dan berikutnya lagi dari Bapak Emita di Buah Mati Masaran, request lagunya Sepatu dari Kulit Rusa dari Ria Risti Fauzi. Salam buat semua pecinta Sibuan kenangan tanpa terkecuali. Yuk greng ya. Makasih ya buat Bapak Emita yang udah gabung di sini. Yang berikutnya, selamat siang Sibuan kenangan, Buan Asri Sragen.
2: Halo,
0: halo, halo Bandung juga. Gimana kabar Bunda Kini? Iya.
2: Lagunya Rindu Abadi. Ya.
0: Rindu Abadi, oke, okay, siap.
2: Abadi selalu.
0: Kirim salamnya buat siapa nanti ini?
2: Salamnya.
0: Oh iya, komplit berarti ini ya. Iya.
2: Saya nunut ya Mbak Ros.
0: Iya.
2: Amin.
0: Gimana? Oh ya, ditunggu masuknya semuanya, pokoknya gabung di sini, di semua kenangan.
2: Selamat tugas.
0: Ya.
2: Semoga sukses dan lancar.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, Mas.
0: Terima kasih juga buat Bunda Kini. Yo, gereng, makasih buat Bunda Kini yang udah gabung di sini ya untuk lagunya nanti Rindu Abadi. Baik, Bintar Buana, kita segera bakal hadirkan untuk lagu yang direquest dari Pak Mol yang ada di MJNN yang ada di Mojosong untuk lagunya Apa Salah dan Dosaku dari Lloyd. Kemudian juga ada Rindu Untukmu yang satu dengan nanti buat Bunda Ros yang ada di Boyolali. Kita nikmati terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, kita lanjut. Tadi untuk lagu sudah kita hadirkan ya, Apa Salah dan Desaku buat Pak Mul yang ada di Mojosongo. Kemudian juga ada Rindu Untukmu, satu lagi tadi buat Bunda Rus ya, yang request lagunya. Dan untuk yang berikutnya nanti ada tembang yang juga udah kita siapkan. Dan kembali untuk yang mau bergabung silahkan bisa langsung SMS atau WA ke sini ya. Oke. Ya Mitra Buana, nah kadang di siang hari ini ada rasa kebosanan ya yang dirasakan. Nah mungkin ini ada tip untuk mengatasi rasa bosan saat di siang hari ya, untuk mengatasi rasa bosan di siang hari. Nah mungkin bisa melakukan kegiatan ringan seperti ya sedikit berolahraga atau gerak fisik ya, ataupun dengan dengarkan musik. Nah seperti ini, menikmati tembang-tembang yang manis, terlebih lagi tembang yang disukai seperti di Simfoni Kenangan. Nah Anda bisa menyimak jadinya ya, bisa menyimak Simfoni Kenangan untuk menghilangkan rasa kebosanan ya. Kemudian berinteraksi dengan teman secara online maupun offline, atau juga lakukan hobi seperti membaca, menulis, berkebun. Nah pastikan juga tetap terhidrasi dan juga makan teratur untuk menjaga energi.

Yang Petra Buana untuk yang berikutnya. Ini udah ada yang masuk lagi, saya baca dulu kali ini. Sekalian yang tadi kita siapkan untuk lagunya. Kali ini selamat siang buat Mas Dwi dari Bunda Gun, request lagunya Jangan Pernah Kau Berdusta. Salam buat Bunda Suradi, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Ngatmi, Bunda Gayatri, Pak Pono, Bunda Lis, Mbak Nana, Mbak Ros, Bunda Fatimah. Makasih Mas Dwi tugas ya. Makasih juga ya, ini dari Bunda Gun ya. Baik, untuk yang berikutnya kembali kita siapkan kali ini dari tembang yang bakal kita hadirkan. Di antaranya nanti ada Sepatu dari Kulit Rusa. Ini buat yang tadi request Bapak Imita, kemudian juga buat Bunda Kini ya. Untuk Bunda Kini lagunya Rindu Abadi dari TTKD, segera kita hadirkan dan kita nikmati bersama.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Peter Buana, kita kembali lanjut lagi masih di gelaran Simfoni Kenangan, masih bersama Sadu yang mana tadi lagu udah kita dengarkan ya, Sepatu dari Kulit Rusa buat Bapak Imita. Kemudian juga Rindu Abadi tadi buat Bunda Kini yang request lagunya ya. Dan berikutnya kembali kita buka kali ini yang udah gabung di antaranya ada siapa ini? Selamat siang Mas Dwi, The Land of Java Man. Ya, ini dari Mbak Nuna Adelia hadir request kisah kasih di sekolah, tolong diputarkan Kak ya. Buat tombol capek, panas nih Mas Dwi. Ini baru pulang sekolah, oh gitu ya. Nah, sambil istirahat, sambil dengerin tembang-tembang yang tersaji ya. Untuk salamnya spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Salam juga untuk Bunda Ros, Mas Andre, dan semua mitra Buana. Selamat istirahat buat Mas Dwi. Bertugas, salam sehat selalu. Terima kasih yuk, greng ya. Terima kasih juga buat Mbak Nuna Adelia yang ada di Boyolali ya. Kemudian yang berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi dari Yang Tinini. Tolong dong diputarkan lagunya Kalimantan Utara dari Ana Matovani, matur nuwun. Ya, terima kasih juga buat Yang Tinini yang udah bergabung juga di sini ya. Untuk lagunya ditunggu nanti. Dan sekarang kembali kita siapkan untuk lagu yang berikut ya. Dan nanti segera bisa disimak, di antaranya nanti ada Jangan Pernah Berdusta, kemudian Kisah Kasih di Sekolah yang segera tersaji dan segera bisa dinikmati. Terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita nikmati tadi untuk lagu yang tersaji ya, dan telah kita hadirkan. Dan lanjut lagi, dan yang mana tadi Jangan Pernah Berdusta, kemudian juga Kisah Kasih di Sekolah untuk lagu yang sudah kita hadirkan. Berikutnya nanti ada Kalimantan Utara untuk lagu yang bakal siap tersaji. Tapi sebelumnya saya baca dulu untuk kali ini ya. Siang Mas Dwi, request lagunya Di Dalam Rindunya Aku, Lagi Masuk Angin Ada Manas. Makasih Mas Dwi, yuk kering ya buat Bunda Lish. Nah, mudah-mudahan lekas sembuh ya untuk Bunda Lish. Nah, minum obat, nah biar sakitnya lekas sembuh ya. Dan untuk yang berikutnya kita siapkan untuk lagu yang di request dari yang Tinini tadi untuk lagunya Kalimantan Utara, betul ya. Dan Mitra Buana, seusai tembang ini nanti kita jeda sejenak, karena kita nanti pukul 13 bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan jangan lupa nanti selepas warta berita kita kembali lanjut lagi di Semua di Kenangannya. Ini untuk Bunda Alice, untuk request lagunya nanti kita sajikan selepas warta berita ya. Oke, kita simak dulu kali ini Kalimantan Utara dari Anna Matovani.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Man.
5: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita proyeksikan kader KMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa.
2: Kegiatan MPLS merupakan pengenalan lingkungan sekolah anak-anak supaya lebih mengenal sarana-prasarana dan anak-anak akan lebih terbiasa dengan lingkungan sekolah sini.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menggerakkan perekonomian di desa. MPLS di SDN Duren 313 diikuti 39 murid kelas 1 dan MPLS dilaksanakan hingga 5 hari. Menlu RI Sugiono menghadiri pertemuan informal para Menlu ASEAN dengan Myanmar yang berlangsung di Bangkok. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan menggerakkan perekonomian di desa. Presiden Prabowo memprediksi akan ada perputaran uang hingga Rp223 triliun. Rupiah. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan memperkuat perekonomian rakyat di desa-desa. Presiden Prabowo memperkirakan Kopdes akan menciptakan perputaran uang sebesar Rp223 triliun rupiah per tahun di desa. Selain itu, berdasarkan hitungan Presiden Prabowo Subianto, pendapatan produsen mulai dari petani, peternak, dan nelayan juga akan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp222 triliun rupiah. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan di hadapan puluhan ribu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Dekopin di Jakarta.
1: Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Saudara-saudara, semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien.
3: Marilah kita dengarkan laporan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia.
4: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Bambang Haryadi menolak anggapan koperasi adalah sistem ekonomi yang kuno. Bambang menegaskan banyak badan usaha atau klub sepak bola di dunia justru lahir dari gerakan koperasi. Bambang mencontohkan klub sepak bola raksasa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern München dikelola oleh sistem koperasi.
5: Stigma koperasi selama ini dinilai sebagai alat ekonomi kuno dan kecil, sangat tidak relevan dan salah besar. Kami contohkan cabang olahraga yang sangat digandrungi masyarakat, yaitu sepak bola. Klub-klub besar di Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern München, bahkan dikelola dengan sistem koperasi. Bahkan juga salah satu bank di Belanda, terbesar di Belanda, bernama Rabobank, dimiliki oleh koperasi. Kami yakin koperasi akan bangkit kembali di era kepemimpinan Bapak.
1: Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia maju.
4: Adapun perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yakni sebanyak 15.000 lebih pembangunan fisik telah selesai, termasuk pembangunan gudang, ruang pendingin, dan alat kelengkapan lainnya. Selanjutnya 19.000 lainnya, pembangunan masih berlangsung. Total akan ada 35.000 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Melalui koperasi desa Merah Putih, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok, barang-barang bersubsidi, obat generik dengan harga yang murah dan berkualitas. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: MPLS di SDN Duren 3 13 diikuti 39 murid kelas 1 dan MPLS dilaksanakan hingga 5 hari. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
2: Ketika satu minggu ini anak-anak diperbolehkan mengenakan pakaian yang mereka punya.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya adalah di SDN Negeri Duren 3 13 Jakarta Selatan. Puluhan siswa baru kelas 1 tampak antusias mengawali hari pertama mereka di bangku sekolah dasar. Dengan didampingi orang tua murid, para siswa datang sejak pagi dengan mengenakan pakaian bebas sesuai ketentuan MPLS. Kegiatan diawali dengan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Dari pantauan RRI, suasana sekolah berlangsung hangat dan penuh semangat. Para guru mendampingi siswa baru mengenal lingkungan sekolah, ruang kelas, guru, serta teman-teman sekelas sebagai bagian dari proses adaptasi pada hari pertama MPLS. Menurut Kepala Sekolah SDN Duren 3 13 Sri Mulatsi kepada RRI, bahwa tahun ajaran ini SDN Duren 3 13 menerima 39 siswa baru yang terbagi dalam dua rombongan belajar. MPLS berlangsung selama 5 hari untuk membantu siswa mengenal lingkungan sekolah sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar secara penuh.
2: MPLS akan berlangsung selama 5 hari. Kegiatan MPLS merupakan pengenalan lingkungan sekolah anak-anak supaya lebih mengenal sarana prasarana dan anak-anak akan lebih terbiasa dengan lingkungan sekolah sini.
6: Sementara itu, salah satu orang tua murid kepada RRI menyampaikan bahwa anaknya saat ini duduk di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Duren 3 13 dan ia berharap agar anaknya dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di lingkungan SD Duren 3 13 dan mengenal lebih banyak teman serta guru.
7: Semangat banget.
8: Semangatnya gimana?
7: Semangat 45, dia bangun pagi, semua disiapin sendiri.
8: Oh, gitu. Jadi udah semangat duluan,
7: udah semangat
8: gitu ya.
7: Iya.
6: Sementara dari pantauan kami, kegiatan MPLS ini akan berlangsung selama 5 hari dan akan diikuti oleh 39 siswa-siswi kelas 1 yang baru saja masuk. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebeduk Bangga gelar gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS di SLB Negeri 2 Jakarta. Tegaskan semua anak berhak dapat kasih sayang dan pendampingan. Selengkapnya disampaikan oleh Salisa Nur Aini.
9: Keyakinan saya, kalau mau memperbaiki negara ini, dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya baik-baik saja, ke depan juga.
10: Menteri Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wi Haji menegaskan, seluruh anak Indonesia termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih sayang, pendampingan keluarga, serta akses pendidikan yang layak. Hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS di Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Jakarta hari ini. Menurut Wi Haji, dipilihnya SLB Negeri 2 Jakarta sebagai lokasi pelaksanaan GAMAS bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin menyampaikan pesan bahwa tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal dalam pembangunan.
9: Keyakinan saya, kalau mau memperbaiki negara ini, dimulai dari keluarga. Kalau keluarganya baik-baik saja, ke depan juga baik-baik saja. Itu yang saya memang tugas saya, memang pelan-pelan Bapak-Ibu sekalian. Pelan-pelan, memang bisa saya kerjakan. Tapi inilah kenapa saya tahu Bapak-Ibu adalah bagian dari keluarga Indonesia yang punya tingkat kesabaran di atas rata-rata karena punya anak berkebutuhan khusus. Atau yang saya sebut dengan anak yang punya kelebihan. Karena itu saya turun di sini untuk bisa silaturahmi, termasuk kita punya program namanya GAMAS, Gerakan Ayah sudah mengantar anak sekolah hari pertama. Karena itu saya terima kasih kepada Bapak sekalian.
10: Wihaji menambahkan pelaksanaan Gamas di sekolah luar biasa merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi seluruh anak Indonesia, termasuk anak-anak penyandang disabilitas yang memiliki potensi, bakat, dan cita-cita untuk masa depan bangsa. Sementara itu, orang tua murid dari SLB Negeri 2 Jakarta, Ibu Aisyah, mengatakan dirinya sangat senang sekali karena sang anak dapat bersekolah di SLB Negeri 2 Jakarta dengan fasilitas yang dimiliki serta tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh Aisyah. Aisyah berharap pemerintah dapat terus mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah luar biasa Negeri 2 Jakarta.
11: Alhamdulillah anak saya bisa masuk ke sini. Jadi kan gak kayak kemarin kan kita ya sempat juga ngeluarin biaya agak lumayan ya untuk swasta. Jadi pas diterima segini alhamdulillah gratis semua, alhamdulillah gak dimintain biaya apapun. Harapannya sih anak saya lebih maju lagi, pelajaran juga lebih banyak yang dia dapat dari sekolah ini ya gitu, maksudnya lebih berkembang lagi lah ibarat katanya, apa yang bakat yang ada dia mungkin bisa dikembangkan di sekolah ini gitu.
10: Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Jakarta Dede Kurniasi mengatakan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, BKKBN dapat mengajak para ayah untuk mengambil peran lebih aktif dalam pengasuhan. Dede berharap pemerintah dapat terus mendukung segala kegiatan di SLB Negeri 2 Jakarta.
12: Kemudian juga dalam rangka gerakan ayah mengantar anak hari pertama sekolah atau GAMAS. Mudah-mudahan dan insya Allah kegiatan ini berdampak positif bagi kita semua, khususnya bagi SLB Negeri 02 Jakarta. Kemudian mudah-mudahan juga kegiatan ini bisa diikuti dengan baik dan mungkin bisa berkenan untuk semuanya yang tamu undangan di SLB Negeri 2 Jakarta.
10: Diketahui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS merupakan siasat dari pemerintah untuk menghilangkan kondisi fatherless atau kehilangan sosok ayah. Sekitar 25,8% anak Indonesia mengalami kondisi fatherless, yakni tumbuh tanpa keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan kehidupan sehari-hari, meski sang ayah masih hidup. Data tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan pengasuhan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga pentingnya kehadiran emosional ayah dalam kehidupan anak. Lisa Nuraini melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat atau SR Terintegrasi 78 Sragen mulai besok pagi akan resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para murid baru tahun ajaran 2026-2027 di gedung baru yang berlokasi di Kecamatan Mondokan. MPLS akan ditandai dengan seremonial bersama dengan Bupati Sigit Pamungkas dan pejabat Forkopimda Sragen. Selengkapnya disampaikan Mulato Isan dari RRI Surakarta.
13: Itu sebenarnya akan dilaksanakan 14 sampai 31 Juli, 3 mingguan.
14: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen bersiap memulai babak baru. Mulai besok pagi, Selasa 14 Juli, sekolah tersebut akan resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi para murid baru tahun ajaran 2026-2027 di gedung baru yang berlokasi di Kecamatan Mondokan Sragen. Pada Senin pagi, suasana di gedung baru Mondokan sudah dipadati oleh kedatangan para siswa baru. Mereka diwajibkan datang untuk melakukan registrasi dengan didampingi oleh orang tua maupun tim pendamping dari masing-masing kecamatan yang dikoordinasikan langsung oleh pihak kecamatan. Setelah proses registrasi selesai, para siswa langsung menempati asrama untuk mulai menginap dan beradaptasi secara psikologis. Kepala SR Terintegrasi Sragen Giatno menjelaskan bahwa MPLS ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 minggu, yakni mulai tanggal 14 hingga 31 Juli mendatang. Selama masa persiapan di hari pertama ini, fokus utama adalah pengenalan asrama dan pembekalan awal agar siswa siap mental terpisah dari orang tua.
13: Tidak ada persiapan, registrasi siswa, orang tua, cekan barang, lalu pengenalan asrama dan kegiatan-kegiatan pembekalan awal untuk siswa, persiapan secara psikologis ketika sudah ditinggal sama orang tua. Kalau hari ini sih masih fokus pada persiapan-persiapan mengantar-mengantar ke asramaan. Kalau kegiatan rutin, itu ada ibadah zuhur bagi yang muslim, nanti dilanjutkan ada persiapan opening besok.
14: Giatno menambahkan, pemenuhan kebutuhan logistik siswa selama di asrama termasuk makan 3 kali sehari dan camilan 2 kali sehari dipastikan terjamin melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau vendor yang telah memenuhi syarat dari kementerian terkait. Adapun untuk siswa lama atau sekolah rintisan yang sebelumnya belajar di PLK, saat ini masih belajar di rumah. dan dijadwalkan masuk ke gedung baru ini pada 31 Juli mendatang setelah MPLS usai. Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menyampaikan acara seremonial pembukaan MPLS rencananya akan dilakukan oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas pada Selasa sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat selepas agenda syukuran kepulangan haji di pendopo rumah dinas Bupati.
15: Hari ini, ini murid-murid dan kepala dan keluarga, ya apa sih, diantar keluarga ini sudah mulai registrasi dan hari ini masuk neng SR. Besok pagi MPLS. Jadi kalau undangan nih, jam 9:30 undangan para pejabat. Kan Pak Bupati ya rawe sekitar itu atau jam 10 gitu.
14: MPLS akan berlangsung mulai 14 hingga 31 Juli mendatang. Pihak sekolah memastikan pendampingan penuh 24 jam dilakukan oleh guru dan wali asrama. Untuk aspek kedisiplinan dan kemandirian di asrama, sekolah juga menggandeng personel TNI. Kehadiran TNI pada MPLS ini dalam rangka pendisiplinan semacam baris berbaris, cara mengelola asrama maupun cara melipat baju dan sebagainya. Dari Surakarta, Mulut Wisan melaporkan.
0: Program Jaksa Masuk Sekolah dilaksanakan Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebagai langkah konkret mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Yunia Herawati dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
16: Perundungan atau bullying itu sangat berbahaya. Bisa membuat karakter anak menjadi traumatik.
17: Kejaksaan Negeri Lombok Timur terus mengintensifkan upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, terutama memasuki tahun ajaran baru. Program yang rutin dilaksanakan tersebut menyasar sekolah-sekolah dan pesantren dengan memberikan edukasi hukum kepada para siswa agar memahami bahaya perundungan atau bullying, kekerasan terhadap anak hingga pergaulan bebas yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur Ugi Ramantio mengatakan, salah satu kegiatan terbaru dilaksanakan di MAN 1 Selong dengan menyasar peserta didik baru. Dikatakan Ugi, bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berbentuk kekerasan verbal maupun melalui media digital. Seiring perkembangan teknologi, perundungan di media sosial dinilai semakin berbahaya karena dapat berdampak pada kondisi psikologis korban seperti trauma, rasa takut, rendah diri hingga menarik diri dari lingkungan pergaulan. Melalui program JMS, Kejaksaan mengedukasi siswa, guru, dan orang tua mengenai langkah yang harus dilakukan apabila menemukan tindakan perundungan.
16: Menganjurkan, memberikan edukasi terhadap siswa-siswa baru, jangan melakukan perundungan, jangan melakukan bullying. Nah, seperti itu, karena itu bisa diancam oleh undang-undang, ancamannya juga pidana penjara, seperti itu. Walaupun itu anak, bisa nanti di undang-undang pidana itu tetap bisa di pidana penjara. Makanya, sedini mungkin diberikan edukasi bahwa perundungan ataupun bullying ataupun perlindungan anak, nah itu sangat-sangat diberikan atensi kepada para siswa.
17: Sementara itu, salah seorang wali murid Ardian mengapresiasi pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah. Menurutnya, edukasi hukum sangat penting bagi siswa terutama peserta didik baru agar memahami bahaya bullying maupun berbagai bentuk kekerasan dan mengetahui cara melindungi diri. Ardian berharap kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lombok Timur dapat dilaksanakan secara rutin.
18: Program Jaksa Masuk Sekolah menurut saya sangat baik sekali bagi siswa, terutama yang baru masuk seperti anak saya. Pengetahuan hukum yang diberikan dapat menjadi bekal untuk menghindari aksi bullying atau kekerasan, termasuk menjadi korban kekerasan di situ. Harapan kami agar kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejari dapat rutin dilakukan di sekolah.
17: Melalui program Jaksa Masuk Sekolah, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun Kejagung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum tersebut menjalankan penanganan perkara secara profesional dan terbuka kepada publik. Selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
19: Baik di Polri maupun di Kejagung juga selalu terbuka dalam penanganan perkara.
20: Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun di Kejaksaan Agung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum tersebut bisa menjalankan penanganan perkara secara profesional dan juga terbuka kepada publik. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK meyakini profesionalitas Polri dan Kejagung dalam menangani setiap perkara yang sedang diproses. Menurut Budi, keterbukaan kedua lembaga dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara menjadi bagian penting. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Karena itu, KPK menghimbau seluruh pihak untuk memberi ruang bagi APH untuk bisa menyelesaikan proses yang sedang berjalan sesuai ketentuan.
19: Profesionalitas penanganan perkara di Polri dan Kejaksaan Agung, terlebih baik di Polri maupun di Kejagung, juga selalu terbuka dalam penanganan perkara. Sehingga publik juga bisa terus mengikuti setiap perkembangannya. Untuk itu, mari kita sama-sama hormati proses hukum yang sedang berjalan.
20: Sebelumnya memang Kortas Tipidkol Polri melimpahkan penanganan perkara 3 kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan dilakukan secara formal pada Sabtu 11 Juli 2026. PLT Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Rudi Margono mengatakan bahwa dirinya menjamin bahwa penanganan perkara akan tetap berkoordinasi dengan Kortas Tipidkor Polri. Rudi juga menjamin kepastian hukum akan kedepankan dalam menguak kasus korupsi tersebut.
21: Formil akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat publik menunggu yang terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi Tiadeli.
20: Dalam perkara ini, sudah ada 2 tersangka yang telah diumumkan dalam konferensi pers di hari yang sama. Kedua tersangka tersebut adalah mantan Jampitsus Kejagung yaitu Febi Ardiansah beserta satu sosok pihak swasta berinisial DR. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri. Menlu RI Sugiono menghadiri pertemuan informal para Menlu ASEAN dengan Myanmar yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Minggu 12 Juli 2026. Pertemuan ini diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 bekerjasama dengan Thailand sebagai tuan rumah. Pertemuan merupakan tindak lanjut dari pembahasan pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, dan pertemuan Menlu ASEAN secara daring pada 21 Mei 2026, serta tindak lanjut dari kunjungan Menlu RI ke Nai Pitau pada 8 Juni 2026. Beralih ke informasi olahraga. Piala Bupati Badung 2026 resmi bergulir mempertandingkan 40 cabang olahraga. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka menghadirkan ratusan peserta se-Indonesia, termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Dari RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
22: Minimal bagaimana mempertahankan juara umum?
23: Piala Bupati Badung 2026 resmi dibuka Bupati Badung Iwayan Adiarnawe ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. Pembukaan event yang mempertandingkan 40 cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung tersebut dipusatkan di kolam renang Tirta Arum Blakio Badung. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka Piala Bupati Badung 2026 menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Bupati Badung Iwayan Adiarnawe mengapresiasi langkah KONI Badung menggelar event Piala Bupati Badung 2026 untuk pemanasan atlet sebelum bertanding di Porprov Bali 2027.
22: Apresiasi kepada KONI Badung yang sudah mulai menyiapkan kalender tetap. Kalender tetap turnamen yang merupakan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua cabang olahraga yang berada di bawah KONI Badung. Dan targetnya nanti yang menjadi satu indikator penilaian kita adalah sejauh mana keberhasilan KONI Badung akan membawa minimal bagaimana mempertahankan juara umum pada Porprov 2027.
23: Sementara itu, Ketua Umum KONI Badung Imade Sutamo mengatakan Piala Bupati Badung 2026 dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil positif. Melalui event ini, masing-masing cabang olahraga akan dapat menguji kualitas tim bayangan Porprov. Selain itu, regenerasi atlet akan terus berlanjut karena talenta muda akan banyak lahir dari event ini.
1: Ini kami maksudkan melaksanakan kejuaraan Piala Bupati tidak lain adalah memberi motivasi kepada cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi di masing-masing cabur dan untuk mempersiapkan diri dalam event-event berikutnya yang jangka pendek adalah Porprov.
23: Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI, Komjen Pol Makrusi Rahman, merespon positif kejuaraan Fin Swimming Open 2026 di Badung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Badung mampu menyediakan venue berstandar internasional sehingga Bali, khususnya Badung, nantinya akan diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia fin swimming.
3: Saya juga berpesan mudah-mudahan karena ini kolamnya tidak standar, Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa membangun kolam yang berstandar internasional di Badung. Saya yakin bisa, Pak Bupati. Dan kalau itu bisa terbangun, mungkin kejuaraan dunia nanti kita arahkan di Bali.
23: Kejuaraan Fin Swimming Open dalam Piala Bupati Badung 2026 ini diikuti 519 atlet dari 32 kontingen. Para peserta berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga peserta internasional dari Korea Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safir Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Mitra Buana kembali lanjut dan tentunya masih di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Sra FM. Masih bersama saya di yang masih siap menemani suasana siang Anda ya. Dan kita siapkan untuk lagu di mana di antaranya nanti ada Di Dalam Rindunya Aku yang nanti saya tunjukkan buat Dalis. Tapi sebelumnya saya langsung buka dulu ini yang udah masuk ya. Di antaranya ada siapa ini? Ya, oke. Selamat siang The Land of Java Man Mas Dwi. Ini dari Mas Diat, request lagunya Saving All My Love For You dari Whitney Houston. Lagunya salam buat Mbak WR, Mbak Rusanjari ini, Bunda Natali, Bunda Fatima, Bunda Yasma, Bunda Kini, Mas Roni, Yang Pono, Pak RT, Cak Roto. Makasih Mas Dwi, yuk keren ya. Makasih ya buat Mas Diat. Untuk lagu ditunggu ya, nanti kita bakal hadirkan. Assalamualaikum Mas Dwi. Waalaikumsalam. Selamat siang buat Mas Dwinya. Moga semangat dan sehat selalu. Minta lagu Mas Rindu Yang Terlarang dari Bruri. Buat Mas Dwi makasih dan yuk greng ya. Makasih juga nih buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambireja. Baik Mitra Buana, kita langsung siapkan untuk lagu yang bakal tersaji. Gimana diantaranya nanti ada Di Dalam Rindunya Aku yang satu naikkan nanti buat Bunda Liz ya. Kemudian dari Whitney Houston yang nanti Saving All My Love For You yang nanti kita bakal hadirkan dan kita sajikan. Dan jangan lupa silakan untuk yang mau bergabung ya. Oke, tetap di 082133950947 juga nanti lain telepon 0271 8907999.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Sakit kapundhut dateng. Toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Tindak pundi, Kong?
4: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antrene suwe. Gua ini aduh sisan.
3: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
4: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndak.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
5: Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asriana.

Mitra Buana kita telah hadirkan untuk lagu yang mana tadi untuk Di Dalam Rindunya Aku buat Medalis. Kemudian juga dari Whitney Houston, Saving All My Love For You, yang tadi saya tunaikan juga ya untuk yang request lagunya tadi ya. Oke. Buat Mas Diat. Dan kita kembali lanjut lagi masih di Simfoni Kenangan. Untuk lagu yang berikutnya nanti ada Rindu Yang Terlarang buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Tapi sebelumnya saya baca dulu untuk kali ini yang udah gabung nih. The Land of Java Man. Selamat siang Mas Dwi. Kalau masih ada waktu, request lagunya Gereja Tua. Terkirim salam buat semuanya. Dan juga semoga Mas Dwi sekeluarga sehat selalu. Amin. Juga buat semua pendengar tanpa terkecuali. Ya, makasih buat Pak Joko ya yang ada di Ampel juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi. Hadir absen. Request lagunya Everything I Do. Lagunya untuk semua pamor gereng siang mendengerin sambil istirahat ya. Dan kalau aku lagi bikin apa ini jajan. Ya. Makasih kutunggu lagunya Mas. Yuk gereng ya dari Mbak Ani Suwarno ya yang udah gabung juga di sini dan selamat siang ya. Baiklah Mitra Buana, kita kembali siapkan untuk lagu di mana diantaranya nanti ada Rindunya Aku yang satunkan buat Bumi.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, kita lanjut dan kita siapkan untuk lagu berikutnya nanti, Everything I Do ya, dari Bryan Adams yang nanti kita bakal hadirkan buat siapa tadi, buat Mbak Nik Suwarno ya. Selamat siang Mas Dwi, gimana kabar? Maaf lama nggak on ya, oke. Dan salam buat Ibu Undur Sulihah ya. Lagunya Mas Kini Baru Kerasa. Matur suwun Mas Dwi. Salam aja buat kru RBA, semuanya sehat selalu. Oke ya, makasih buat Mas Aat. Ya, selamat siang yang udah gabung ya. Oke. Dan langsung hadirkan dulu kali ini ya untuk lagu, di antaranya nanti ada Everything I Do, kemudian Kini Baru Kerasa, dan selesai nanti kita jeda karena nanti kita akan bergabung dengan Berita Indonesia Live. Tapi yang pasti buat semuanya tetap di 94.7 Buana Sri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
3: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
4: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Ketika sore hari, jalan Padang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
2: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 bersama radio host LPPL Suara Tabolong FM Kalimantan Selatan, menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Rina Rapita Sari. Pendengar Berita Indonesia Live, kita langsung di sesi pertama ini diawali informasi dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Tengah. Juara Piala Presiden 2026, official pemain dan ribuan supporter Pasuruan United konvoi keliling kota Bangil. Dengan reporter Yoga Pratama, silakan laporannya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Merayakan kemenangan sebagai juara Liga 4 Piala Presiden tahun 2026, seluruh pemain beserta official klub sepak bola Pasuruan United diarak keliling Bangil Minggu sore 12 Juli 2026. Dengan dikawal kepolisian, para punggawa Laskar Santri Beling bersama ribuan supporter melakukan konvoi mulai dari alun-alun Bangil sampai kantor Bupati Pasuruan di Raci. Rombongan konvoi tiba di kantor Bupati Pasuruan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya langsung disambut hangat Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan Gusobi Asrori dengan pengalungan bunga melati kepada Presiden Pasuruan United Bayu Aji Handayanto, CEO Pasuruan United Suryono Pane, manajer Pasuruan United Arya Wirajalu, hingga head coach Pasuruan United Bio Paulin. Tak hanya pengalungan melati, para pemain hingga ofisial diperkenalkan satu-satu kepada para supporter maupun undangan yang hadir, termasuk pengumuman bahwasannya Bayu, Suryono, Arya, maupun Bio Paulin tak lagi memperkuat Pasuruan United, melainkan ofisial Persikapas. Bupati Mas Rusdi mengajak seluruh masyarakat dan pecinta sepak bola di Kabupaten Pasuruan untuk sama-sama mendukung Pasuruan United dan Persikapas dalam menghadapi Liga 3 yang akan dimulai pada bulan Oktober mendatang.
3: Semoga tahun depan atau yang akan dimulai bulan Oktober tahun ini, Persikapas Kabupaten Pasuruan dan Pasuruan United yang akan mengarungi Liga 3 bisa lolos ke Liga 2, diberi kelancaran mengikuti Liga 3 dan bisa lolos ke Liga 2.
2: Saat ditanya seputar konvoi dan perayaan, Mas Rusdi menegaskan tujuannya tak lain sebagai tasyakuran sekaligus berterima kasih atas kerja keras seluruh pemain dan ofisial yang mengantarkan Pasuruan United sampai di tangga juara. Saya Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pasuruan, Jawa Timur. Baik, terima kasih Yoga Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita kedua di sesi pertama datang dari laporan dari Dias Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pemkab Wonogiri anggarkan 16,2 miliar rupiah untuk seragam gratis siswa TK, SD, SMP. Laporannya Dias, silahkan.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperluas jangkauan program intervensi pendidikan dengan memasukkan jenjang TK PAUD sebagai penerima manfaat program seragam gratis pada tahun ajaran baru ini. Kebijakan tersebut mencapai total alokasi anggaran daerah hingga menyentuh angka 16,2 miliar rupiah. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Sularto, menerangkan perluasan penerimaan program tersebut diambil sebagai komitmen daerah dalam mensukseskan implementasi wajib belajar 13 tahun di Kabupaten Wonogiri. Dengan regulasi baru itu, jatah seragam gratis kini tidak lagi hanya tersedia bagi siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, tetapi juga diberikan kepada peserta didik baru jenjang TK PAUD. Sularto memerinci plot anggaran senilai 16,2 miliar rupiah tersebut dialokasikan sebesar 5,9 miliar rupiah untuk jenjang TK PAUD, 5,4 miliar rupiah untuk jenjang SD, serta 4,8 miliar rupiah untuk pos jenjang SMP. Bagi peserta didik baru jenjang TK PAUD, Pemkab akan membagikan 4 setel seragam gratis, sementara untuk jenjang SD dan SMP masing-masing mendapatkan 3 setel. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno menjelaskan, paket seragam gratis tersebut dipastikan tidak bisa langsung diserah terimakan pada hari pertama masuk sekolah. Jajaran Disdikbud wajib merampungkan verifikasi jumlah real murid baru. Paket pakaian sekolah ini baru akan dibagikan beberapa pekan setelah kegiatan belajar mengajar resmi bergulir. Dalam masa tunggu tersebut, Bupati mengeluarkan instruksi tegas agar sekolah tidak membebani orang tua untuk membeli seragam baru secara mandiri. Bupati juga melayangkan peringatan keras kepada seluruh kepala satuan pendidikan di Wonogiri agar tidak bermain-main dengan regulasi. Pihak sekolah dilarang keras mengarahkan, mewajibkan, apalagi memaksa siswa membeli atribut seragam melalui jalur koperasi maupun instansi sekolah. Kebijakan membeli seragam di luar hanya ditoleransi apabila murni atas kehendak pribadi orang tua, misalnya untuk kebutuhan baju cadangan atau ukuran tubuh anak yang melebihi standar pabrikan. Demikian saya Dias dari RPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dias laporannya, dan berita selanjutnya datang dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Menhan RI lakukan kunjungan kerja, tinjau langsung pembangunan Yonif TP932 Sunan Bonang di Tuban. Silakan reporter Anissa dengan laporannya.
5: Pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP932 Sunan Bonang di Kabupaten Tuban terus menunjukkan progres. Pemerintah Kabupaten Tuban menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan tersebut. Dukungan itu ditandai dengan kunjungan kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin, yang meninjau langsung progres pembangunan Yonif TP932 Sunan Bonang di Marshalling Area Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Jumat 10 Juli 2026 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Menhan RI didampingi Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infanteri Gali Sakti Pramudyo, para perwira TNI, perwakilan pemerintah Kabupaten Tuban. Pada kesempatan itu, Menteri Syafri menerima paparan mengenai perkembangan pembangunan, kesiapan lahan, serta fasilitas pendukung yang tengah disiapkan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, memenuhi standar kualitas dan selesai tepat waktu, sehingga dapat segera mendukung kesiapan operasional satuan. Dalam arahannya, Menhan menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan agar Yonif TP932 Sunan Bonang mampu menjalankan fungsi pertahanan, sekaligus memperkuat pembinaan teritorial dan pemberdayaan wilayah, khususnya di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tuban menyambut baik pembangunan Yonif TP932 Sunan Bonang sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan wilayah. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Anissa atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita datang dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Wali Kota Jayanegara Teken PKS proyek PSEL perkuat langkah menuju pengelolaan sampah berkelanjutan. Silakan reporter Bambang Haryadi dengan laporannya.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL oleh Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara bersama Danantara, serta penandatanganan berita acara serah terima lahan proyek kepada PT Weming Nusantara Bali New Energy sebagai badan usaha pelaksana proyek Selasa 7 Juli di lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama penyediaan sampah dan tempat pemrosesan akhir serta perjanjian penggunaan lahan proyek yang telah disepakati oleh pemerintah

laksanakan. Menteri Kori Hasan mengatakan Bali bersiap mencatat sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan melalui peluncuran pembangunan proyek PSL yang dijadwalkan berlangsung mulai Rabu 8 Juli. Menurutnya, proyek ini menjadi implementasi pertama di Indonesia sebagai tindak lanjut instruksi Presiden dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kehadiran PSL diharapkan mampu menjadi solusi atau persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah. Secara nasional, sistem PSL

0: menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPR Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, pemirsa. Dan juga pendengar LPPL Indonesia, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang pertama. Jangan kemana-mana.
2: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air, natif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan. Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung, Suara Kampario, Abdi Persada, PD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indradung Jawa Barat, RP Nganjuk Jawa Gelang F. Asri, Sragen, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kodaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, mendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, masih bersama saya Rina Repitasari dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya, di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Baik saudara, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan.
3: Pendengar RPP Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah mengatakan penguatan kualitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Hal ini dikatakan Zudan berdasarkan keterangan pers diterima di Jakarta pada minggu lalu. Pernyataan Kepala BKN ini dikemukakan dalam dialog otonomi daerah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis 2 Juli lalu. Forum Apkasi yang bertajuk Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah itu mempertemukan kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi menjaga pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal. Menurut ia bahwa BKN terus untuk memperkuat kualitas aparatur melalui percepatan layanan mutasi ASN serta penyediaan layanan profiling kompetensi secara gratis. Penguatan kapasitas aparatur dinilai penting karena pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu membaca potensi ekonomi wilayah, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang efisien. Dalam forum yang sama, ekonomi senior sekaligus pendiri Core Indonesia, Hendri Saparini menilai bahwa pemerintah daerah perlu menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD agar tidak hanya bergantung pada transaksi.

0: kemarin. Kegiatan lari sejauh 5 km ini diikuti sekitar 1.000 peserta yang terbagi dalam dua kategori, yakni kategori umum dan kategori bidan. Titik start dan finish dipusatkan di Alun-Alun Magetan. Sementara itu Bupati Magetan Nani Sumantri mengibarkan bendera start sebagai tanda dimulainya kegiatan. Fun Run yang digelar oleh Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Magetan ini menjadi ajang olahraga bersama sekaligus untuk mempererat kebersamaan antara bidan, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Antusiasme peserta terlihat sejak sebelum start hingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Selain mengkampanyekan pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara organisasi profesi kesehatan dan masyarakat dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Magetan. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, rute lari tahun ini menghadirkan lintasan yang lebih menantang dengan sejumlah tanjakan dan turunan. Meski demikian, para peserta tetap bersemangat menyelesaikan rute 5 km hingga kembali memasuki garis finish di Alun-Alun Magetan. Melalui kegiatan ini, IBI Kabupaten Magetan berharap semakin banyak masyarakat yang termotivasi untuk rutin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Semangat kebersamaan yang terbangun melalui IBI Fun Run juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam mewujudkan Magetan yang sehat, aktif, dan produktif. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Wina atas laporannya. Selanjutnya berita datang dari Tangerang Radio Banten. Hari Koperasi ke-79, Bupati Maishal minta OPD perkuat pembinaan koperasi dan UMKM. Dengan reporter Andri, silakan laporannya.
2: Hari Koperasi ke-79, Bupati Maishal minta OPD perkuat pembinaan koperasi dan UMKM. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesyar Rashid menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Saat memimpin upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di lapangan Raden Arya Yuda Negara. Mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat semangat seluruh insan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatannya, Bupati Maishal mengajak seluruh pengurus anggota karyawan serta penggiat koperasi termasuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi lainnya agar terus meningkatkan kinerja dan menjalankan roda organisasi sesuai dengan prinsip dan anggaran dasar rumah tangga koperasi. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah khususnya OPD terkait untuk terus melakukan monitoring, pembinaan serta memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah melalui berbagai program pembinaan telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 mencapai 5,06%, yang salah satunya didukung oleh meningkatnya aktivitas koperasi dan UMKM. Bupati Maishal mengungkapkan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan dari sebelumnya sekitar 61.000 pelaku UMKM, kini telah bertambah menjadi sekitar 78.000 pelaku UMKM. Peningkatan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Maishal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang atas komitmen dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas serta dukungannya terhadap pengembangan koperasi dan UMKM. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa.

0: Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Senin 13 Juli 2026. Baik, berita pertama di sesi ketiga datang dari Radio Suara Rakyat Hulon Talo Gorontalo. Wagub Idah ziarah ke makam almarhum Rahmat Gobel di Kalibata. Silakan reporter Thomas dengan laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menyempatkan diri berziarah ke makam almarhum Haji Rahmat Gobel di Taman Makam Pahlawan atau TMP Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 12 Juli 2026. Ziarah tersebut dilakukan di sela-sela agenda kerja Wakil Gubernur di Jakarta sebagai bentuk penghormatan sekaligus mendoakan putra terbaik Gorontalo yang telah berpulang. Di hadapan pusara almarhum Wagub Ida memanjatkan doa dan menyampaikan rasa kehilangan atas wafatnya sosok yang dikenal memiliki kepedulian besar terhadap kemajuan Gorontalo. Ia mengaku menjadi salah satu dari banyak orang yang pernah merasakan kebaikan almarhum. Menurutnya, meski kebersamaan yang terjalin tidak berlangsung lama, setiap pertemuan selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Sebagaimana diketahui, Rahmat Gobel meninggal dunia pada Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.20 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Brawijaya, Jakarta Selatan. Almarhum merupakan anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, pengusaha nasional, sekaligus putra asli Gorontalo yang selama ini hidup dikenal memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan kemajuan daerah. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, khususnya bagi masyarakat Provinsi Gorontalo. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulon Dalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Thomas atas laporannya. Selanjutnya berita akan disampaikan Lansek Manih FM Sijunjung Sumatera Barat. Pucuk pimpinan 4 nagari berganti. Bupati Sijunjung tekankan pelayanan prima dan sinergi. Silakan reporter Yelmi Rostam. Dengan laporannya.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Roda organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung kembali bergerak dinamis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati Sijunjung Beni Dwi Fagecam langsung khidmat tersebut dipusatkan di gedung UDKP Kecamatan Empat Nagari dan dihadiri oleh jajaran pejabat penting, mulai dari anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, kepala perangkat daerah, camat sekabupaten Sijunjung, unsur Forkopimcam hingga wali nagari sekecamatan Empat Nagari. Bersamaan dengan agenda tersebut, momentum strategis juga terjadi pada organisasi pergerakan perempuan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan. Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Dwifa, secara resmi melantik Nyonya Atasia Degita Haidir sebagai Ketua TP PKK, Ketua TP Posyandu, dan Ketua Forikan Kecamatan. Tidak hanya itu, Nyonya Atasia Degita Haidir juga dikukuhkan sebagai Bunda PAUD serta Bunda Literasi Kecamatan Empat Nagari, menandai peran barunya dalam memimpin berbagai program kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir menyampaikan ucapan selamat kepada camat yang baru dikukuhkan. Beliau menegaskan instruksi penting mengenai kewajiban seluruh instansi di tingkat kecamatan, baik kantor camat, puskesmas maupun balai penyuluhan, untuk bersinergi erat dan memberikan pelayanan terbaik demi kemudahan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung. Senada dengan arahan Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Dwifa, turut mengingatkan krusialnya peran perempuan dan para kader mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat nagari. Ia menyoroti bahwa keluarga merupakan madrasah pertama sekaligus benteng utama dalam membentuk masa depan generasi daerah, sehingga tim penggerak PKK, Posyandu, Forikan hingga Bunda Literasi harus bergerak aktif dalam mendukung kesejahteraan, pemenuhan gizi, dan peningkatan literasi anak. Dengan suksesnya pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan ini, sinergi antara jajaran pemerintahan kecamatan dan organisasi penggerak kemasyarakatan di Empat Nagari diharapkan dapat segera berjalan optimal. Langkah penyegaran kepemimpinan ini menjadi babak baru yang dinilai sangat penting dalam mengawal serta mendukung program-program strategis pemerintah Kabupaten Sijunjung demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih maju dan merata. Demikian PL Radio Lasekmani Sijunjung Sumatera Barat, Yelmi Rustam untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilainya of Java Man.
1: Di Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Riri atas laporannya. Berita selanjutnya di sesi ketiga datang dari Selawe FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tegal Learning Center, inspirasi pemuda Tegal. Reporter Aldo Herlambang, silakan dengan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Komunitas Kepemudaan Tegal Learning Center atau TLC kembali menunjukkan komitmennya dalam menginspirasi generasi muda di wilayah Tegal melalui program unggulannya Tektura. Ketua Umum TLC Bet Suju Versnanda menjelaskan bahwa TLC merupakan wadah konsultasi dan pengembangan bagi siswa-siswi kelas 12 SMA SMK sederajat baik di wilayah kabupaten maupun kota Tegal. Menurutnya pemuda hari ini bukan lagi sekedar penonton, melainkan agen perubahan yang harus mengambil peran aktif di masyarakat. TLC hadir sebagai jembatan bagi lulusan SMA dan SMK yang berkeinginan melanjutkan kuliah, memberikan pencerahan, referensi, dan edukasi seputar dunia perkuliahan, serta memfasilitasi pembelajaran secara gratis untuk persiapan masuk perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan, sejalan dengan visi-misi TLC dalam membangun pendidikan yang lebih baik di Tegal dan sekitarnya. Sementara itu, Project Officer Tektura Salwa menegaskan bahwa Tektura dirancang khusus sebagai ruang kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan aksi nyata yang melibatkan pemuda lokal tanpa dipungut biaya. Salah satu tantangan terbesar generasi muda di wilayah pedesaan saat ini adalah minimnya akses informasi. Kehadiran TLC diharapkan mampu memangkas jarak tersebut, sehingga mempermudah mereka dalam mendapatkan informasi edukatif demi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian, saya Aldo Helambang, LPPL Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih Aldo Herlambang atas informasinya. Pendengar dan juga pemirsa LPPL Indonesia, dengan berakhirnya berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Saya Rina Repitasari bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabalong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di sajian Buana Barindo dari 94,7 Buana Serah FM. Di kesempatan sore hari ini, di gelaran edisi hari Senin 13 Juli 2026 ya, bersama Sabi yang tentunya hadir untuk menemani Anda. Dan satu tebang membuka jumpa kita, tak ingin usai dari Kesa Lefronka. Nah, kali ini silakan yang ingin bergabung SMS via 08213395097, lain telepon 0271 8907 99 di gelaran 2.

Dan saya langsung buka tuh kali ini yang udah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore buat Mas Wini dari Bu siapa ini? Oh, dari Bu Sugi yang ada di sini, Sragen ya. Mas, request lagunya dari Arfian Dwi. Arfian Dwi yang berjudul Bintang yang Hilang. Kirim salamnya buat semua pendengar Buana Asri di Buana Barindo. Buat Mas, terima kasih, Mas Tugas. Yuk, greng ya. Makasih ini buat Bu Sugi yang ada di sini, Sragen ya, untuk lagunya Bintang yang Hilang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Dwi, semangat terus ya meski cuaca panas. Minta lagunya Selimut Tetangga buat Mas. Terima kasih tugas yuk greng ya. Makasih ini buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya yang di request kali ini dari tembang koleksi dari siapa ini? Armada ya, oke. Maaf, dari Republik untuk lagunya yang di request nih, Selimut Tetangga dari Republik. Oke, ini udah siap untuk lagu yang bakal kita hadirkan ya. Bintang yang Hilang buat Bu Sugi yang ada di sini Sambirejo. Maaf, di sini di Sragen ya. Nah, tak kirain sini Sambirejo atau sini ngawi ini, bingung. Dari Bu Sugi yang ada di sini Sragen, kemudian selimut tetangga dari Republik ini buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Nah, kita dengarkan untuk lagunya terus bersama di Buana Barindo.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
5: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
4: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
5: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
4: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
5: yo,
4: Pak?
5: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Buana, kita telah nikmati ya lagu Bintang Yang Hilang, kemudian Selimut Tetangga yang tadi tersaji ya buat Bu Sugi yang ada di sini Sragen, kemudian Bu Miko yang ada di KDP Rosambirejo. Silakan yang mau bergabung di sini, yes, SMS via 08213390947 ataupun juga line telepon 0271 8907999 ya di gelaran Buana Parindo.

Ya, Mitra Buana. Nah, khususnya nih Mitra Belajar. Nah, tahun ajaran baru nih udah dimulai. Nah, pokoknya harus punya semangat yang baru juga ya, yang perlu dibangun ya, buat para pelajar. Momen masuk sekolah lagi ini bisa menjadi awal yang tepat untuk memperbaiki kebiasaan belajar dan mengejar target yang lebih baik dari sebelumnya. Supaya semangat belajar tetap terjaga, nah coba mulai dengan membuat tujuan sederhana. Misalnya ingin lebih rajin mengerjakan tugas, lebih aktif di kelas, atau juga mengurangi kebiasaan menunda-nunda ya. Target kecil seperti ini bisa membantu lebih fokus dan juga termotivasi. Baiklah Mitra Buana, kita kembali buka tuh kali ini yang udah gabung. Dari siapa aja nih yang mau request tembang, kirim salam. Nah, dan kali ini yang mau bergabung ada siapa ini? Di antaranya, oke. Selamat sore buat Mas Dwi dari Budagun, request lagunya Bagi Orang Terbuang. Salam buat pendengar Buana Asri, selamat sore ya. Makasih dari Budagun. Kemudian yang berikutnya, sore Mas Dwi dari Mbak Gini, request lagunya Jangan Remehkan Manusia. Salam buat semua pendengar Buana Asri juga yang lagi dengerin, juga buat Mas Dwi metugas ya. Makasih juga nih buat Mbak Gini yang udah gabung di sini dan selamat sore ya. Oke, kita hadirkan untuk lagunya Bagi Orang Terbuang ya, yang segera tersaji.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya Motor.

0: Torku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
2: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
3: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
2: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
3: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
2: Saratipun napa mawon Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
3: Saratipun gampil lan tanpa agunan, namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
2: Matur suwun Pak RT. Bibar niki, kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Parindo, masih bersama Sadu di sini yang ngasih ya menemani suasana Anda ya. Baik, untuk yang berikutnya lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi, gimana kabarnya? Baik selalu, iya. Dan apa ini untuk Mas Joko Suprianto ya, oke. Yang ada di tanah mau kirim salam dulu Mas buat Bu Evi guru. Kemudian juga buat Bu Ina, Bu Sulastri, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Agung, Pak Woko, Pak Rudi, Mas Wandi, dan Bu Gita, Bu Ros ya. Minta lagunya Cinta Dalam Doa spesial buat Bu Happy. Makasih yuk, kering. Wassalamualaikum, waalaikumsalam ya. Buat Mas Joko Suprianto yang ada di tanah.

Iklan terbuka untuk lagunya kita segera hadirkan, Cinta Dalam Doa, buat Mas Joko Suprianto dan juga buat yang sampai saat ini masih terus setia menikmati Buana Bali.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Mitra Buana masih di Buana Barindo. Menjaga kesehatan tubuh di tengah kesibukan bukan hanya soal terhindar dari sakit, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk produktivitas dan juga kualitas hidup yang lebih baik dalam aktivitas sehari-hari maupun saat bekerja di kantor. Nah, yang pertama adalah harus selalu bisa menjaga pola makan seimbang. Makanan adalah sumber energi utama tubuh. Meski sibuk, usahakan tetap mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan juga mineral. Selanjutnya, cukupi kebutuhan cairan. Dehidrasi sering terjadi tanpa disadari ya saat beraktivitas padat. Usahakan untuk minum setidaknya 8 gelas air putih setiap hari, serta batasi konsumsi minuman manis atau berkafein berlebihan. Dan juga tetap aktif di tempat kerja. Duduk terlalu lama bisa berdampak buruk ya bagi tubuh. Coba untuk berdiri dan berjalan sebentar setiap 1-2 jam. Lakukan peregangan ringan di meja kerja untuk menjaga peredaran darah tetap lancar. Dan juga bangun rutinitas sehat yang konsisten. Kesehatan yang terjaga di tengah kesibukan bukan soal banyaknya waktu, melainkan soal konsistensi. Mulailah dari kebiasaan sederhana yang mudah dilakukan seperti rutin sarapan siang, berjalan kaki sebentar di sela aktivitas, atau tidur lebih teratur setiap malam. Baik, kita langsung buka tuh kali ini yang udah gabung di sini. Ada siapa ini? Oke. RBS Regen saluran informasi terkini The Land of Java Man. Buana Barindo request Everyday I Love You dari Bison. Teruntuk Mas Dwi. Masih 2 jam lagi melelahkan. Oh, masih 1 jam lagi, Pak nih. Tapi mulia. Iya, makasih. Selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Oke, makasih juga buat Pak Mul, sehat selalu untuk Anda juga dan selalu bahagia untuk panjenengan ya. Baiklah Mitra Buana, kita kembali segera hadirkan untuk Pak Mul lagunya dari Boyzone dengan Everyday I Love You segera tersaji.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Yuk, Van, jogging.
5: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
4: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
5: Bukan lupa, In, cuma males.
4: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
6: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
3: Oh ya?
6: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
3: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Mana kita lanjut lagi masih di Buana Barindo. Selamat sore Buana Barindo. Halo. Selamat sore ya.
1: Halo.
0: Halo ya.
1: Kedengaran
0: enggak? Oh iya, yeah. Selamat sore buat Bunda Yasmin, gimana kabar sore hari ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Mm-hmm. Nanti minta lagunya dari Fadil ya, Mas.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Yang cinta tanpa memiliki.
0: Oh iya, yeah. Dari Padi ya?
1: Hah?
0: Padi.
1: Fadil.
0: Oh iya, yeah. Siap.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Iya, yeah, monggo silakan.
1: Mas Giar, buat Mas Roni, Mas Yuli, Anjana, Bapak RT, Bapak Yon, Pokman, sekalian Ibu, untuk Mas Andri Setiawan juga, untuk Bunda Gun, Bunda Nino, Bunda Nini, Bunda Gayatri, Bunda Surati, Bunda Fatima, Bunda Liz, Bunda Rose, Bunda Nini, untuk Bunda Natali, Mbak Martini, Mbak Ani yang ada di Mageru, Mbak Ani di Teguh Jajar, untuk semuanya saja tanpa kecuali yang, yang sudah nimbali Bunda Yasmin, mungkin kelewatan, ucapkan terima kasih dan salam kembali. Buat Mas Dwi, terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Yuk,
0: keren, makasih buat media semuanya yang udah gabung di sini.

Dan untuk lagunya nanti yang di request nih dari Cinta Tanpa Memiliki ya. Oke, untuk lagunya ditunggu, nanti kita bakal hadirkan. Dan berikutnya silakan yang mau gabung lagi, yang mana untuk lagunya kita udah siapin ya buat Bunda Yasman. Nah, dan silakan untuk nanti yang mau bergabung lagi bisa di Buana Barindu yang kita hadirkan. Kita langsung sajikan ya, Cinta Tanpa Memiliki.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Ya, Mitra Buana, kita lanjut dan tentunya masih di gelaran Buana Barindo, masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani dan masih hadirkan tentang yang nanti kelar ya. Oke. Dan Mitra Buana, untuk yang berikutnya kembali kita buka untuk yang udah gabung di sini. Ada siapa aja nih yang udah gabung ya? Oke, saya buka kali ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Mas Dwi, Blend of Java Man dari Mbak Nona Adelia hadir. Di Boyolali ya. Oke, tolong puterin Mas suka sama kamu dari di Bagindas ya. Salam untuk bundaku, Bunda Rus, Mas Andri, semua mitra Buana, salam sehat bahagia selalu. Untuk Mas Dwi tetap semangat tugasnya. Makasih yuk keren ya. Makasih ya buat Mbak Nona Adelia yang ada di Boyolali. Kemudian juga ini selamat sore Mas Dwi The Land of Java Man. Iya, yeah, dari Bunda Rus di Klego Boyolali. Masih stay tune untuk lagunya Bertahan Terluka. Ini dengerin sambil jahit. Salamnya untuk semua mitra Buana. Selamat sore, selamat santai. Untuk Mas Dwi, selamat tugas, salam sehat selalu. Makasih yuk keren ya. Makasih juga ya buat Bunda Rus ya. Oke, lagunya kita hadirkan dan segera bisa dinikmati kali ini dari tembang yang bakal tersaji. Di antaranya nanti ada Suka Sama Kamu, kemudian Bertahan Terluka yang segera tersaji.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Biasa yang dulu, aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
2: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
2: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

Mitra Buana masih di Buana Barindo. Kita lanjut dan ini ada yang gabung lagi, ada siapa ini? Mas Dwi. Kirim salam nih buat Roselina, Bu Nurul, Mas Tulusia, Rara, Mas Yuli Butatan, depan Masjid Al-Mutakhim Butatan, temenin Mbak Rara. Betul ya? Katanya disuruh ambil buah nangkanya Mbak Rara. Makasih Mas Dwi ya, makasih juga. Nanti tak bilangin Mbak Rara. Ini lagunya yang dari mana ini ya? Aku lagunya, aduh yang mana ini ya buat Mas At. Mungkin kalau ini gak bisa dihadirkan, nanti bisa diganti yang lain, gak apa-apa ya. Oke, yang pasti makasih udah bergabung di sini ya. Dan Mitra Buana, kita lanjut lagi. Dan kita udah siapin untuk tembang berikut ya, buat yang masih terus setia menikmati di gelaran kali ini di Buana Barindo.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.
3: Tindak pundi, Kong?
4: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput iso, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
3: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
4: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndo.
5: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat.
6: PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Barindo dari 94,7 Buana Asri FM Senin 13 Juli 2026. Makasih dekatan si dan kebersamanya. Sekaligus saya tiba segera pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yuk. Kering.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nilai of Java Man.
1: Sragen dalam berita.
3: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen menggelar pertemuan yang diisi dengan tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga serta sosialisasi masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS ramah menjelang tahun ajaran baru. Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen Jumat 10 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, menghadirkan dua narasumber, yakni Sunari dan Yuni Susilowati. Narasumber pertama, Sunari, perwakilan Pokja 1, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen dengan materi penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam mewujudkan keluarga yang tangguh. Menurutnya, tantangan keluarga saat ini tidak hanya persoalan pernikahan dini, tetapi juga meningkatnya kasus perceraian usia pernikahan yang masih sangat muda. Pihaknya mengajak seluruh organisasi yang tergabung dalam GOW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah pernikahan anak di bawah usia 18 tahun sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Selain itu, juga ditekankan pentingnya pendidikan karakter bagi anak di tengah perkembangan teknologi digital. Penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi, kepedulian sosial, hingga kedekatan anak dengan keluarga.
4: Hubungannya dengan peran perempuan dalam mewujudkan ketangguhan keluarga, keluarga tangguh yang selalu didengung-dengungkan oleh Ibu Bupati, ternyata akhir-akhir ini tidak hanya nikah dini, tapi ada perceraian dini. Apa itu perceraian dini? Perceraian yang baru nikah umur sekian bulan sudah cerai. Nah ini monggo dari Orwan untuk mengambil peran untuk memberikan penjelasan kepada anggotanya masing-masing untuk bisa mencegah pernikahan anak di umur 18 tahun ke bawah dan juga perceraian dini.
3: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen memanfaatkan forum tersebut untuk mensosialisasikan pelaksanaan MPLS ramah yang dimulai bersamaan dengan masuknya tahun ajaran baru. Kasih peserta didik dan pembangunan karakter bidang SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Yuni Susilowati menjelaskan, seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD TK, SD, SMP, SMA, hingga SLB, melaksanakan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS dengan pendekatan yang lebih ramah, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik baru. Pelaksanaan MPLS ramah mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan tersebut bertujuan membantu peserta didik mengenali potensi diri, beradaptasi dengan lingkungan sekolah, memahami budaya sekolah, membangun karakter, serta menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama masuk sekolah. Dinas Pendidikan juga mengajak para orang tua untuk berperan aktif mendampingi anak selama masa awal sekolah, termasuk mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS sebagai bentuk perhatian dan dukungan emosional kepada anak.
5: Untuk tahun kedua ini mengundang kami lagi untuk sosialisasi berkaitan dengan MPLS. Jadi MPLS itu tidak hanya untuk anak SD atau SMP, tetapi juga untuk anak TK, PAUD juga ada, semua jenjang. SLB kira-kira ada enggak? Ada, semua jenjang ada MPLS-nya, semua sama begitu. Jargonnya untuk tahun ini MPLS ramah. Maksudnya kan menyenangkan, disambut dengan bahagia, selamat datang anak-anak gitu. Tujuannya untuk apa MPLS-nya? Tentunya nyambut anak-anak ben ora wedi, biar mereka bisa beradaptasi.
3: Melalui sinergi antara organisasi perempuan, keluarga, dan satuan pendidikan, pemerintah Kabupaten Sragen berharap tercipta keluarga yang semakin tangguh, sekaligus lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang karakter generasi muda.
6: Sebanyak 175 siswa baru dari 18 provinsi resmi memulai perjalanan pendidikan di SMA Unggulan Rusragen pada tahun ajaran 2026-2027. Prosesi penyambutan yang digelar di GOR SMA Unggulan Rus Minggu 12 Juli 2026 menjadi langkah awal bagi generasi keempat, Gen 4, untuk mengenal lingkungan sekolah, budaya belajar, hingga sistem pendidikan berasrama yang akan mereka jalani. Para siswa berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Nusa Tenggara. Momen tersebut juga dihadiri sekitar 350 orang tua dan wali murid yang turut mengantarkan putra-putri mereka memasuki jenjang pendidikan baru. Founder SMA Unggulan Rus, Ahmad Zaki menegaskan komitmen sekolah dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, penguatan karakter, kepemimpinan, riset, serta jejaring internasional menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut. Pihaknya berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan setiap kesempatan belajar yang tersedia, aktif mengikuti berbagai program, serta membangun relasi dengan tokoh-tokoh inspiratif sebagai bekal menghadapi masa depan. Lebih lanjut dijelaskan, sejumlah capaian sekolah diantaranya menempati peringkat ke-8 tes kemampuan akademik atau TKA, serta 95% lulusan diterima melalui seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para siswa baru untuk terus berprestasi.
7: Kami ingin SMA Unggulan Rus ini, siswa-siswanya pergi ke luar negeri. Dari yayasan sendiri, kita sangat ingin mendorong adik-adik semua untuk pergi ke luar negeri. Merasakan yang di luar negeri. Kesempatan ke luar negeri, kesempatan ketemu orang-orang hebat. Sebenarnya anak-anak ini, adik-adik semua tuh perlu kesempatan aja. Itulah kenapa kita juga mendorong adik-adik semua untuk ikut-ikut lomba. Alhamdulillah, SMA Unggulan Rus, program lombanya itu nanti adik-adik harus siap ya. Ikut lomba, ikut summer camp, ketemu dengan pimpinan-pimpinan negeri ini. Kemarin ketemu Pak Gita, ketemu pendiri Paragon, ketemu banyak sekali tokoh-tokoh yang itu bisa menularkan energi. Kita ingin anak Rus tuh punya drive, punya mimpi yang besar. Kalau kita sebut itu namanya change makers. Terus nanti akan ingin tambahkan kurikulum kami, adik-adik nanti jangan kaget, akan sering ditanya, akan sering ngobrol, akan sering interaksi, sering ketemu tokoh-tokoh supaya ininya kebangun. Dan yang paling penting juga olahraga, supaya paling enggak sebelum lulus ini kalau bisa anak-anak semua ikut maraton 10K aja. Kenapa olahraga ini penting? Karena ini tadi, saya lihat orang-orang yang jago olahraga, orangnya pede. Dan olahraga bisa memberikan namanya hormon kebahagiaan. Jadi ketika adik-adik olahraga, itu lebih bahagia. Mental health-nya lebih bagus. Adik-adik semua harus menyiapkan diri. 3 tahun di RUS, jangan sia-siakan waktu, tempa diri, belajar yang rajin, bertanya, chase ya. Jangan berdiam, jangan mager. RUS ini itu ranking 8 nasional untuk TKA ya. Ini bukan beban buat angkatan keempat, tapi mudah-mudahan bisa naik ya. Itu harapan kami, tapi saya yakin bisa. Terus 95% keterima SNBT, dan ini fondasi yang sangat bagus untuk SNBP.
6: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memberikan apresiasi atas perkembangan dan prestasi yang diraih SMA Unggulan Rus. Menurutnya, keberhasilan sekolah tersebut tidak hanya mengangkat kualitas pendidikan, tetapi juga turut mengharumkan nama Kabupaten Sragen di tingkat nasional. Dikatakan, pemerintah Kabupaten Sragen akan terus mendukung pengembangan SMA Unggulan Rus agar semakin maju dan mampu melahirkan generasi unggul yang memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Di hadapan para siswa baru, Bupati Sragen mengajak mereka untuk terus belajar, berani bermimpi besar, dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia semakin maju di masa mendatang.
8: SMA ini SMA yang sangat membanggakan. Tadi prestasi-prestasinya sudah dijelaskan. Tentu saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas semua prestasi yang telah diraih, dan itu membanggakan kita semua, khususnya Kabupaten Sragen, namanya menjadi terangkat dan diangkat semakin baik di tingkat nasional. Saya di sini sedang berdiri tidak di hadapan sekedar siswa yang berjajar rapi dengan seragamnya, tapi saya berdiri di hadapan masa depan Indonesia, masa depan yang akan membawa generasi-generasi berikut yang menjadi lebih hebat daripada generasi-generasi kami. Saya berdiri di sini tidak hanya melihat semangat yang menyala-nyala, tapi saya melihat potensi yang akan nanti tumbuh berkembang menjadikan Indonesia semakin hebat di hadapan negara-negara dunia. Nah, harapan saya semoga anak-anakku ke depan menjadi pencerah-pencerah bangsa, menjadi orang-orang hebat yang membawa nama baik khususnya Kabupaten Sragen, dan terlebih lagi nama baik dari keluarga, adik-adik, anak-anakku sekalian.
3: Pengurus Pimpinan Cabang atau PC, Gerakan Pemuda atau GP Ansor Kabupaten Sragen, masa khidmat 2025-2029 resmi dilantik. Pelantikan pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Sragen dan pimpinan ranting sekabupaten Sragen tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Wali Songo Sragen, Minggu 12 Juli 2026. Hadir dalam pelantikan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA yang menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan baru GP Ansor. Bupati berharap para pengurus dapat menjalankan amanah organisasi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Bupati, pemerintah Kabupaten Sragen saat ini tengah mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui konsep masjid berdaya yang diarahkan memiliki aktivitas ekonomi mandiri. Karena itu, Bupati mengajak GP Ansor turut membangun kemandirian ekonomi organisasi melalui pengembangan unit usaha. Bupati juga membuka peluang kolaborasi GP Ansor dengan berbagai pihak dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui program makan bergizi gratis atau MBG, maupun kerjasama lintas sektor. Sementara, terkait usulan perbup fasilitasi pesantren, Bupati mengatakan proses pembahasannya masih menunggu tindak lanjut dari perangkat daerah terkait.
8: Kita ada juga program masjid berdaya. Masjid berdaya itu adalah bagaimana setiap masjid punya amal usaha sehingga dia bisa menghidupi masjid itu untuk kesejahteraan jamaah dan lingkungan di sekitar masjid. Ada masjid di Desa Puro, itu masjid punya modal, kemudian nyewa sawah, nyewa kebun, ditanami sayur-sayuran, dan kemudian diintegrasikan dengan MBG. Ada masjid dikasih dana bukan untuk membangun fisik, tapi dia sewa sawah, dari sawah itu dikerjakan oleh jamaah yang tidak mampu dari masjid itu, kemudian bagi hasil. Kalau kita membangun kemampuan dari unit-unit itu untuk berdaya, maka itu akan bisa mereka lebih bisa mandiri.
3: Ketua PC GP Ansor Sragen, Robi Isnan Abdillah, dalam pidatonya menegaskan, GP Ansor sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama atau NU harus menjadi pelopor dalam berbagai bidang, baik keagamaan, sosial, maupun pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut disampaikan bahwa salah satu fokus utama kepengurusan baru adalah melanjutkan perjuangan organisasi dalam mengawal keberpihakan pemerintah terhadap pondok pesantren. Menurutnya, GP Ansor Sragen telah mengawal isu tersebut sejak 2021 hingga 2026. Diharapkan, perbup tentang fasilitasi pesantren yang menjadi turunan dari peraturan daerah atau perda dapat segera diterbitkan.
9: Penerus Nahdlatul Ulama ke depan adalah gerakan pemuda Ansor. Maka pemuda Ansor harga mutlak untuk menjadi sebuah pelopor gerakan, menjadi penerang dari kegelapan. Dari tahun 2021 sampai 2026 kita terus konsisten dalam mengawal isu-isu pondok pesantren. Alhamdulillah hari ini pimpinan cabang telah melaksanakan beberapa kegiatan di pondok pesantren. Semoga setelah pelantikan ini, perbup pondok pesantren segera disahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Hal ini wujud dari keberpihakan kita, wujud dari kemaslahatan gerakan pemuda Ansor untuk Kabupaten Sragen, utamanya pondok pesantren.
6: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Agus Winarno SSMSI, menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara ASN yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan survei Indeks Harmoni Indonesia secara elektronik atau digital. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembina apel pagi di halaman Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Sragen, Senin 13 Juli 2026. Pihaknya mengatakan bahwa partisipasi, kerjasama, dan dukungan para ASN sebagai perwakilan unsur aparatur pemerintah menjadi kontribusi penting dalam mensukseskan pelaksanaan survei tersebut. Diharapkan hasil survei Indeks Harmoni Indonesia dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang disusun diharapkan semakin tepat sasaran dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis. Lebih lanjut disampaikan, data yang diperoleh dari survei ini diharapkan mampu mendukung implementasi program Astacita sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada persatuan bangsa.
10: Saya sampaikan terima kasih atas partisipasi, kerjasama, dan dukungan dari Bapak-Ibu semuanya yang sudah mengikuti pelaksanaan survei secara elektronik atau survei secara digital untuk program Indeks Harmoni Indonesia. Yang dalam hal ini tentu saja Bapak-Ibu semuanya mewakili unsur ASN. Semoga hasil dari survei tersebut bisa menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun perencanaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mendukung program Astacita dan menuju Indonesia Emas tahun 2045.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
1: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat sore, apa kabar? Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita, menemani Anda untuk kesempatan hari ini, Mitra Buana dan Pendengar, edisi hari Senin 13 Juli 2026. Sampai di jam 19, 1 jam 7 malam, kita bersama di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Tembang-tembang dari Kus Plus spesial untuk Anda, silahkan yang mau ikut bergabung bisa menemani Rara. Ada line phone, SMS, dan juga line WhatsApp yang Rara buka untuk Anda. Masih sama sih sebenarnya ya, untuk line phone itu 890799. Line telepon 890799. Sementara SMS, WhatsApp di 082-133-950-947. Line SMS juga line WhatsAppnya di 082-133-950-947. Jangan lupakan streaming ya, kita juga ada streaming nih yang mau ikut bergabung boleh. lppl.buanaasriseragen.com. Jadi streamingnya lppl.buanaasriseragen.com. Sampai jam 7 malam, lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda. Dari line telepon, silahkan yang mau ikut bergabung, Rara buka 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore
1: Buana Asri, Mbak Rara kita.
0: Wah, sore juga. Silakan. Siapa ya?
1: Tetangga.
0: Tetangganya Pak Sarbini nih.
1: Minta lagu.
0: Lagunya apa, Pak?
1: Cahayu kaya penyiar.
0: Oh, Cahayu.
1: Iya. Salamnya buat Mbak Latini, Pak Pono, Pak Yang Patik, Pak Rete gak tahu metu.
0: Oh, apa iya? Kemarin ada kok.
1: Terus Bu Ros, Bu WL, Mas Romi, terus yang ada Bu Mati. Terus siapa lagi ya? Yang ada di Mojosongo semua.
0: Yang ada di Mojosongo.
1: Buat semua monitor. Bapak-bapak, ibu-ibu. Si keku pakai untuk melebu Mbak Rara.
0: Rento.
1: Sekian, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Yuk kereng.
0: Terima kasih Pak Sarbini, sehat selalu. Salam buat Uti ya Pak Sarbini ya. Salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Semangat Uti. Semoga sore hari ini sehat semuanya sekeluarga. Baik, untuk lagunya Cahayu sudah ada di list Rara, nanti bisa disimak ya. Lain telepon lagi silahkan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri. Oh cantik, tumben jam segini wungu bunda. Bunda jarang pinara, tak kira jam segini sudah sare.
2: Enggak, soalnya kan Mbak Rara kan sekarang sore, toh.
0: Iya.
2: Kelong adan kel dua.
0: Iya, Bunda enggak bisa full ya.
2: Timbangane kesenggol-senggol.
0: Wah, wis pokoke ndep pipis ngarep dhewe.
2: Iya, ngarep-ngarep dhewe ya.
0: Lah iya. Langsung dipasangi portal sama bunda, gak boleh lewat sek, pokoknya aku sek. Kalah sama yang lain. Monggo silahkan bunda, sehat ya bunda.
2: Alhamdulillah Mbak Rara.
0: Alhamdulillah. Aduh. Amin amin.
2: Terus lagunya nanti kembali ke Jakarta ya
0: Mbak. Oh, gak boleh, Sragen aja. Oh gitu.
2: Kemarin pertemuan keluarga dari Jakarta. Tapi bermalamnya di sini.
0: Alhamdulillah ada temennya.
2: Cuma 3 hari tapi 3 malam.
0: Gak apa-apa.
2: Biasanya 1 minggu.
0: Oh gitu.
2: Apa itu buat dia wis mbok. Kayak enggak ngrungokke yo.
0: Pembening.
2: Salamnya tadi sudah di Barindo sudah tak salam.
0: Oh iya dan ya.
2: Untuk saja tanpa kecuali.
0: Sampai tanpa kecuali.
2: Untuk penyatu yang cantik ya.
0: Terima kasih Bunda.
2: Yang ramah tamah.
0: Waduh.
2: Yang tak kangen
3: Aduh, tambah meleleh aku.
2: Sekarang tak oyak angel.
3: Mboten usah dioyak. Engko lah ya apa jenenge datang sendiri dikeplek wae. Mundur-mundur bunda, enggak kayak undur-undur. Sami-sami bundaku sayang, sehat selalu pokoknya, tetap semangat ya bunda.
2: Sama-sama pokoknya.
3: Siap, jangan lupa bahagia.
2: Tata arep-arep mesti kalau siang itu cuma juga cuma apa ya, hari apa itu ya?
3: Siang itu pasti Sabtu Minggu hanya itu bunda. Oke, cuma satu minggu, yang lainnya sore kalau enggak pagi banget.
2: Pagi banget kan enggak bisa tidak
3: omong. Iya. Ngomong dewe wis sak karepe penyiare.
2: Terima kasih.
3: Sami-sami bundaku.
2: Yuk gereng.
0: Dari Taman Nasri ya barusan ya. Waduh bundaku tersayang, semoga selalu sehat, salam sehat keluarga. Jangan lupa bahagia bunda. Oh, terima kasih bunda. Lah ya tak sudah didedep penyiare dipasangi portal. Dikasih apa namanya batas-batas lah ya toh. Ya yes, pokoknya aku dhisik yang mau telepon ya. Tapi enggak apa-apa bunda. Wah, luar biasa. Senang aku kalau begini ya. Kembali ke Jakarta. Wah, aku jane enggak boleh loh bunda kembali ke sana. Harus di Sragen terus. Nemenin Rara. Raketang goceane eceklane agak-agak susah ya bunda, tapi enggak apa-apa bunda. Matur nuwun sangat menika sudah menemani Rara hari ini. Yang mau ikut bergabung lagi silahkan 890799 untuk klien telepon. Informasi untuk Anda mitra Bunda dan pendengar, hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.36 menit. Untuk hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.36 menit. Telepon lagi ya, silahkan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
4: Selamat sore.
0: Hai kakakku sayang.
4: Halo,
0: Mbak Rara. Wah, deh aku seneng kalau suaranya celing begini, berarti sehat nih.
4: Sehat Mbak Rara.
0: Alhamdulillah.
4: Dengerin suaranya Mbak Rara yang kemeriak kayak
0: kayak. Ya, iya tau. Pasar di sini Rara trok.
4: Gimana punca kabar Mbak Rara?
0: Alhamdulillah masih bisa kemeriak kayak payah ini, kemeripik begini. Alhamdulillah.
4: Anu, nggak kacang, nek kacang rodok blompong.
0: Oh gitu, ayo, ini apa? Oh, asin lo aku.
4: Tapi asin kan yang nyemin Mbak.
0: Alhamdulillah.
4: Katanya.
0: Oh gitu.
4: Asin-asin. Tapi ada kok teri yang gak asin.
0: Oh iya, tapi gak enak. Teri itu ya ciri khasnya asin gitu.
4: Nah iya toh. Asin kan, teri cilik-cilik, teri jengki Medan itu.
0: Oh iya.
4: Ini lagi masak itu pakai kacang. Apa itu? Pakai kacang, pakai teri itu.
0: Oh, dimasak apa? Keripik?
4: Dikering.
0: Oh dikering, oh enak tuh ya.
4: Ada di
0: setoples ini. Kemeripik agak-agak pedes-pedes manis gitu.
4: Pedes-pedes manis gimana gitu.
0: Wah aku mbok mau.
4: Jauh Mbak Rara.
0: Nah iya tuh, sampai sini terinya udah jadi hiu. Mas gede.
4: Mbak Rara.
0: Ya.
4: Mengapa boleh dong masukin list?
0: Wah, kenapa ya? Mengapa ya?
4: Mbak Rara, mengapa judulnya kok jam segini? Gak bisa lama, gak puas.
0: Waduh, gak bisa puas. Sabtu Minggu, Sabtu Minggu insya Allah ketemu.
4: Iya, itu waktu itu hari
0: puas-puasin.
4: Di apa itu lewat Buana Asri gak mampir.
0: Mesti.
4: Nadanya Mas Dwi kok.
0: Oh alah, pas aku gak siaran ya.
4: Hari Sabtu itu.
0: Oh.
4: Yang kerampal itu.
0: Yang kemarin ya, pas libur. Jadi
4: iya,
0: gak
4: pas
0: ketemu.
4: Libur itu kan keliling Sragen.
0: Nah.
4: Nongkrong di alun-alun lama banget. Pulang
0: wah, tahu gitu.
4: Jam 9 malam.
0: Tahu gitu kalau di alun-alun, tak ke alun-alun aja.
4: Iya, kenapa enggak itu yang enggak biasa terusnya?
3: Aku di sini Mbak Rara ayo merapat.
4: Iya, lali maaf. Orang ngobrol berlima asik udah selesai
3: Mbak Rara. Udah kalau jajan jagung bakar Rara dilupakan.
4: Jagung bakar, bakso bakar.
3: Nah kan, aku terlupakan. Yes.
4: Ada adik sama ponakan lama-lama enggak jumpa juga Mbak Rara.
3: Oh gitu ya.
4: Yang di Semarang itu pas ke sini. Jadi kebetulan yang Sragen gitu. Jadi Santi gitu kan lahiran.
3: Oh, ada keluarga di sini.
4: Tegal Sari apa Tanjung Sari itu loh, Mbak.
3: Oh.
4: Dekat rumah Mas Sari di sono.
3: Oh gitu.
4: Nah, di situ aku kemarin. Dekat rumahnya Mas Sari ya enggak deket banget tapi ya daerah situ lah.
3: Lebih-lebih ini ya.
4: Salamnya buat semuanya buat tanpa terkecuali ya.
3: Tanpa yang terkecuali.
4: Barindo atau apa tuh udah Kak Ruth jawilin semua.
3: Oh gitu.
4: Jadi nanti takutnya enggak sakit disenggol terus enggak guling-guling gitu.
3: Ya jangan banter-banter. Tak kebanteran nih berarti sengaja, sengaja ben guling. Sungguh tegaknya di kau.
4: Tinggal Mbak Rara aja.
3: Oh iya, boleh. Bebas. Kalau sama Rara mah bebas.
4: Pengennya meluk.
3: Oh gitu ya. Boleh.
4: Kemarin itu berharapnya itu habis Mas Dwi Mbak Rara ternyata salah perkiraan. Habis Mas Dwi Mbak Dewi ya sudah enggak mantap orang udah pernah ketemu Mbak Dewi gitu.
3: Terus bablas.
4: Bablas tadi kan dari rumahnya temen itu penakan yang di situ itu pecun di mobil adikku itu tau.
3: Wah, habis ini siapa ya gitu. Wah, jebule duduk.
4: Lewat Buan Asri sempat belok ke garasi.
3: Oh iya. Wah, ya udah ada di depan berarti.
4: Di depan terus enggak situ kata kakak gini. Enggak usah mampir lah, Mas. Siaran anu Mas Dwi. Paling Mbak Rara enggak ada. Terus tanya sama siapa ya? Ya hari ini
3: siaran siapa ya, gitu?
4: Siaran gitu. Yang siaran Mbak Dewi gitu. Ya sudahlah mundur gitu. Gak situ akhirnya nongkrong di alun-alun.
3: Oh gitu.
4: Kalau ada Mbak Rara jam segini sampai malam ditemenin sampai malam pulang gitu.
3: Ya, enggak ini pas enggak siaran sayangnya.
4: Untungnya belum beli jajanan. Kalau sudah beli jajanan kan nanti banyak kebanjir.
3: Sayang ya.
4: Di alun-alun itu
3: banyak pilihan di sana.
4: Ya, kayak gitu jagung bakar, ada cilok, ya, ada kan? Apa itu yang bumbu kacang itu
3: ya, nah, kayak siomay nah kan.
4: Yang digoreng kok Mbak Rara.
3: Oh, yang digoreng.
4: Batagor ya.
3: Oh, batagor betul.
4: Wah,
3: enak ya. Pedes-pedes
4: Mbak Rara,
3: itu.
4: Terima kasih ya Kak Ros sudah cerita ngalor ngidul ke
3: enggak apa-apa.
4: Nanti kalau pulang hati-hati.
3: Amin.
4: Dalam kejadian selalu.
3: Amin.
4: Tetap semangat. Pokoknya di RPD Mbak Rara ini pokoknya kapan-kapan harus meluncur ke studio.
3: Iya.
4: Pengen ketemu Mbak Rara sama Mbak Iva.
3: Oh, belum ya. Hari Jumat itu pasti nanti ketemu. Kalau Jumat ada Rara dan Mbak Iva.
4: Nanti Mbak Rara tahu-tahu liputan gitu takutnya.
3: Iya, karena biasanya kita tugas luar enggak bisa diprediksi.
4: Enggak bisa diprediksi.
3: Iya, betul.
4: Disuruh ke sana, kan gitu.
3: Nah, kan. Oh, nih, takutnya gitu
4: nanti
3: ya.
4: Nanti kapan-kapan pasti ketemu berarti kita belum berjodoh.
3: Belum berjodoh, insyaallah.
4: Iya. Tetap semangat ya.
3: Siap.
4: Sehat selalu.
3: Amin.
4: Kami turun dulu persiapan maghriban.
3: Siap kakak.
4: Apa ya?
3: Boleh kakak.
4: Terima kasih Mbak.
3: Kembali kasih.
4: Salah-salah kata minta maaf.
3: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Yuk gereng.
0: Dari Boyolali ada Karos yang barusan ikut bergabung. Nanti lagunya bisa ditunggu ya. Ada Mengapa. Waduh, kita memang belum berjodoh ya. Insya Allah nanti kalau kapan-kapan bisa ketemu ya. deh, ada Rara, ada semuanya, ada Mbak Iva juga yang katanya belum ketemu. Biasanya di Jumat, lalu Jumat lalu pada ngumpul tuh. Takutnya masuk tugas luar, iyalah itu. Yang takut juga itu ya. Rara kadang juga agak-agak takut kalau janji, tiba-tiba harus liputan kemana, ada siaran langsung di mana. Ya sudahlah, insya Allah nanti kapan-kapan pasti ketemu juga ya Kak Ros ya. Pokoknya Kak Ros harus tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu. Baik mitra bun pendengar, untuk sementara line phone, SMS dan juga line WhatsAppnya Rara tutup dulu sebentar ya. Bersama-sama kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya. Selepas azan maghrib nanti lagu-lagu request Anda akan Rara hadirkan sesuai dengan antrian dan juga urutannya. Nanti kita lanjut kembali untuk ketemu yang ada di line SMS WhatsApp. Yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp jangan saya bergeser. Selepas nanti kumandang azan maghrib, Rara akan bacakan SMS WhatsApp Anda.
5: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
6: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
7: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
8: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kala Bisplay. 94.7 Wenasri FM.
1: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Yen artone sithik?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Aman ora niku, Pak?
2: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
1: Berhadiah mboten, Pak?
2: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
1: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
2: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
1: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
3: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
4: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
6: Ono sayur, ono woh-wohan.
5: Nanging iki kok podo rep kabeh ya, Pak? Wapi lho.
7: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
5: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
7: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
5: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng tenan.
8: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Kapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.
3: Ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
4: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Terima kasih untuk kalian masih terus setia di 94.7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Tara beserta segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Berbicara hadirkan request dari Bunda Yasman yang ada di Taman Lasri kembali ke Jakarta. Sudah hadirkan ya Bunda, semoga bisa menjadi sahabat Bunda berapa saja kesempatan petang kali ini. Dan sebelumnya tadi ada Cah Ayu request dari Pak Sarbini yang ada di Plupuh. Apa kabar, selamat sore Pak Sarbini, sehat selalu, salam buat Uti dan juga keluarga di Plupuh ya. Sehat semuanya dan jangan lupa bahagia, tetap semangat juga ya. Terima kasih yang sudah menemani Rara di line telepon. Kali ini kita ketemu yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, apa kabar? Selamat petang.

Ada Pak Mul di MG, apa kabar? RB Asragen, saluran informasi terkini, The Land of Java Man. Kalakus Plus, requestnya harapanku. Teruntuk barang selamat tugas, selalu tanpa batas, jaga kesehatan, dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia ya. Terima kasih jelangannya Pak Sarbini. Sama-sama Pak Mul, sehat selalu Pak Mul. Salam untuk keluarga, jangan lupa bahagia Pak Mul ya. Salam untuk yang di MG dan semuanya tanpa terkecuali. Harapanku, bisa ditunggu. Tapi habis ini masih ada mengapa dulu yang Karara hadirkan ya. Tadi request dari Karos, yang di Boyolali. Terima kasih Pak Mul sudah ikut bergabung. Kemudian di belakangnya Pak Mul ada eyangnya di Afnan atau Bapak Emita di Bumati Masaran. Dari Bapak Emita di Bumati Masaran, minta lagunya Pejamkanlah Matamu. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng, yugreng juga. Terima kasih eyang, sehat selalu. Salam untuk keluarga, salam buat Uti, salam buat di Afnan, salam buat di Emita juga ya. Kemudian ada Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mari selamat, semangat terus ya Mbak ya. Amin, terima kasih Bunda. Minta lagunya Jangan Putus Asa. Buat Mbak Rara, terima kasih. Yegreng, yegreng juga. Kembali kasih Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Jangan putus asanya bisa ditunggu Bunda, disiapkan sama Rara. Kemudian ada Mbak Pertiwi di Putatan, apa kabar? Salam Mbak Pertiwi. Wah, ini luar biasa ya. Dari dulu sampai sekarang tetap semangat, selalu tetap cantik, tetap membahana, cetar begitu. Wah, rahasianya apa nih Mbak Pertiwi nih? Selamat malam Kalakus Plus, tolong diputarkan Gadis Dusun, terkirim untuk semua monitor RBA. Semoga menghibur. Yugreng, yugreng juga. Terima kasih Mbak Pertiwi. Salam untuk warga Putatan semuanya tanpa terkecuali ya. Ini dulu ada yang sering masuk nih di Putatan tuh. Ada, aduh siapa namanya? Aku lupa nih. Mas siapa ya yang sering masuk di Putatan? Apakah tetangganya Mbak Pertiwi apa bukan ya? Sekarang jarang masuk soalnya. Mas Ahmad siapa sih? Kok aku lupa ya namanya ya. Udah lama banget temennya itu, temennya Mas Is ya, Mas Is yang ada di Mojo. Nah ini sudah Mas Aat, nah aku jadi ingat sekarang Mas Aat ya, Mas Aat di Putatan. Apakah juga tetangga nih Mbak Pertiwi? Sehat selalu, salam sehat keluarga. Nanti lagunya bisa ditunggu ya, satu peserta akan hadirkan sesuai dengan request Anda. Baik, selanjutnya punya mengapa dulu yang akan hadirkan. But now everything, request dari Kak Ros yang ada di Boyolali. Apa kabar? Selamat malam. Selamat petang menjelang malam Kak Ros. Mengapanya sudah siap loh Kak Ros. Monggo silakan, Rara hadirkan sekarang ya. Ini dia tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Sumangga para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Harapanku yang baru saja Rara hadirkan ya. Ini untuk yang ada di MC-nya nih, apa kabar? Selamat datang menjelang malam. Untuk Pak Mul yang ada di MC, apa kabar Pak Mul? Saya selalu salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Harapanku ya sudah Rara hadirkan ya. Baik, selanjutnya ada di line telepon. Kali ini di siapa? 890799. Boleh, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Selamat malam,
0: halo-halo Bandung. Wah, halo-halo Bandung. Selamat malam bundaku. Jangan ditinggal lagi ya, kemarin harus ditinggal loh.
1: Tinggal kemana?
0: Langsung terputus kemarin.
1: Maaf, urusannya pejat hati.
0: Oh lah, iya deh. Monggo silakan. Sehat ya bunda. Monggo bunda.
1: Rindu
0: dari Nokus ya. Oh, rindunya Nokus. Oke.
1: Mbak Iva itu kalau tugas Jumat jam berapa?
0: Jam 12 sampai jam 8 malam biasanya.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Iya, betul.
1: Bunda ini kan belum kenal sama Mbak Iva.
0: Oh, itu malah penyiar lama loh bunda.
1: Padahal penyiar lama. Itu barengan Mbak Gian.
0: Betul, satu angkatan sama Mbak Gian.
1: Kalau Mbak Gian udah tahu.
0: Nah, itu satu ini, satu angkatan sama Mbak Gian, Mbak Iva. Iya, betul. Mas Dwi, Mbak Iva, Mbak Gian bareng. Sampai bunda lupa.
1: Saya ke RPP kan karo anak saya yang
0: ragil,
1: Andika.
0: Oh gitu. Oh gitu.
1: Putranya bunda ini ternyata tampan sekali.
0: Luar biasa. Amin amin. Iya. Oh gitu.
1: Semuanya sih ya Mbak.
0: Salamnya
1: buat semuanya
0: sih
1: ya.
0: Buat semuanya. Oh iya, habis ini ada azan isya dulu bunda. Gitu. Siap. Pagi besok, besok pagi jam 5 sampai jam 7 bunda. Oh Jumat libur. Iya, cuma libur, cuma tugas liputan. Oh boleh, Mbak Iva jam 12 sampai jam 7, sampai jam 8 malam biasanya. Coba jam 12 di ini dulu bunda, dicek dulu di radio siaran enggak gitu. Kalau siaran iya, baru nanti tindak ke sini. Daripada nanti kecelek bunda. Iya.
1: Kecelek di depan radio ini dijandani mati. Ini mampir itu malah gak muni.
0: Waduh, lah iya. Waduh ya. Sudah cantik-cantik, sudah dandan, wah. Gak jadi. Gagal maning. Gitu. Dasteran lagi. Gitu bunda, terima kasih bunda. Siap. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kembali kasih bunda. Yuk gereng. Dan di bunda kini yang sudah ikut bergabung di Balu, sehat selalu bunda, salam sejahtera keluarga. Rindunya Nokus yang versi keroncong biasanya di request ya. Ini sudah ada di list nih, nanti bisa disimak ya. Selanjutnya 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
2: The land of the farm.
0: Akhirnya muncul juga nih yang powerful. Monggo Pak De.
2: Iya, ibu dan lagunya.
0: Ibu dan lagunya.
2: Ya. Salamnya untuk semua mitra Buana.
0: Iya.

0: Sehat ya,
1: ya
0: Pak RT ya.
1: Assalamualaikum
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam dulu, bertugas.
0: Siap.
1: Semoga tidak ada capek.
0: Amin.
1: Semoga keluarga selalu sehat
0: semuanya.
1: Amin. Bisa lagunya ngikut aja, Mbak?
0: Oh, lagunya ngikut saja, siap.
1: Nah, lagunya ngikut nanti kalau nggak keputar malam kasihan.
0: Nah, betul.
1: Juga salamnya buat semua saja.
0: Buat semuanya.
1: Sobat Pamor Kre, mudah-mudahan di mana saja berada tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya, kita harus hati-hati. Banyak rumah-rumah yang ngobong, kita harus jaga diri, bukan kalau membakar sampah-sampah ya kita harus hati-hati jauh dari permukiman itu.
0: Betul,
1: aja
0: betul, dijagain sampai benar-benar mati ya Pak artinya ya.
1: Saya hanya bisa berdoa nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yudreng.
0: Terima kasih untuk Pak RT Memo yang sudah bergabung di Tanon. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Aku cek SMS WhatsApp, 3 SMS WhatsApp Rara akan bacakan ya sebelum kita ketemu dengan tembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sri Sukamti di Peleman Gemolong, mendengarkan Radio Buana Asri FM. Kirim salam buat yang mendengarkan. Yugreng juga, apa kabar Bunda Sri Sukamti yang ada di Peleman Gemolong? Sehat selalu, salam sejahtera keluarga ya Bunda. Wah, salam untuk keluarga di Gemolong nih. Di Peleman Gemolong itu ada Bapak Enanda apa siapa ya? Tetanggaan gak ya Bunda ini? Bunda Sri Sukamti di Peleman Gemolong sama Bapak Enanda apa siapa ya? Rara gak lupa-lupa ingat di Gemolong juga. Kalau gak salah usaha tempe ya di sana ya Bapaknya Nanda ini. Oh, siapa tahu kenal salam ya Bunda. Sudah lama gak bergabung soalnya. Terima kasih saya selalu Bunda Sri Sukamti yang ada di Peleman Gemolong. Salam kenal dari Rara. Seperti selalu setia, selalu stay tune terus, selalu bergabung terus di Buana Asri ya Bunda. Sekali lagi salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia dan tetap semangat Bunda. Kemudian ada Pak Ion Plastik, nah ini di Gemolong juga. Assalamualaikum Mbak Rara, Anggita dari Gemolong, tetap setia menemani Mbak Rara dengan Rara Manisku. Gak ada Pak, lagunya Rara Manisku Pak, adanya Dara Manisku. Besok harusnya dibikinin lagi ya, Rara Manisku gitu. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen dari A sampai Z di mana saja berada Mbak Rara. Selamat bertugas ya dan sukses selalu dari Pak Ian Plastik di Pasar Gemolong. Yugreng juga. Terima kasih. Untuk Pak Ian Plastik yang dari Pasar Gemolong, sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Apa kabar Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mbak Rara, Gemoy hadir nih absen Mbak. Lagu dan salamnya ngikut aja. Bunda kini saja ya Mbak ya. Oh, ngikut Bunda kini saja Mbak. Oke, siap. Buat Mbak selamat tugas, tetap semangat Yugreng. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Sehat selalu, salam sehat keluarga. Hari ini bikin apa Mbak? Biasanya bikin proyek-proyek kue nih. Semangat ya Mbak ya. Untuk Mbak Adik terima kasih. Salam buat adik ganteng yang kemarin main kesini. Baik, terima kasih ya. 3 WhatsApp sudah Rara bacakan. Nanti kita ketemu dengan tembang dulu. Dan selepasnya juga akan kembali Rara bacakan untuk SMS WhatsApp yang ternyata ada beberapa yang belum Rara bacakan nih. Banyak yang ikut bergabung. Nanti bisa ditunggu ya SMS WhatsApp akan Rara bacakan semuanya sesi selanjutnya juga. Pejamkanlah matamu, requestnya Bapak Mita. Aduh atau Eyangnya di Afnan di Bupati Masaran. Akan Rara dengan tapi nanti dulu ya Eyang ya, setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
2: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya. Wis dadi super sultan.
3: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
2: Tenane, bro. Wah, seru lho kuwi.
3: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang oleh jajan mau.
2: Walah, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking.

0: Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
1: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Jangan Putus Asa yang baru saja Rara hadirkan. Ini punya siapa tadi yang request lagu ini ya? Jangan Putus Asa. Oh ya, Bunda Miko di Kadipiro Samirjo, apa kabar? Selamat malam Bunda. Lagunya Bunda sudah Rara hadirkan ya. Dan selain ini nanti ada Gadis Dusun yang akan Rara hadirkan. Untuk yang belum bisa terputarkan, mohon maaf ya, bisa ikut dulu dengan Gadis Dusun. Rara lanjut yang ada di line SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung. Selamat petang Kak Rara, the land of Java man, kawasan Cepu Andong Boyolali hadir nih. Apa kabar adik Nona? Kak Rara gimana punya kabar? Alhamdulillah sehat. Rindu versi Melayu, tolong diputerin ya kakak. Sudah sayang. Tadi sama kayak lagunya Kak Rose ya, lagunya Bunda Rose sayang sama. Semoga untuk bundaku, salam juga untuk Bunda Rose. Ada juga Mas Andri, semua mitra Buana. Santai saja ya, untuk Kak Rara selamat tugas, tetap semangat, salam sehat, bahagia selalu. Rona pamit berangkat TPK kakak. Bunda yang stay tune, nanti kalau pulang hati-hati Kak Rara. Sampai jumpa lagi, yuk gereng juga, titi dia sayang. Ini udah berangkat nih pasti adik Nona ya. Halo bundanya adik Nona, apa kabar Bunda? Sehat selalu, salam sehat keluarga ya Bunda. Salam buat adik Nona, cantik sayangku deh. Terima kasih sudah ikut bergabung. Kemudian di belakangnya ada Bapak Enanda. Ah, ini kan di Paleman juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sunarto, Pak Enanda, bakulnya tempe di Paleman Gemolong, Mbak Rara. Wah, tadi ada juga dari Paleman Gemolong loh, Pak. Apakah tetanggaan juga? Rara mau kirim salam buat monitor radio Buana Asri FM yang mendengarkan. Yugreng juga untuk Bapak Enanda, Bapak Sunarto nih. Sukses terus, laris-laris Tanjung Kimpul untuk tempenya ya Pak ya. Nah monggo nih yang di kawasan Gemolong yang ngeresake tempe bisa ke tempatnya Bapak Edi Enanda ya. Langsung diborong tempenya. Terima kasih Bapak, saya selalu salam keluarga. Jangan lupa bahagia ya. Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur, apa kabar? Andri Siamo di Mantingan Ngawi, Jawa Timur, Karara, minta lagunya Amelinda di play. Salamnya manut sing wis podo on air aja kak. Pokoknya komplit ini Kak Rara, juga buat Kak Rara ya baik, terima kasih. Info penerimaan Buana sudah justice, jernih, kinclong banget nih tanpa kresek. Buat Mbak Ros, lagu ini spesial buat dirimu ya Amelinda. Oh ya Kak Rara, di Buana Asri masih di Prevensi AM, apa udah FM kak, awal di Buana Asri. Oh, dulu awalnya aku di FM, terus pindah ke AM, terus pindah lagi ke FM sekarang. AM-nya udah enggak mancar lagi nih Mas. Terima kasih ya. Mas Anisian, terima kasih sudah ikut bergabung. Salam sehat untuk keluarga, salam buat Mbah Timbul juga ya. Barara kalau Bunda kini halo-halo Bandung, jawabnya ibu kota Priangan biar pas. Oh gitu. Enggak bisa, Pak. Soalnya tetap cantik, Pak. Balasnya tetap cantik. Cantik sama bagus itu passwordnya itu soalnya. Terima kasih Pak Muldi Amjinan sudah ikut bergabung. Karo sudah bergabung lagi. Mas Aat, Bu Nurul, Mbak Rara. Iya betul, aku tadi juga gitu ya. Ini udah lama banget gak ikut bergabung. Semua sehat selalu Mas Aat ya. Terima kasih Mbak Rara, request Karo sudah diputerin. Habis surat maghrib langsung klik lagi. Sampai nanti jam 9 atau jam 10 Mbak Rara sehat selalu. Pokoknya dipaketin Bunda kini apa namanya 10.000 bisa buat sebulan. Nah Bunda, ini kalau ininya sama, kalau providernya sama, kalau beda ya agak-agak susah. Terima kasih ya Pak Narto di Peleman. Oh iya, terima kasih Pak RT. Mbak Ani, apa ini? Oh, hari ini bikin wingko Mbak. Alhamdulillah haris manis ludes Mbak. Alhamdulillah, insya Allah besok bikin bolpis. Wah, asik nih. Semangat ya, laris manis Tanjung Kimpul untuk proyek-proyek kueh-kuehnya Mbak Ani. Tambah pelanggan, tambah banyak yang request, yang order ya Mbak Ani ya. Terima kasih yang mau ada acara hajatan, arisan, silakan hubungi Mbak Ani ya. Nanti biar dibikinin kue sama Mbak Ani. Adik Nona, masih stasiun Karara ini Bunda. Sampai nanti malam acaranya Kak Irfan. Oh siap, terima kasih untuk bundanya Dek Nona. Selalu stay tune ya. Dan yang terakhir, amin Mbak Rara doanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Edek Nanda, terima kasih sudah ikut bergabung. Salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia juga ya. Dan sampai di sini Rara Ita bisa menemani Anda untuk Kalakus Plus Kangen Lagu Kus Plus hari ini. Senin 13 Juli 2026. Mohon maaf kalau salah kata, Rara Ita pamit. Jangan sampai bergeser dulu ya, karena habis ini masih ada Rara lagi yang akan menemani Anda di acara selanjutnya. Sampai jam 8 malam, Rara akan menemani Anda dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf karena ada salah kata. Selamat malam. Enyo. Greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
3: Pada Kortas Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Rudi Bargodo mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansah.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh
6: belum dilakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Nanti keputusan hari ini kan menyusul sampai berita acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia Bunyamin Saiman mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
3: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Kasum. Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
9: Nah, karena tadi saya katakan bahwa prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
8: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
11: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
10: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
11: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
12: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
11: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
13: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
14: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
13: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
14: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
15: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
14: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
16: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
17: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
18: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satu pun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
16: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
19: Kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
20: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
19: Wah, apa yang disampaikan Gubernur, kita di karhutla bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat pemulihan bencana, dengan kawan-kawan BPBD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga Kecamatan Nanda Sandiri dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
20: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
2: akan meninjaukan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pemeriksaan saat ini, karena kalau sudah kering.
20: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
7: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
21: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
22: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
21: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tri Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mobarnya saya rasa sudah bisa kita asumsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun, terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Demikian mitra Bure dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya rekan kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Manor.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat malam dari Lintas Veteran 21 Sragen. Rara Anggita yang menemani Anda mitra Buden dan pendengar untuk kesempatan malam hari ini. Nomor ke-13 di hari Senin untuk bulan Juli 2026. Sampai jam 8 malam atau jam 20 ya, Rara akan menemani Anda di info malam. Ditemani tembang-tembang cantik agak-agak lawas. Ada Kadi menyapa Anda, mencintai. Mengawali jumpa kita untuk malam hari ini di Info Malam, mitra Bunda dan pendengar. Info Malam ada tips-tips ringan untuk Anda yang akan hadirkan selama kebersamaan kita kurang lebih 30 menitan ya, sampai jam 8 malam nih mitra Bunda dan pendengar. Rara awali malam hari ini dengan informasi dari detik.com mengenai kenapa memilih makan malam ringan itu penting. Mitra Buana, banyak orang mengira makan malam harus selalu identik dengan nasi dan lauk berat. Padahal tubuh tidak membutuhkan asupan kalori sebanyak siang hari ini sebenarnya gitu ya. Aktivitas fisik menjelang malam biasanya lebih rendah sehingga makanan berat bisa menumpuk menjadi lemak. Ada beberapa alasan kenapa menu makan malam ringan lebih dianjurkan, diantaranya untuk mencegah masalah pencernaan. Karena saat tidur, metabolisme tubuh itu melambat. Jika makan terlalu berat, sistem pencernaan bekerja lebih keras sehingga bisa menimbulkan rasa penuh, kembung, atau gangguan tidur. Nah, selain itu dapat meningkatkan kualitas tidur juga nih. Tidur nyenyak lebih mudah tercapai saat perut tidak terlalu kenyang ya. Hal ini juga membantu tubuh untuk memperbaiki sel dan memulihkan energi lebih maksimal. Nah, jadi mulai dari sekarang silahkan pilih makanan malam Anda dengan menu-menu yang ringan saja. Karena beberapa manfaat tadi sudah terhadirkan untuk Anda ya, bisa dicoba. Untuk malam hari ini atau malam-malam besok boleh dicari. Tidak terlalu berat untuk menu makan malam Anda. Karena makan malam tidak selalu harus identik dengan nasi dan lauk yang berat ya. Nanti bisa cari referensinya gitu. Info pertama sudah hadirkan untuk Anda. Nanti bisa disambung dengan info selanjutnya nih yang akan Rara hadirkan. Infonya mengenai apa? Nanti akan Rara hadirkan untuk Anda. Yang penasaran jangan sampai bergeser. Tetap bersama Rara. Menemani malam Anda, penyusul Chris Dayanti dengan Mencintaimu. Rara punya Harvey Maleholo dan juga Sheila Majid. Begitulah cinta setelah sahabat kita yang berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.

0: langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karang Malang. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Rodi Sianturi melangkah di atas awan, mengantar kita ke menit-menit terakhir kebersamaan di Info Malam untuk malam hari ini. Mengakhiri jumpa kita, tips terakhir untuk Anda dari kolomilmu.com, Mitra Abu dan Pendengar, mengenai menghadapi tahun ajaran baru di sekolah. Mitra Abu dan Pendengar, tips menghadapi tahun ajaran baru di sekolah ya adalah momen penting untuk menandai fase baru dalam perjalanan pendidikan seorang siswa. Baik siswa baru maupun yang kembali ke sekolah, di mana transisi ini bisa memicu semangat sekaligus kecemasan. Namun dengan persiapan yang tepat, tantangan di awal semester bisa dihadapi dengan lebih tenang dan juga pastinya akan produktif. Beberapa tips yang bisa membantu siswa dan orang tua menyambut tahun ajaran baru dengan percaya diri, yang pertama meliputi atur ulang pola tidur dan rutinitas harian. Kemudian persiapkan perlengkapan dan administrasi sekolah lebih awal. Tentukan target dan evaluasi diri, serta jaga kesehatan fisik dan mental. Dan mari jadikan tahun ajaran baru ini sebagai titik awal perubahan positif. Semoga tips ini bermanfaat ya, agar semua anak bisa memulai sekolah dengan percaya diri dan penuh dengan semangat. Demikian tadi tips terakhir untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Rara Anggita pamit. Sampai ketemu lagi besok, Mitra Buana dan Pendengar. Selamat malam. Enyo. Gereng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Men.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, 44 sekolah di Purbalingga direvitalisasi melalui program pemerintah pusat. Polres Purworejo gelar operasi bibir sumbing gratis dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Inilah Jateng dalam berita, selengkapnya saya Mita Rosana.

0: komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan terus diperkuat melalui program revitalisasi satuan pendidikan yang salah satunya dilakukan pemerintah pusat di Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan terus diperkuat melalui program revitalisasi satuan pendidikan yang salah satunya dilakukan pemerintah pusat di Kabupaten Purbalingga. Hal ini terlihat saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikjasmen Republik Indonesia Profesor Abdul Mu'ti meresmikan hasil revitalisasi 30 satuan pendidikan tahun 2025 sekaligus menyerahkan mock-up program revitalisasi tahun 2026 kepada 12 sekolah di Purbalingga yang dipusatkan di SMP Negeri 2 Kota Sari. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti revitalisasi satuan pendidikan yang menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat PHTC Presiden Republik Indonesia. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena melalui program revitalisasi satuan pendidikan, Kabupaten Purbalingga memperoleh bantuan bagi 44 sekolah, baik jenjang TK hingga SMP, terdiri atas 32 sekolah pada tahun 2025 dan 12 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 39,58 miliar. Bupati Fahmi berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk menyelesaikan berbagai tantangan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Purbalingga.
2: Peresmian program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2025 yang dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis bantuan program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026. Revitalisasi satuan pendidikan pada tahun 2025 terdapat 44 sekolah atau satuan pendidikan yang mendapatkan program revitalisasi, akan tetapi di tahun 2026 ini agak sedikit menurun menjadi 12 satuan pendidikan yang mendapat program revitalisasi di tahun 2026.
1: Sementara itu, Mendikdaspen Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Mu'ti mengatakan khusus untuk Purbalingga revitalisasi tahun 2026 yang saat ini baru mencakup 12 sekolah masih berpeluang bertambah karena pemerintah pusat akan menambah kuota revitalisasi secara nasional.
3: Untuk 2025, 32 yang memperoleh revitalisasi nilainya 28.949.395.465 rupiah. Kemudian untuk tahun 2026 memang baru 12, saya katakan baru Pak Bupati, itu mungkin 12 itu dari kuota yang sementara 11.744. Pak Presiden menyampaikan berulang kali, tahun ini insya Allah ditambah 60.000.
1: Mendikdasmen Abdul Mu'ti memperkirakan jumlah revitalisasi satuan pendidikan secara nasional pada tahun 2026 akan mencapai 71.744 sekolah, sehingga peluang tambahan alokasi bagi Purbalingga masih sangat terbuka. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Polres Purworejo menembus batas fungsi keamanan dengan menghadirkan aksi kemanusiaan yang nyata. Selengkapnya dilaporkan oleh Rizky Amelia.
4: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Purworejo menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Jember bersama dengan RSUD Dr. Citro Wardoyo menggelar operasi bibir sumbing gratis. Acara diresmikan melalui seremonial dan penandatanganan Memorandum of Agreement yang berlangsung di Auditorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra, serta Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember Dr. Ulfa Elvia. Hadir pula sejumlah Direktur Rumah Sakit Daerah dan Swasta, serta perwakilan Smile Trend. Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra menekankan bahwa Hari Bayangkara bukan sekedar momentum refleksi internal Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun lebih daripada itu, momentum tersebut menjadi pemantik untuk memperkuat pengabdian sosial kepada masyarakat luas. Kapolres menyampaikan bahwa total terdapat 17 pasien yang terjaring untuk mengikuti operasi bibir sumbing tersebut.
5: Hari Bayangkara bukan hanya menjadi momentum bagi Polri, yang mana tugas Polri bukan hanya menjaga harta timas, penegakan hukum, dan melindungi melayani masyarakat. Kami juga mengharapkan dengan momentum Hari Bayangkara ini memotivasi kami lebih peka kepada situasi sosial, situasi kemanusiaan yang ada di Kabupaten Purworejo ini. Sehingga melalui kegiatan ini kami berharap para pasien dapat memperoleh kesehatan yang semakin optimal, tumbuh kembang lebih baik. serta meningkatkan rasa percaya diri dalam bermasyarakat. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi masa depan putra-putri kita yang akan menjalankan operasi. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai wujud nyata kepedulian dan pengabdian kita kepada sesama. Senyum yang kembali merekah di wajah para pasien merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua.
4: Langkah yang diambil oleh Polres Purworejo juga mendapatkan apresiasi tinggi dari pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi yang menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh dan berkolaborasi dalam program-program kemanusiaan serupa di masa depan.
6: Kami pemerintah daerah menyampaikan apresiasi sekaligus selamat pada Pak Kapolres dan jajaran Polres Kabupaten Purworejo yang merayakan Hari Bayangkara ke-80 tahun. Semoga di Hari Bayangkara yang ke-80 ini Polres Purworejo dapat hadir semakin memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, tidak hanya di bidang ketentraman, ketertiban, keamanan, tetapi Polres Purworejo bisa hadir membawa manfaat yang lebih luas lagi kepada masyarakat, salah satunya diwujudkan nyata melalui kegiatan bakti sosial Operasi Bibir Suping yang berkolaborasi dengan Universitas Jember. Dan harapan kami kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, semoga nantinya ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dikolaborasikan dengan kami, pemerintah daerah, dan juga pihak-pihak lain yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Purworejo.
4: Dekan Fakultas Universitas Jember, Dr. Ulfa Evia juga menjelaskan bahwa kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Jember merupakan wujud nyata implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Menurutnya, hal tersebut memberikan manfaat konkret bagi kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus membantu meringankan beban pemerintah. Guna memaksimalkan penanganan bedah plastik pada operasi bibir suming tersebut, Fakultas Kedokteran Universitas Jember juga memperluas jaringan kemitraan dengan menggandeng tim medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Rumah Sakit Umum Gianyar Bali. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo melalui Wakil Direktur Bidang Pelayanan Dr. Doni Prihantanto juga menyatakan kesiapannya untuk menyiapkan fasilitas mensukseskan program tersebut karena sangat selaras dengan tugas pokok di bidang pelayanan kesehatan. Selain penandatanganan dokumen kerjasama, acara tersebut juga diwarnai dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada orang tua pasien. Berdasarkan jadwal, tindakan operasi steril akan dimulai pada Sabtu 27 Juni 2026 di ruang operasi RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Regenerasi seniman mural di Kabupaten Batang terus dioptimalkan dengan lahirnya Muralis yang berhasil mempersembahkan prestasi terbaiknya di beberapa ajang mural tingkat nasional. Heri Kisyanto melaporkan.
7: Regenerasi seniman mural di Kabupaten Batang terus dioptimalkan dengan lahirnya Muralis yang berhasil mempersembahkan prestasi terbaiknya di beberapa ajang mural tingkat nasional. Kemampuan dan konsistensi dalam menggoreskan kuas di atas tembok yang disertai kritik membangun membawa namanya kian dikenal di tengah-tengah nama Muralis kenamaan lainnya. Mereka adalah Saiful Bashar, Nico Aryo Pradita, dan Nasrul Haq yang memulai debutnya sebagai muralis yang tergabung dalam Mural Jaya Abadi atau Muryadi. Salah satu muralis, Nico Aryo Pradita, membeberkan beberapa event sempat diikutinya. Selain berpartisipasi, juga untuk menakar sejauh mana kemampuan muralis Batang di kancah nasional.
8: Dari tim Muryadi, ya.
9: Apa itu Muryadi?
8: Muryadi itu Mural Jaya Abadi.
9: Okay.
8: Itu ada tiga tim. Salah satunya itu ada saya dan dua kakak-kakak saya, okay. Mas Ibu sama Mas Kak. Yang pertama itu di Jakarta, Pak Sarah Febri, itu dari Bank Indonesia. Itu alhamdulillah kita dari tim Riyadi dapat juara satu. Terus kemarin sekitaran dua mingguan kita juga berangkat ke acara Harmony of Solo. Alhamdulillah dapat nomor. Solo itu tentang keharmonisan toleransi antar beberapa agama dan kebudayaannya.
7: Sementara salah satu muralis muda, Rizvi, bersama tim yang turut pula berpartisipasi dalam event Batang Art Festival ke-7, menjabarkan tema utama Babat Alas Roban. Ia bersama tim memilih Baureksa Babat Alas Roban sebagai judul mural.
9: Baureksa Pembabatan Alas Roban itu proses kurang lebih 2 jam lah.
10: Ada kesulitan gak tadi Mas?
9: Jauh ini belum ada
10: kesulitan. Ini tempat ada Pak Bupati yang menyaksikan, bahkan mungkin sempat menolehkan nama di situ. Gimana tanggapannya Mas?
9: Alhamdulillah sangat bangga karena langsung ditonton dengan bupatinya Batang sendiri.
7: Saat ini para muralis muda Batang yang tergabung dalam komunitas Muriadi tengah bersiap-siap menyuguhkan karya mural yang lebih spektakuler untuk memeriahkan event istimewa lain di Kabupaten Batang.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Rangkaian kejuaraan sepak bola putri yang digagas oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation dan Milk Life bertajuk Milk Life Soccer Challenge All-Star 2026 sukses digelar. Tiffany melaporkan.
2: Rangkaian kejuaraan sepak bola putri yang digagas oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation dan Milk Life bertajuk Milk Life Soccer Challenge All-Star 2026 sukses digelar. Berlangsung di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah pada tanggal 23 sampai 28 Juni 2026, All Star Kudus berhasil mempertahankan gelar juara. Setelah melakoni pertarungan sengit di partai final kontra All Star Jakarta dengan skor akhir 4-3 lewat drama adu penalti. Pelatih kepala All Star Kudus Yayat Hidayat mengatakan pada final melawan Jakarta timnya kesulitan untuk mencetak gol karena Jakarta bermain sangat baik dan disiplin serta melakukan pressing ketat kepada para pemainnya.
3: Ya, untuk adu penalti memang kita sudah mempersiapkan di latihan. Jadi anak-anak yang sudah kita pilih sudah siap melakukan adu penalti. Kemudian kita juga punya cukup bagus penjaga gawang saya. Jadi saya punya keyakinan bisa memenangkan pertandingan di adu penalti tersebut. Ini hasil kerja keras mereka selama ini, selama berlatih. Ya, mereka tidak ada keluhan waktu kita mempersiapkan tim. Ya, ada yang dari Jepara, ada yang dari Kudus, luar biasa. Jadi ini hadiah buat mereka.
2: Program Director Milk Life Soccer Challenge Teddy Cahyono mengatakan, sengitnya pertandingan dari fase grup hingga babak puncak Milk Life Soccer Challenge All-Star 2026 menandakan perkembangan kemampuan pesepak bola putri usia dini yang kian merata.
4: Sebenarnya maksud dan tujuan dari kami untuk memilih pemain baik untuk bisa dikirimkan ke turnamen nasional adalah untuk memberikan pengalaman, memberikan jam terbang sehingga mereka pada saat bermain dengan tim-tim internasional dari negara lain ini akan menimbulkan kepercayaan diri yang lebih sehingga sangat baik dan positif untuk perkembangan permainan baik dari sisi teknik maupun dari sisi mental dari pemain tersebut.
2: Teddy Cahyono menambahkan, guna menyaring lebih banyak lagi talenta pesepak bola putri tanah air, musim depan, Milk Life Soccer Challenge melakukan ekspansi dengan penambahan kota penyelenggaraan, yakni Jayapura, Garut, serta Jakarta, yang dibagi dua regional, Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
5: Tiffany melaporkan dari Suara Kudus untuk Jateng Dalam Berita.
1: Untuk membekali anggota dewasa Pramuka di Kabupaten Sragen sebagai kader Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Sragen menyelenggarakan kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD tahun 2026. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
6: Dalam rangka membekali anggota dewasa pramuka di Kabupaten Sragen sebagai kader Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Sragen menyelenggarakan kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD tahun 2026. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Kuarcap Sragen, Dwi Yarsono Eskom menjelaskan, kegiatan bertujuan untuk membekali peserta KMD agar mampu menjadi pembina pramuka dengan menggunakan metode kepramukaan dalam proses latihan kepramukaan secara tepat dan berkesinambungan, sehingga menghasilkan pramuka yang berkarakter, berkebangsaan, berkecakapan hidup, dan peduli lingkungan sesuai dengan jenjangnya. KMD dilaksanakan selama 6 hari, mulai 29 Juni hingga 4 Juli 2026, dengan metode pertemuan secara luring selama 3 hari dan berkemah selama 3 hari bertempat di SMP Negeri 2 Sidoharjo Sragen. Melalui KMD diharapkan dapat menjadi pemicu bagi gerakan pramuka untuk selalu meningkatkan kualitas pembinaan anggota dewasa.
7: Pada hari ini kami menyelenggarakan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar Kuartir Cabang Sragen di Kuartir Ranting Sidoarjo pada tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali anggota dewasa sebagai kader gerakan pramuka melalui berbagai kemampuan agar dapat berperan serta bagi tercapainya tujuan gerakan pramuka. Dalam kursus mahir dasar ini bertujuan untuk membekali peserta KMD agar mampu menjadi pembina pramuka dengan menggunakan metode kepramukaan dalam proses latihan kepramukaan, sehingga menghasilkan pramuka yang berkarakter, berkebangsaan, berkecakapan hidup, dan peduli lingkungan sesuai dengan jenjangnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 4 Juli 2026 dengan metode pertemuan secara luring 3 hari dan berkemah selama 3 hari bertempat di SMP Negeri 2 Sidoarjo Sragen. Semoga kegiatan ini menjadi pemicu bagi gerakan pramuka untuk selalu meningkatkan kualitas pembinaan anggota dewasa.
6: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
9: Nelayan of Java Men.
10: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
11: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
12: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
13: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming kami di www.lbblbuanasrisragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi, tentunya menyapa Mitra Buana dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Senin 13 Juli 2026. Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar malam hari ini Irfan Permadi akan menyapa Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana serta saudara pendengar yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di awal jumpa pada siapa? Lagu ini dipopulerkan oleh Sri Devi. Lagu ini sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, kontak malam.
1: Halo, halo Kandu.
0: Halo Bunda Kini, selamat malam. Bagaimana kabarnya ini?
1: Permati yang ganteng.
0: Iya Bunda, Bunda bagaimana kabarnya ini?
1: Kabarnya
0: saya kemawon, Mas. Alhamdulillah. Mau lagu apa Bunda?
1: Lagunya Sahara aja ya lah, Mas.
0: Sahara, oke. Lagunya untuk siapa ini?
1: Semuanya aja.
0: Oke.
1: Tak lupa ya Bunda Kun ya.
0: Bunda Kun,
1: Bunda Yasman, Bunda Surati.
0: Iya.
1: Enggak pakai keplek anu lali mah. Anu tanpa atin Mbak Ani. Tiga-tiganya.
0: Iya.
1: Cumoi.
0: Lampion.
1: Mbak Ani di Madri.
0: Iya Bunda. Iya.
1: Lama enggak? Anu ya. Dahlia lama enggak minta lagi ya.
0: Iya. Baru repot kelihatannya ini.
1: Mbak Martini strawberry. Yang manis sekali. Disurasi sudah ya tadi?
0: Sudah.
1: Mama Roni.
0: Mas
1: Dia. Mas Dia itu tiap hari.
0: Tiap hari itu Mas Dia. Siapa lagi Bunda?
1: Mas Julian Jasmara. Mas Andri Setiawan.
0: Iya.
1: Dan bapak-bapak semuanya ya Mas.
0: Boleh.
1: Bapak Rohman Kelani Bundana. Bapak yang pinjam nolong itu bapak
0: Pak Yon. Pak Yon.
1: Pak Yon Plastik. Sama Bapak RT. Dan bapakmu lalu Bandung ibu kota Priangan katanya.
0: Iya Bunda.
1: Kalau pakai Priangan kan lagu.
0: Iya lagu.
1: Lagi masih SD.
0: Iya.
1: Itu aja ya Mas Irfan Permati yang ganteng.
0: Iya Bunda.
1: Selamat tugas. Sukses dan lancar semuanya.
0: Amin.
1: Afiat.
0: Amin.
1: Barokah yang halal.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Iya.

Baik, terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Sahara koleksi dari siapa ini ya? Coba Irfan Permadi carikan dulu. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mbak Rus. Di klik Gombo Yolali ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Irfan. Waalaikumsalam. The Land of Java Man, klik Gombo Yolali, stay tune. Mas Irfan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bulan Sempalor Lilis Karlina, tolong diputerin ya Mas. Salam untuk semua mitra Buana dimanapun berada. Selamat istirahat untuk Mas Irfan. Selamat bertugas, semoga gak lekas ngantuk. Salam sehat bahagia selalu, terima kasih Ugren. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Ros ya, yang ada di Kligo Boyolali, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Bulan Separuh koleksi dari Lilis Karlina. Terima kasih untuk Mbak Ros, sehat selalu untuk Mbak Ros dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mbak Nadia di Mageru. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar Radio Buana Sri FM. Request lagu Kandas Nadia di Mageru. Terima kasih, sehat selalu untuk yang siar yuk greng. Amin. Terima kasih untuk Mbak Nadia, sebuah lagu Kandas koleksi dari Evi Tamala ya, featuring Imron Sadewa. Terima kasih untuk Mbak Nadia, sehat selalu ya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, mungkin dari Mitra Buana ada yang masih ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, kita jeda sebentar. Kali ini Sahara untuk Bunda Kini dilanjutkan dengan Bulan Separuh dari Lilis Karlina, tentunya untuk Mbak Ros. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, kali ini Sahara. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Edwan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut dalam acara gelaran kontak malam edisi malam hari ini. Baik Mitra Buana, kali ini sebelum Edwan Permadi berjumpa dengan Mbak Nadia di Mageru, sebuah lagu kandas dari Vita Mala featuring Imron Sadewa. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari mamanya Cynthia di Sragen. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Mas Irfan, mau request lagu Katakanlah dari Yunita Ababil ada atau tidak? Kalau tidak ada, diputarkan Pertengkaran saja. Spesial untuk yang ada di jauh sana, semoga sehat selalu untuk Mas Irfan, lagunya aku tunggu. Terima kasih yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk mamanya Cynthia yang ada di Sragen. Sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu, coba nanti katakanlah ya, dari Yunita Ababil ya. Terima kasih untuk mamanya Cynthia, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin, ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana ingin beratensi ya Mas Irfan Permadi. Nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950947. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan kandas dari Vita Mala featuring Imron Sadewa. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu Beri Ramadhan Dut edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, dua buah lagu sudah Irfan Permadi hadirkan ya. Yang pertama tadi Kandas dari Vita Mala featuring Imran Sadewa, dan baru saja yang kita dengarkan bersama Katakanlah dari Junita Ababil. Dan kali ini sebelum Irfan Permadi terima telepon, mungkin dari Mitra Buana ada yang masih ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp 890799. Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, kontak malam. Iya, cakap dengan siapa di mana ini?
1: Dengan nenek
0: tua. Selamat malam Eyang, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Ikut senang deh.
1: Doa yang sama buatmu, cucu ganteng.
0: Iya, sama-sama.
1: Sama-sama mendoakan.
0: Betul. Yang mau lagu apa ini?
1: Lagunya nanti dari Dina Mariana ya, Mas.
0: Sekedar bertanya? Oke. Sekedar bertanya aja. Oke, siap.
1: Untuk semuanya saja kan, Mas.
0: Untuk
1: penyarku yang yang apa ya?
0: Yang apa?
1: Yang dut.
0: Jangan keras-keras.
1: Jangan marah ya.
0: Enggak.
1: Dikasihkan sayangnya sedikit gitu loh.
0: Iya, aku marah. Iya, Eyang pokoknya gendutku tak lempar ke Eyang. Ini aku uncal ke sana ini. Aku lempar nih.
1: Gendut-gendut nanti aku berat nanti. Ya, enggak apa-apa, yang penting sehat ya, Mas.
0: Iya, betul.
1: Semangat terus, berat terus.
0: Apa?
1: Sama Mbak Indah itu loh, males kok dipelihara itu.
0: Iya, nanti Mbak Indah tak marahin nak nanti. Iya.
1: Dari pagi kelihatannya belum senyum aku.
0: Belum senyum, waduh.
1: Sopo masing senyum-senyum sendiri nanti.
0: Tidak senyum apakah sakit gigi atau sakit hati? Waduh, seperti lagu ya, Yang?
1: Iya, gak usah sakit hati lah ya.
0: Iya.
1: Kenapa harus sakit hati?
0: Iya, sakit gigi aja dah sakit, apalagi sakit hati.
1: Hati. Ya kan, di dalam.
0: Di dalam.
1: Nah, jadi kalau gigi kan dialog-dialog.
0: Iya. Lo giginya sakit diganti gigi sapi nanti. Iya, yangku yang cuantik.
1: Bertugas sampai jam 12. Aku minta lagu itu mesti ada kendalanya terus tuh yang itu.
0: Yang apa?
1: Yang terminal teh atau nanti itu.
0: Anu, ada kendalanya terus. Berarti kemarin ketiduran.
1: Enggak, yang kemarin ketiduran. Kemarin siang itu baru mau diputar ada telepon. Nanti ada nanti.
0: Nah, nanti kalau pas mau ketiduran toh yang teleponnya dijabut. Iya, sebentar aku tak dengerin lagu dulu.
1: Terima kasih.
0: Iya, Eyang.
1: Yuk keren.
0: Baik, terima kasih untuk Eyang Yasman ya. Sehat selalu untuk Eyang dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Ismi menyapa Irfan. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam Bunda. Nak Irfan, Bunda mau request Mandi Madu dari Elvi Sukaisi ya. Spesial salamnya untuk semuanya saja. Tak lupa untuk Bu Yasman, Bu Nino, Bu Aswa, Bu Gayatri, untuk Bu Lis, Bu Kini, Bu Suradi, dan semuanya saja. Untuk Mas Irfan, selamat bertugas ya. Semoga gak lekas ngantuk. Terima kasih, yuk, greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Lagunya boleh dinantikan. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Lastri di Sragen Kulon. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga nih Mas Irfan, aku mau request lagu Muara Hati dari Evi Masamba di play ya. Salamnya ikut yang udah-udah aja. Terima kasih Ugreng. Baik, terima kasih untuk Mbak Lastri. Sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini mungkin kita jeda sebentar ya. Irfan akan sekedar bertanya aja loh nih. Seperti lagu dari Dina Mariana untuk Eyang Yasman ya. Nanti dilanjutkan dengan Mandi Madu dari Elvi Sukaisi untuk Bunda Ismi. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut di edisi siar malam hari ini. Baik mitra Buana, sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Lastri Muara Hati dari FI Masamba, kali ini bagi mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271 890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082 133 950947. Baik mitra Buana, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Reni di Toyogo. Selamat malam Mas Irfan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Irfan sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Irfan, kali ini aku mau request judul. Oke. Baik, terima kasih untuk Mbak Reni ya. Sehat selalu untuk Mbak Reni dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin.

Di belakangnya ada Pak Toto. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga nih. Sudah lama tidak menyapa Mas Irfan karena baru repot. Aku dihadirkan Rembulan Bersinar lagi dari Mansyur ya Mas. Terima kasih, selamat tugas saja. Baik, terima kasih untuk Pak Toto. Sehat selalu untuk Pak Toto dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin.

Bagi Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, masih Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271 890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821339504747. Mitra Buana, kali ini Muara Hati dari Vimasanda siap menyapa untuk Mbak Lastri, langsung saja. Selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan di malam hari ini, bagi Mitra Buana yang masih ingin beratensi, Mas Irwan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kali ini Irwan Permadi akan berjumpa dengan Pak Toto, Rembulan Bersinar Lagi dari Mansyur S, dan akan dilanjutkan dengan Purnama dari Lesti untuk kita semuanya. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke,

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti.

0: iki tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Senin 13 Juli 2026 akan segera usai. Dan kali ini sudah ada Bunda Suradi menyapa Irfan dengan Pengadilan Cinta. Terima kasih untuk Bunda Suradi, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Mitra Buana, keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Senin 13 Juli 2026. Dan kali ini Irfan Permadi undur diri. Terima kasih yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Irfan Permadi pamit. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berjumpa di lain waktu dan salam. Yuk. Good.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen menggelar pertemuan yang diisi dengan tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga serta sosialisasi masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS ramah menjelang tahun ajaran baru. Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen Jumat 10 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, menghadirkan dua narasumber, yakni Sunari dan Yuni Susilowati. Narasumber pertama, Sunari, perwakilan Pokja 1, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen dengan materi penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam mewujudkan keluarga yang tangguh. Menurutnya, tantangan keluarga saat ini tidak hanya persoalan pernikahan dini, tetapi juga meningkatnya kasus perceraian usia pernikahan yang masih sangat muda. Pihaknya mengajak seluruh organisasi yang tergabung dalam GOW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah pernikahan anak di bawah usia 18 tahun sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Selain itu, juga ditekankan pentingnya pendidikan karakter bagi anak di tengah perkembangan teknologi digital. Penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi, kepedulian sosial, hingga kedekatan anak dengan keluarga.
3: Hubungannya dengan peran perempuan dalam mewujudkan ketangguhan keluarga, keluarga tangguh yang selalu didengung-dengungkan oleh Ibu Bupati, ternyata akhir-akhir ini tidak hanya nikah dini, tapi ada perceraian dini. Apa itu perceraian dini? Perceraian yang baru nikah umur sekian bulan sudah cerai. Nah ini monggo dari Orwan untuk mengambil peran untuk memberikan penjelasan kepada anggotanya masing-masing untuk bisa mencegah pernikahan anak di umur 18 tahun ke bawah dan juga perceraian dini.
2: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen memanfaatkan forum tersebut untuk mensosialisasikan pelaksanaan MPLS ramah yang dimulai bersamaan dengan masuknya tahun ajaran baru. Kasih peserta didik dan pembangunan karakter bidang SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Yuni Susilowati menjelaskan, seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD TK, SD, SMP, SMA, hingga SLB, melaksanakan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS dengan pendekatan yang lebih ramah, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik baru. Pelaksanaan MPLS ramah mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan tersebut bertujuan membantu peserta didik mengenali potensi diri, beradaptasi dengan lingkungan sekolah, memahami budaya sekolah, membangun karakter, serta menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama masuk sekolah. Dinas Pendidikan juga mengajak para orang tua untuk berperan aktif mendampingi anak selama masa awal sekolah, termasuk mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS sebagai bentuk perhatian dan dukungan emosional kepada anak.
4: Untuk tahun kedua ini mengundang kami lagi untuk sosialisasi berkaitan dengan MPLS. Jadi MPLS itu tidak hanya untuk anak SD atau SMP, tetapi juga untuk anak TK, PAUD juga ada, semua jenjang. SLB kira-kira ada enggak? Ada, semua jenjang ada MPLS-nya, semua sama begitu. Jargonnya untuk tahun ini MPLS ramah, maksudnya kan menyenangkan, disambut dengan bahagia, selamat datang anak-anak gitu. Tujuannya untuk apa MPLS-nya? Tentunya nyambut anak-anak ben ora wedi, biar mereka bisa beradaptasi.
2: Melalui sinergi antara organisasi perempuan, keluarga, dan satuan pendidikan, pemerintah Kabupaten Sragen berharap tercipta keluarga yang semakin tangguh, sekaligus lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang karakter generasi muda.
5: Sebanyak 175 siswa baru dari 18 provinsi resmi memulai perjalanan pendidikan di SMA Unggulan Rusragen pada tahun ajaran 2026-2027. Prosesi penyambutan yang digelar di GOR SMA Unggulan Rus Minggu 12 Juli 2026 menjadi langkah awal bagi generasi keempat, Gen 4, untuk mengenal lingkungan sekolah, budaya belajar, hingga sistem pendidikan berasrama yang akan mereka jalani. Para siswa berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Nusa Tenggara. Momen tersebut juga dihadiri sekitar 350 orang tua dan wali murid yang turut mengantarkan putra-putri mereka memasuki jenjang pendidikan baru. Founder SMA Unggulan Rus, Ahmad Zaki, menegaskan komitmen sekolah dalam mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, penguatan karakter, kepemimpinan, riset, serta jejaring internasional menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut. Pihaknya berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan setiap kesempatan belajar yang tersedia, aktif mengikuti berbagai program, serta membangun relasi dengan tokoh-tokoh inspiratif sebagai bekal menghadapi masa depan. Lebih lanjut dijelaskan, sejumlah capaian sekolah diantaranya menempati peringkat ke-8 tes kemampuan akademik atau TKA, serta 95% lulusan diterima melalui seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para siswa baru untuk terus berprestasi.
6: Kami ingin SMA Unggulan Rus ini, siswa-siswanya pergi ke luar negeri. Dari yayasan sendiri, kita sangat ingin mendorong adik-adik semua untuk pergi ke luar negeri. Merasakan yang di luar negeri. Kesempatan ke luar negeri, kesempatan ketemu orang-orang hebat. Sebenarnya anak-anak ini, adik-adik semua tuh perlu kesempatan aja. Itulah kenapa kita juga mendorong adik-adik semua untuk ikut-ikut lomba. Alhamdulillah, SMA Unggulan Rus, program lombanya itu nanti adik-adik harus siap ya. Ikut lomba, ikut summer camp, ketemu dengan pimpinan-pimpinan negeri ini. Kemarin ketemu Pak Gita, ketemu pendiri Paragon, ketemu banyak sekali tokoh-tokoh yang itu bisa menularkan energi. Kita ingin anak Rus tuh punya drive, punya mimpi yang besar. Kalau kita sebut itu namanya change makers. Terus nanti akan ingin tambahkan kurikulum kami, adik-adik nanti jangan kaget, akan sering ditanya, akan sering ngobrol, akan sering interaksi, sering ketemu tokoh-tokoh supaya ininya kebangun. Dan yang paling penting juga olahraga, supaya paling enggak sebelum lulus ini kalau bisa anak-anak semua ikut maraton 10K aja. Kenapa olahraga ini penting? Karena ini tadi, saya lihat orang-orang yang jago olahraga, orangnya pede. Dan olahraga bisa memberikan namanya hormon kebahagiaan. Jadi ketika adik-adik olahraga, itu lebih bahagia. Mental health-nya lebih bagus. Adik-adik semua harus menyiapkan diri. 3 tahun di RUS, jangan sia-siakan waktu, tempa diri, belajar yang rajin, bertanya, chase ya. Jangan berdiam, jangan mager. RUS ini itu ranking 8 nasional untuk TKA ya. Ini bukan beban buat angkatan keempat, tapi mudah-mudahan bisa naik ya. Itu harapan kami, tapi saya yakin bisa. Terus 95% keterima SNBT, dan ini fondasi yang sangat bagus untuk SNBP.
5: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memberikan apresiasi atas perkembangan dan prestasi yang diraih SMA Unggulan Rus. Menurutnya, keberhasilan sekolah tersebut tidak hanya mengangkat kualitas pendidikan, tetapi juga turut mengharumkan nama Kabupaten Sragen di tingkat nasional. Dikatakan, pemerintah Kabupaten Sragen akan terus mendukung pengembangan SMA Unggulan Rus agar semakin maju dan mampu melahirkan generasi unggul yang memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Di hadapan para siswa baru, Bupati Sragen mengajak mereka untuk terus belajar, berani bermimpi besar, dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia semakin maju di masa mendatang.
7: SMA ini SMA yang sangat membanggakan. Tadi prestasi-prestasinya sudah dijelaskan. Tentu saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas semua prestasi yang telah diraih dan itu membanggakan kita semua, khususnya Kabupaten Sragen, namanya menjadi terangkat dan diangkat semakin baik di tingkat nasional. Saya di sini sedang berdiri tidak di hadapan sekedar siswa yang berjajar rapi dengan seragamnya, tapi saya berdiri di hadapan masa depan Indonesia, masa depan yang akan membawa generasi-generasi berikutnya menjadi lebih hebat daripada generasi-generasi kami. Saya berdiri di sini tidak hanya melihat semangat yang menyala-nyala, tapi saya melihat potensi yang akan nanti tumbuh berkembang menjadikan Indonesia semakin hebat di hadapan negara-negara dunia. Nah, harapan saya semoga anak-anakku ke depan menjadi pencerah-pencerah bangsa, menjadi orang-orang hebat yang membawa nama baik khususnya Kabupaten Sragen dan terlebih lagi nama baik dari keluarga adik-adik anak-anakku sekalian.
2: Pengurus Pimpinan Cabang atau PC, Gerakan Pemuda atau GP Ansor Kabupaten Sragen, masa khidmat 2025-2029 resmi dilantik. Pelantikan pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Sragen dan pimpinan ranting sekabupaten Sragen tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Wali Songo Sragen, Minggu 12 Juli 2026. Hadir dalam pelantikan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA yang menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan baru GP Ansor. Bupati berharap para pengurus dapat menjalankan amanah organisasi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Bupati, pemerintah Kabupaten Sragen saat ini tengah mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat termasuk melalui konsep masjid berdaya yang diarahkan memiliki aktivitas ekonomi mandiri. Karena itu, Bupati mengajak GP Ansor turut membangun kemandirian ekonomi organisasi melalui pengembangan unit usaha. Bupati juga membuka peluang kolaborasi GP Ansor dengan berbagai pihak dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui program makan bergizi gratis atau MBG maupun kerjasama lintas sektor. Sementara, terkait usulan Perbup fasilitasi pesantren, Bupati mengatakan proses pembahasannya masih menunggu tindak lanjut dari perangkat daerah terkait.
7: Kita ada juga program masjid berdaya. Masjid berdaya itu adalah bagaimana setiap masjid punya amal usaha sehingga dia bisa menghidupi masjid itu untuk kesejahteraan jamaah dan lingkungan di sekitar masjid. Ada masjid di Desa Puro, itu masjid punya modal, kemudian nyewa sawah, nyewa kebun, ditanami sayur-sayuran, dan kemudian diintegrasikan dengan MBG. Ada masjid dikasih dana bukan untuk membangun fisik, tapi dia sewa sawah, dari sawah itu dikerjakan oleh jamaah yang tidak mampu dari masjid itu, kemudian bagi hasil. Kalau kita membangun kemampuan dari unit-unit itu untuk berdaya, maka itu akan bisa mereka lebih bisa mandiri.
2: Ketua PC GP Ansor Sragen, Robi Isnan Abdillah, dalam pidatonya menegaskan, GP Ansor sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama atau NU harus menjadi pelopor dalam berbagai bidang, baik keagamaan, sosial, maupun pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut disampaikan bahwa salah satu fokus utama kepengurusan baru adalah melanjutkan perjuangan organisasi dalam mengawal keberpihakan pemerintah terhadap pondok pesantren. Menurutnya, GP Ansor Sragen telah mengawal isu tersebut sejak 2021 hingga 2026. Diharapkan, Perbup tentang fasilitasi pesantren yang menjadi turunan dari peraturan daerah atau perda dapat segera diterbitkan.
8: Penerus Nahdlatul Ulama ke depan adalah Gerakan Pemuda Ansor. Maka Pemuda Ansor harga mutlak untuk menjadi sebuah pelopor gerakan, menjadi penerang dari kegelapan. Dari tahun 2021 sampai 2026 kita terus konsisten dalam mengawal isu-isu pondok pesantren. Alhamdulillah, hari ini pimpinan cabang telah melaksanakan beberapa kegiatan di pondok pesantren. Semoga setelah pelantikan ini, Perbup pondok pesantren segera disahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Hal ini wujud dari keberpihakan kita, wujud dari kemaslahatan Gerakan Pemuda Ansor untuk Kabupaten Sragen, utamanya pondok pesantren.
5: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Agus Winarno SSMSI, menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara ASN yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan survei Indeks Harmoni Indonesia secara elektronik atau digital. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembina apel pagi di halaman Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Sragen, Senin 13 Juli 2026. Pihaknya mengatakan bahwa partisipasi, kerjasama, dan dukungan para ASN sebagai perwakilan unsur aparatur pemerintah menjadi kontribusi penting dalam mensukseskan pelaksanaan survei tersebut. Diharapkan hasil survei Indeks Harmoni Indonesia dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang disusun diharapkan semakin tepat sasaran dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis. Lebih lanjut disampaikan, data yang diperoleh dari survei ini diharapkan mampu mendukung implementasi program Astacita sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada persatuan bangsa.
9: Saya sampaikan terima kasih atas partisipasi, kerjasama, dan dukungan dari Bapak-Ibu semuanya yang sudah mengikuti pelaksanaan survei secara elektronik atau survei secara digital untuk program Indeks Harmoni Indonesia. Yang dalam hal ini tentu saja Bapak-Ibu semuanya mewakili unsur ASN. Semoga hasil dari survei tersebut bisa menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun perencanaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mendukung program Astacita dan menuju Indonesia Emas tahun 2045.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, sakmenika pepanggihan kalian dalam kehidupan permadi. Ngerencangi panjenengan saking mergi veteran nomor 21 Sragen, Tengah Sragen, wonten frekuensi 99.7 MHz Radio Buana Asri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanaasri.sragen.com. Nggih kagem para pamirsa, dalu menika iwan permadi ngerencangi panjenengan sakmenika wonten kiaran ronda malam sekaripun campur sari campuran. Dinten menika dinten Senin 13 Juli tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh kawan likur mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek regengaken. Sampun sampun Irfan Permadi pika wonten lan telepon 0781809799 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0831339097. Jika kamu rupa miyarso, lalu menikah sampun Irfan Permadi bika kalian sekar jejantuning kalbu. Saking Mas Wahyu F. Giri, saat menikah sampun dado sekar pambuko wonten kiaran ronda malam dalu menikah. Kamu rupa miyarso, sugeng dalu, terus pun tiba wartosipun panjenengan. Mugi-mugi, kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kirangan setunggal pun opo. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pun tiga mawon. Amin, ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, semoga malih sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih wonten kiaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar telepon, SMS ugi WhatsApp nggih tasih Irfan Permadi serantos dumugi kita po kawan likur mangke. Sampunika sampun wonten WhatsApp lebet saking Mbak Lastri, sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi Mbak. Mas Irfan dos mundi tasih semangat nggih, alhamdulillah tasih. Mas Irwan, badhe nyuwun sekar tamu undangan. Salam katur sedaya pamirsa wonten pundi kemawon, kagem Mas Irwan sugeng tugas matur nuwun yuk gereng. Nggih, sami-sami matur nuwun kagem Mbak Lastri, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone

masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gih baru pamirsa, sama di kota si pepanggian kalian dalam Irfan Permadi, taseng rencangi panjenengan. Sama di kota kalian sekar-sekar campur sari, wonten kiaran ronda malam dalam menikau. Kagem para pamirsa, sama di kota sampun wonten Bunda Surati, lelegan wonten KSA, sama di kota sugeng dalu Mas Irfan. Sugeng Makaryo, nyuwun sekar megatris nonje, salamipun kagem stoy kemawon, matur nuwun Mas Irfan, sami-sami Bunda. Matur nuwun kagem Bunda Surati jih mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Eyang Yasman, sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi Eyang. Eyang nyuwun sekar terminal Tirtonadi jih matur nuwun mugi tansah semangat. Amin. Matur nuwun kagem Eyang Yasman, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Semoga kagak para pamirsa sama dengan tase Irfan Permadi rincangi kalian sekar-sekar campur sari sama dengan tubuh kita bu kawan likur mangke. Sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken tase Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0781 809 0700 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08 1933 0000 Jika kemurah pamirsa, dalu menikah Irfan Permadi pada pepanggian kalian Bunda Surati Megatresno saking Mas Joko Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Giboro pamirsa, sama niko tase pepanggian kalian dalam Irfan Permadi. Tase ngerencangi panjenengan, sama niko kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalam niko. Kagem para pamirsa, dalam niko semoga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalam niko. Saget mius lumantar teleponipun Bu Nasri nggih 0 kali 7 1 8 0 7 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 1 3 3 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sinambi serantos nggih sampun Irfan Permadi cawisaken sakmenika parang tritis saking Mbak Safitri. Mangke dipun lajengaken manis saking Mbak Niken Salindri kalian Mas Widi Arjuna. Langsung kemawon sumangga.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Inggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pamit wonten giaran ronda malam sakaripun campur sari campuran. Dinten menika dinten Senin 13 Juli taun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputraken saged dados sekar panglipur saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku

0: besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Jelajah Bumi Sukawati dari 94,7 Buana Sri FM di Republik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani untuk pagi hari ini ya. Kita akan jalan-jalan ke wilayah selatan dari pusat kota Sragen, Mitra Buana dan Berdekar. Kita menuju ke Sukorejo ya, di Kecamatan Sambirejo, Mitra Buana dan Pendengar. Ini tepatnya ke selatan, agak-agak ke timur dikit, berarti masuk apa ini ya? Masuk, oh, Tenggara. Kita masuk ke Tenggara, Kabupaten Sragen ya. Jadi dari website resmi dari Desa Sukorejo di desawisatasukorejo.com, Mitra Buana dan Pendengar. Desa Sukorejo ini terletak di wilayah Tenggara, Kabupaten Sragen. Sekitar kurang lebih itu 20 km atau 45 menit dari pusat Kabupaten Sragen. Berada di kawasan pegunungan dengan ketinggian 70 sampai dengan 480 mdpl. Curah hujan tinggi dan tanah subur yang mendukung pertanian, ada padi, jagung, serta bawang merah di sana. Secara administratif terdiri dari 15 RT atau dukuh dan berbatasan dengan desa Jambean dan Cetis di sisi barat. Untuk sisi utara berbatasan dengan desa Jambean, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi di timur, dan desa Lempong, Kabupaten Karanganyar di sisi bagian selatan.

Selain sebagai desa agraris, Sukorejo juga memiliki potensi wisata alam, budaya, dan edukasi. Seperti Edufarm Padi Organik, ada Embung Eyang Suro, serta ada durian di sana ya. Ada glamping di Dewarejo. Wisata bunga, outbound, tubing, serta kekayaan seni budaya. Ada Congyang, kemudian ada Punokawan dan Karawitan. Serta tradisi sedekah bumi yang menguatkan identitasnya sebagai desa wisata Dewarejo. Nah, tertarik ke sana silahkan ya, nanti bisa menuju ke desa wisata yang ada di Kabupaten Serang. Ini salah satunya begitu ya, ada di desa Sukorejo, di Kecamatan Sambirejo. Sementara untuk sejarahnya sendiri, Mitra Buana dan Pendengar, Desa Sukorejo ini terbentuk pada abad ke-19 setelah kawasan hutan Ngaluen dibuka. Ini sekitar 1870-an ya, oleh Cokro Sentono. Keturunan dari Ki Ageng Derpoyudo sebagai upaya pengamanan wilayah timur Kasunanan Surakarta. Setelah pemukimannya berkembang dengan hadirnya sekitar 15 rumah, wilayah ini kemudian dikenal sebagai Sukorejo yang bermakna kegembiraan atas tumbuhnya keramaian. Dengan makam Cokro Sentono berada di Gunung Renjeng, yaitu Gunung Renjengan. Seiring waktu, desa ini beradaptasi dengan perubahan sosial ekonomi melalui pengembangan potensi pertanian, alam, serta kearifan lokal hingga lahir desa wisata Dewarejo yang dibangun bertahap begitu ya, lewat peran pemerintah desa. Dukungan masyarakat, kemudian kelompok tani, pelaku UMKM, serta pendampingan dari berbagai pihak dengan tetap menjaga nilai sejarah, gotong royong, dan keberlanjutan lingkungan.

Nah, ternyata di sana luar biasa mitra Bunda dan Pendengar bergotong royong untuk membangun desa wisata ini. Luar biasa ya. Silahkan nanti jalan-jalan ke sana, kita mulai mencintai Sragen kita gitu ya, dengan mengetahui info-info yang kami hadirkan di Jalan Bumi Sukawati untuk pagi hari ini. Demikian jalan-jalan kita untuk hari ini di Desa Sukorejo, Kecamatan Samirejo, Kabupaten Sragen. Menyusul Wandra Sawangan, Rara punya Suliana Kelangan untuk Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Ya mitra Buana dan pendengar, sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Yang saya bergeser ya, Rara masih akan terus menemani Anda. Tugas Rara pagi ini sampai jam 7, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Republik Kabupaten Sragen. Semangat pagi, enyo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
2: Menjadi agenda prioritas. Komisi 5 DPR menolak usulan kenaikan denda kendaraan atau over dimension overloading atau ODOL. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dahsyat mengguncang Venezuela kembali bertambah. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Restarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti sekilas berita utama.

Kementerian Agama akan membenahi tata kelola pendidikan keagamaan dengan memperjelas definisi dan standar pondok pesantren serta kiai. Ini menjadi bagian dari upaya mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan pondok pesantren. Kita ke informasi luar negeri, jumlah korban meninggal akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela di 24 Juni 2026 kembali bertambah. Tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 jiwa. Kita ke informasi olahraga, tim bulu tangkis Indonesia menyelesaikan sesi latihan di arena Tokyo Metropolitan Gymnasium jelang BWF World Super 750 Japan Open 2026 dan turnamen ini diselenggarakan pada 14 hingga 19 Juli mendatang dengan menjanjikan hadiah total sebesar $950,000. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia.

0: Informasi pertama datang dari Komisi 3 DPR yang memastikan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas di Komisi 3 DPR. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
3: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
2: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 5 DPR menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan permasalahan kendaraan overdimension overloading atau ODOL dan terjadi di sejumlah daerah. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
2: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan ODOL hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
1: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan ODOL-nya tidak kita selesaikan. ODOL ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan ODOL ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan Zero ODOL pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
3: Kemudian terkait dengan program Zero ODOL, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan Zero ODOL ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan ODOL ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan Zero ODOL ini.
2: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan Zero ODOL secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari pertama tahun ajaran baru di SD Negeri 158 Pekanbaru diwarnai antusias siswa dan orang tua, di mana sejak pagi mereka datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan awal tahun ajaran baru. Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
4: Suasana hari pertama masuk sekolah Senin pagi di SD Negeri 158 Pekanbaru terlihat antusias siswa dan orang tua. Para orang tua turut mengantarkan anak-anak mereka dan menampingi hingga memasuki lingkungan sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 158 Pekanbaru Dewi Marlina mengatakan pihak sekolah telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut siswa baru, mulai dari penyambutan, upacara, hingga masa pengenalan lingkungan sekolah. Dewi mengharapkan para siswa tetap semangat belajar dan menjadi generasi yang berakhlak mulia.
5: Persiapan kami sudah rampung. Kita menyambut anak-anak yang baru masuk ke SD 158 dan anak-anak yang telah melaksanakan liburan selama 3 minggu. Hari pertama sekolah, kita pertama kali melaksanakan upacara. Kemudian kelas 1 juga mereka sudah mengetahui juga kelasnya di mana dan gurunya siapa aja. Kami berharap anak-anak kami tetap semangat belajar, melanjutkan cita-cita ke dunia lebih tinggi.
4: Sementara salah seorang orang tua siswa yang mengantarkan anaknya, Fitri, mengaku merasa lebih deg-degan dibandingkan anaknya saat mengantarkan hari pertama sekolah. Menurutnya, seluruh kebutuhan sekolah telah disiapkan dan anaknya sangat antusias kembali belajar setelah libur panjang.
6: Lebih deg-degan daripada anaknya, karena kan dia di kelas baru, teman-temannya kayaknya ada yang baru, ada yang masih di kelas yang lama, jadi kan kita belum tahu kan Jadi ya masih deg-degan ibunya daripada anaknya.
4: Dari pantauan di SD Negeri 158 Pekanbaru, hari pertama sekolah diawali dengan upacara bendera yang dilanjutkan dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan para siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan meski beberapa orang tua masih menunggu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di Kota Palangkaraya dan menyebabkan kabut asap tipis yang terlihat di beberapa tempat, terutama pada pagi dan sore hari. Dari Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Di Palangkaraya khusus, di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris.
8: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik di Kota Palangkaraya seiring memasuki puncak musim kemarau. Dampaknya kabut asap tipis mulai menyelimuti beberapa kawasan dan memicu kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Banteng Ujung, kawasan Bangaris dan juga wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran BPK Swakarsa Kamboja, Sucipto, mengaku pihaknya akhir-akhir ini menerima aduan dari masyarakat terkait lahan terbakar di sejumlah tempat. Tidak terkecuali di bukan daerah Kota Palangkaraya, yakni Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Dengan keterbatasan personil dan peralatan untuk menjangkau titik-titik kebakaran lahan ini, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti daerah yang berada tidak jauh dari permukiman dan tidak jauh dari sumber air. Oleh karena itu, wilayah yang sulit akses darat telah ditangani oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan helikopter waterbombing.
7: Di Palangkaraya khusus, di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris. Tolong kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya, tolong dibatasilah, jangan sampai di musim kemarau ini salah mengartikan pola-pola yang tidak benar dibenarin. Karena membakar itu untung sepihak, tetapi orang lain yang dirugikan.
8: Sementara itu di tempat terpisah menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di berbagai wilayah rawan. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu, pemantauan titik panas, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agus Tansaining juga mengoptimalkan kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadam sehingga penanganan awal dapat dilakukan secara cepat untuk mencegah meluasnya kebakaran.
9: Dan alhamdulillah berkat kekompakan tim, ya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru bisa padam. Dan beberapa daerah juga ada yang terbakar mulai hari ini langsung dipadamkan.
8: Agus Tansaining juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga hutan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayahnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengaran pemirsa, warga Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor mengeluhkan air bersih akibat kemarau di wilayahnya, di mana warga terpaksa harus berjalan kaki menuju sumber mata air yang jaraknya cukup jauh. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
10: Pakai sumur. Sumurnya kering juga?
11: Sumur kering. Ada yang kering, ada yang enggak.
10: Berapa lama?
11: Udah 2 bulan, 3 bulan nih.
12: Warga di Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor tengah dikeluhkan dengan dampak kekeringan yang melanda sebagian warga desanya. Salah satu yang menyeruak dan banyak diinformasikan di media sosial maupun media massa adalah Desa Pasir Gauk. Di Desa Pasir Gauk, sumur warga kering. Mereka pun harus berjalan kaki ke sebuah sumber mata air yang jaraknya cukup jauh dengan kontur jalan yang menurun dan menanjak untuk mendapatkan air bersih. Kepala Desa Pasir Gauk, Abdurrahman, mengatakan pihaknya sudah memiliki solusi baik jangka pendek maupun panjang. Di antaranya adalah pemasangan pompa dan pipanisasi atau membuat embung sejenis danau buatan untuk menampung air hujan.
13: Ingin mengadakan program pipanisasi untuk mengalirkan atau menarik air yang ada di bawah itu sampai ke atas. Sehingga setelah di atas bisa kita salurkan ke warga di rumahnya masing-masing. Dan yang kedua, saya ingin punya program ingin membuat danau buatan. Danau buatan yang akan berfungsi untuk menampung air dan juga sebagai resapan air di kala musim kemarau seperti saat ini. Nah itu langkah upaya jangka panjang kami ke depannya. Mudah-mudahan dari kekeringan saat ini bisa juga menarik para investor atau pemerintah kabupaten atau provinsi, program kekeringan di wilayah kami ini bisa teratasi.
12: Kecamatan Rancabungur terdapat areal perkebunan kelapa sawit yang cukup besar. Tak heran masyarakat kerap mempermasalahkan keberadaan perkebunan sawit yang sudah tidak produktif sebagai penyebab kekeringan sumur mereka saat musim kemarau. Namun di sisi lain, di Desa Cimulang, warga desanya membangun kelompok pengelolaan sarana penyediaan air minum dan sanitasi KSPAM yang bersumber dari sumur artesis dan mata air yang berada di wilayah tersebut. Pengelola KSPAM Asep Hidayat mengakui adanya penurunan debit air dan mengontrol penggunaan air warganya melalui water meter yang dipasang pada setiap rumah tangga pelanggan air bersih.
14: Yaitu ke masyarakat kita alirkan menggunakan pipanisasi yang mana setiap rumah kita pasang water meter. Jadi masyarakat bisa menghemat air. Kenapa kita wajib memasang water meter? Karena dengan cara itu kita bisa menghemat air. Kalau kita tanpa water meter, itu masyarakat akan semaunya sendiri menggunakan air. Kita susah untuk melacak atau penggunaan air. Tapi dengan menggunakan water meter, kita bisa menghemat air dan bisa mengetahui berapa kubikasi yang terpakai setiap bulan dan berapa rupiah yang kita harus keluarkan untuk pembayaran token. Seperti per kubiknya kita menggunakan 2.500 per kubik. Jadi kalau per kubik 2.500 itu setara dengan 59 galon.
12: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, dalam keterangannya menjelaskan kekeringan terjadi akibat kekurangan curah hujan secara drastis serta anomali iklim yang mengakibatkan kemarau panjang. Petugas BPBD memberikan bantuan air bersih kepada warga untuk penanganan sementara dengan rata-rata 10.000 liter air bersih perharinya, termasuk di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor.
15: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bogor, kita menuju ke Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperbaiki lantai jembatan Idano Moawo Gunung Sitoli yang merupakan akses utama masyarakat dari wilayah Kabupaten Nias Utara menuju ke kota Gunung Sitoli. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Muneli Harefa.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera memulai pengerjaan fisik penggantian lantai jembatan Idano Moawo di ruas jalan Provinsi Kota Gunung Sitoli arah Nias Utara. Proyek senilai 4,5 miliar rupiah ini dinilai mendesak untuk mencegah kerusakan total dan kecelakaan lalu lintas. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunung Sitoli Julius Zai saat dikonfirmasi RRI mengatakan kontraktor pelaksana sudah ada dan peninjauan lapangan telah dilakukan beberapa hari lalu. Menurut Julius, jika perbaikan ditunda 1 hingga 2 bulan ke depan, struktur lantai jembatan dikhawatirkan akan hancur total dan berpotensi memicu kecelakaan fatal. Jembatan Idano Moawo merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkannya setara menuju Gunung Sitoli. Setiap harinya ruas ini dilalui kendaraan logistik besar seperti truk Fuso. Kondisi lantai yang rusak sering menyebabkan antrian panjang.
17: Sudah ada kontraktornya, sudah dilakukan peninjauan lapangan waktu itu untuk memulai pelaksanaan. Itu juga saya kan di BPD ya, saya selalu menyampaikan kepada bidan bahwa memang di ruas itu ya sangat mengalami kerusakan lantai jembatan.
16: Sementara itu, warganya Sutara Timazarugia berharap proyek ini dikerjakan dengan kualitas baik, selesai secepat mungkin, dan dilanjutkan dengan pengaspalan hot mix di sekitar jembatan.
18: Harapan masyarakat ketika ada pembangunan jembatan Moawo itu yang sudah beberapa tahun ini sudah rusak, dan dengan dana yang digelontorkan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan yang baru, maka harapan kita agar jembatan itu bisa lebih baik, lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena itu adalah urat nadi antara Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli.
16: Ia juga mengusulkan agar anggaran infrastruktur menyentuh titik lain yang rusak, seperti jembatan di daerah Vino menuju Sawu dan juga di dekat kawasan mangrove Kecamatan Sawu. Tim Azaro berharap dengan adanya perbaikan ini, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dari Nias Utara ke Kota Gunung Sitoli dapat berjalan lebih lancar. Dari Gunung Sitoli, reporter Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Gunung Sitoli kita ke wilayah lainnya, dan kali ini adalah informasi terkait cuaca yang akan kami hadirkan, terutama di sejumlah daerah di tanah air. Kami hadirkan informasi tersebut bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi perakiran cuaca tadi menutup warta berita kali ini, dan pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadir dengan berbagai informasi sesaat lagi yang bisa Anda pilih melalui line telepon yang ada. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Demikian mitra budaya dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rarang kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan Beringer dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani untuk kesempatan pagi hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 7, informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya siap Rara Anggita untuk Anda menemani apapun aktivitas pagi Anda. Mengawali Sragen hari ini untuk edisi hari Selasa 14 Juli 2026, satu koleksi milik Trozivan, ada Angel Baby mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini. Jangan saya bergeser, informasi akan Rara dengan untuk Anda saat lagi. Jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa.

0: Trung spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
1: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
2: Sragen hari ini.

0: Sragen hari ini dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Informasi untuk Anda mengenai agenda di Kabupaten Sragen ya, Mitra Buana Pendengar, menuntut rencana hari ini Selasa 14 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan Tasyakuran Jamaah Haji tahun 2026 Kabupaten Sragen bertempat di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen. Sekali lagi, menuntut rencana, pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan Tasyakuran Jamaah Haji tahun 2026 Kabupaten Sragen bertempat di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Kabupaten Sragen. Dan jalannya acara akan disiarkan secara langsung di Radio Buana Asri Sragen. Demikian agenda untuk Anda di Sragen hari ini.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.

Informasi terakhir untuk Anda di Sragen hari ini, untuk edisi hari Selasa 14 Juli 2026, mengenai agenda donor darah mobile unit dari Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Sragen. Ya mitra budin pendengar, agenda donor darah untuk mobile unit PMI Kabupaten Sragen hari ini, Selasa 14 Juli 2026, akan dilaksanakan di MTA Cabang Sukodono 1, dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini akan dilaksanakan donor darah di mobile unit PMI Kabupaten Sragen bertempat di MTA Cabang Sukodono 1, mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi untuk Anda mengakhiri kebersamaan kita untuk Sragen hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Rara Anggita pamit, sampai ketemu lagi besok. Semangat pagi, sukses selalu untuk Anda. And you, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sragen menggelar pertemuan yang diisi dengan tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga serta sosialisasi masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS ramah menjelang tahun ajaran baru. Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen Jumat 10 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, menghadirkan dua narasumber, yakni Sunari dan Yuni Susilowati. Narasumber pertama, Sunari, perwakilan Pokja 1, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen dengan materi penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam mewujudkan keluarga yang tangguh.